0: Lembaga ini diharapkan menjadi wadah pembinaan keislaman yang lebih terarah dan berkelanjutan bagi para mualaf, baik warga Indonesia maupun WNA. Ketua MUI Kabupaten Karawang Kiai Haji Tajuddin Nur mengatakan pada Rabu lalu, selama ini pendampingan terhadap mualaf masih dilakukan secara sederhana dengan melibatkan keluarga, saksi, pengurus MUI, dan tokoh masyarakat karena belum adanya pusat pembinaan khusus. Menurutnya, mualaf center akan dibangun melalui kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional agar pembinaan akidah, ibadah, dan pendampingan sosial dapat berjalan lebih optimal. Kita beralih ke berita berikutnya. Indonesia mengutuk serangan Israel yang hambat perdamaian Gaza, dirilis oleh minanews.net. Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan militer Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza dan menilai tindakan tersebut menghambat implementasi rencana perdamaian yang tengah diupayakan komunitas internasional. Republik Indonesia menegaskan serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional serta memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah Palestina. Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di akun X pada Selasa malam, Indonesia menyebut serangan berkelanjutan Israel secara sengaja merusak implementasi Gaza Peace Plan yang sedang dijalankan. Sebagai pihak dalam kesepakatan gencatan senjata, Israel didesak segera menghentikan seluruh operasi militernya secara permanen dan mematuhi kewajiban yang telah disepakati. Kita beralih ke berita berikutnya. Kedutaan Pakistan di Jakarta gelar peringatan Kashmir Solidarity Day, dirilis oleh minanews.net. Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta pada Rabu lalu menggelar peringatan Kashmir Solidarity Day atau Hari Solidaritas Kashmir sebagai bentuk dukungan terhadap hak rakyat Jammu dan Kashmir untuk menentukan nasib sendiri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafidh Chaudhry, mengatakan bahwa hingga saat ini pendudukan ilegal India di Jammu dan Kashmir masih terus berlanjut. Menurutnya, rakyat Jammu dan Kashmir sampai saat ini masih terus mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta sebagai bentuk penindasan. Beliau juga mengatakan bahwa sebagai negara besar sekaligus negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting. Seperti anggota komunitas internasional lainnya, Indonesia perlu berperan mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Beliau menyebut tercatat terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan referendum independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Ya, Ikhwatul Iman, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD, Hafizallahu Ta'ala.
6: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi baca.

0: Channel dan Facebook Muaz TV.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Info Dunia Islam.
3: Ya, ikhwatul iman pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, Israel bangun pos militer baru di wilayah Rafah, dirilis oleh minanews.net. Rekaman video yang dipublikasikan seorang jurnalis Israel mengungkap detail pos militer baru yang dibangun tentara Zionis di atas reruntuhan desa Swedia di dekat pantai Rafah, Gaza Selatan. Seperti dikutip dari Palestine Information Center pada Rabu lalu, rekaman tersebut mendokumentasikan benteng dan infrastruktur yang dibangun di dalam lokasi, termasuk bunker beton dengan bendera Israel berkibar. Citra satelit yang dibangun antara 15 hingga 25 Juli menunjukkan ekspansi signifikan dalam operasi pembersihan tanah serta pengaspalan jalan dan halaman. Unit sumber terbuka mengungkapkan pembangunan awal situs dimulai pada 2 Juni di atas reruntuhan desa Swedia dengan luas sekitar 110 meter panjang dan 85 meter lebar. Pada awal Juli, pembangunan tanggul tanah dimulai dan meluas hingga panjang mencapai panjang sekitar 2.650 meter pada pertengahan bulan mendekati perkemahan pengungsi. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, lokasi tersebut berubah dari titik konstruksi terbatas menjadi pos militer terintegrasi dengan benteng beton yang memperkuat kendali Israel atas jalur pantai selatan Gaza. Kita beralih ke berita selanjutnya. Hamas ancam tarik diri dari kesepakatan. Gaza protes serangan Israel, dirilis oleh minanews.net. Gerakan perlawanan Palestina Hamas telah memberitahu para mediator bahwa mempertimbangkan untuk menarik diri dari kesepakatan Gaza sebagai protes atas serangan udara Israel yang terus berlanjut. Saluran 14 Israel pada Rabu lalu melaporkan pesan yang dikirimkan kepada para mediator tersebut dapat mempengaruhi jalannya negosiasi sensitif yang sedang berlangsung. Sumber-sumber Israel mengatakan pemerintah sedang mengkaji implikasi dari pesan Hamas dan opsi-opsi yang tersedia dalam beberapa jam ke depan. Dengan diskusi terus berlanjut di antara pimpinan politik serta keamanan Israel mengenai perkembangan terbaru. Menurut laporan tersebut, perdebatan di Israel berpusat pada dua opsi utama. Pertama adalah mempertahankan tekanan militer dengan melanjutkan operasi, serangan udara, dan pembunuhan target dengan penilaian bahwa tekanan yang berkelanjutan dapat memaksa Hamas untuk membuat konsesi. Dan yang kedua adalah menghentikan sementara operasi militer untuk memberikan negosiasi peluang lebih baik dalam mencapai kemajuan dan terobosan. Kita beralih ke berita terakhir, Netanyahu tegaskan Israel tak akan tarik pasukan dari Gaza, dirilis oleh minanews.net. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukan negaranya tidak akan ditarik dari jalur Gaza sebelum pejuang Palestina Hamas sepenuhnya dilucuti. Pernyataan tersebut memperlihatkan perbedaan sikap dengan usulan yang didorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai gencatan senjata dan penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Palestina itu. Dalam pernyataannya pada Rabu lalu, Netanyahu mengatakan pemerintah Israel tidak menerima rancangan kesepakatan yang diajukan Washington. Menurutnya, keamanan Israel tetap menjadi prioritas utama sehingga setiap proses penarikan pasukan hanya dapat dilakukan apabila Hamas telah menyerahkan seluruh persenjataannya dan tidak lagi memiliki kemampuan militer di Gaza. Ya, kota Liman, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812

0: 0812-2244-4540 0812-2244-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahul hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: جئت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

0: dunia.
1: Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: dunia.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan, hidup kembali.
0: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi allazi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

0: شَيْئًا.
1: Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

0: dunia.
1: Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

0: dunia.
1: Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Wa a'tazilukum wa

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

0: dunia.
1: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
0: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
1: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
0: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
1: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
0: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

0: dunia,
1: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.
1: ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna.
1: Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda.
0: Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza.
0: Dan mereka telah memilih tuhan-tuhan selain Allah, agar tuhan-tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla, sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad jiktum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda.
0: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka? Atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Simak dan dengarkan Din Podcast.
6: Betul ya bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: iya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, ujian. Semua bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
8: Assalamualaikum, Kona.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
8: Eh, apa kita bikin?
10: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
9: Oh, begitu kah? Sini pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
10: Eh, baru bagaimana motorku?
8: Simpan di situ, komandan. Nanti pergi kita ambil.
10: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
8: Masya Allah.
9: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
9: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
11: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang banyak yang diberikannya kepada kita, sehingga di pagi yang mulia ini kita dapat berjumpa kembali di program Iqra. Di dalam program ini kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus memperbaiki bacaan Quran kita. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan bacaan Quran kita. Olehnya itu kami mengajak kepada pendengar Radio Muaz dan pemirsa Muatif yang dimuliakan oleh Allah untuk mari kita bergabung bersama-sama di program ini untuk menyimakkan, untuk membaca dan memperbaiki bacaan Quran kita. Baik, langsung saja kami persilakan dari Zoom. Silakan Ibu Juwari ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Surat
1: Az-Zumar ayat 48.
2: 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa badalahum sayyi'atu ma kata.
1: Hanya panjang.
2: Wa haqobi.
1: Sayyi'atu. Hanya panjang. Sayyi'atu.
2: Wa badalahum sayyi'atu. Sayyi'atu.
1: Sayyi'atu. Hanya panjang.
2: Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqobihim
1: panjang. Panjang pendeknya diperhatikan. Wahaqo, hanya panjang. Wahaqo itu ada tanda panjang.
2: Wa badalahum sayyi'atu.

0: Hola, ¿bonito estás?
1: Ya, lanjut.
0: Hola, innama utia
1: Nah.
0: tuhu ala.

0: يأتي بكم
1: أي
0: العذاب بغتة
1: من قبلي من لولا من قبلي
0: من قبل من

0: Gordani. Wow, Aldo Jani, Kobdoto.
1: Nah.
0: Aldo Jani, Kobdoto, Yaman Kiamati, Wassama, Watu, Makowian. Subhanahu wa ta'ala amma yusrifun.
1: Masya Allah. Jazakillah barakallahu fiik kepada Nenek Ros.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan Ibu Yani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
2: Ya, Ustaz. Dari Tuhan Manu Pipopi Suri Kuatu Iko Mengupis Samawa.

0: A cũng đủ, hai quả cạch nhé. Diulang, diulang.
1: Wa ash li rabbiha wa udiyal kitabu wa jia.
0: Panjang. Panjang. Wa jia bin wa jia. Tidak dibaca itu yang ya. Nah. Wa udiyal kitabu.
1: Oh iya. Jadi
0: wa udiyal kitabu.

0: Dạ đừng để đâu qua nhé. Phút langsung. Phút thì hạt thì đã đâu nhỉ? Ndak ada wanya, ndak ada wanya. Idza ja'uha futihat. Tidak ada wawunya. Diulang hatta idza ja'uha. Yang di atas Bu, yang pertama. Hatta idza ja'uha futihat. Futihat yang di atas yang tidak ada wawunya. Naam. Diulang hatta idza ja'uha futihat abwabuha.
1: Abwabuha.
0: Naam, diulang dari awal, coba diulang dari awal. Diulang dari awal.
1: Wati kullatina kafani ila jahannam tamasumaru hatta idza ja
0: Tidak ada wawunya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Naam. Diulang hatta idza ja.
1: Hatta ja'uha wa futihat abwabuha. Begitu kan?
0: Naam. Di mushaf tak ada wawunya?
1: Iya, ada.
0: Naam.
1: Ada, Ustaz.
0: Ada di sini tidak ada.
1: Iya.
0: Coba saya cek.
1: Abwabuha.
0: Hatta idza ja'uha wa futihat ada wawunya? Wa futihat?
1: Iya, ada. Ada. Futihat abwa.
0: Enggak, yang sebelumnya. Sebelum futihatnya ada wawunya? Wa futihat?
1: Tidak ada.
0: Ai. Naam.
1: Futihat abwa.
0: Nah, coba kita ulang.
1: Hatta
0: Tidak ada wanya toh? Nah, lanjut.
1: Hatta idza ja'uha futihat abwab aqala lahum qulanatuha alam ya'tikum rusulun minkum alam ya'tikum rusulun

Lipo ayao mikrum

Assalamualaikum. Faqala lahum khusanatuha salamun alaikum tibetum padakuluha khusanatuha.

0: Senti, ri. Idil kulubu diulang.
1: Idil kulubu lak

Girofil Aldil Fasad. Wa qala Musa.

يا قومي لكم يا قومي لكم كل يوم ظهيرين في الأرض فمن ينصرنا من

0: Masya Allah, jazakillah barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Ummu Abdillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Surat Ghafir ayat 34. Ghafir ayat 34. Iya, halaman 471. Ghafir 34. Ghafir 3. Iya, 34 sampai 40.
1: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

ذلك يوم الدين يغفر الله لمن تبع وصيه.

السماوات فأطلع إلى إله موسى

0: Jazakillah barakallahu fiik kepada Bu Narti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu Narti merupakan pembaca terakhir kita di kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan keistiqomahannya kepada kita semua. Baik, kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
1: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
1: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair.
6: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
5: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
6: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh kalau kita bikin acara di sana.
1: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
7: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
7: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
8: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
7: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
8: Astagfirullah. Coba paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
7: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, kota liman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, tidak terasa waktu saat ini itu telah menunjukkan pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ya, tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kesehatan, kelancaran rezeki dan juga keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang kita jalani di kesempatan hari ini. Dan bagi sahabat-sahabat yang sedang berada di tempat kerja, tetap semangat ya menyelesaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan sahabat-sahabat yang saat ini sedang beraktivitas di rumah, semoga setiap pekerjaan

0: teman-teman. Itu bukan sekedar memiliki status dalam sebuah keluarga. Karena di baliknya ya sobat teman, ada tanggung jawab yang besar, mulai dari bagaimana membimbing keluarga dalam urusan agama, lalu kemudian mencari nafkah yang halal, menjaga kehormatan keluarga, hingga bagaimana menjadi teladan dalam akhlak dan juga ibadah. Karena itu ya sobat teman, seorang suami memang membutuhkan ilmu agar mampu menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah sobat teman, melalui kajian yang akan kita dengarkan di kesempatan pagi ini, yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizullah Ta'ala, dalam pembahasan beratnya menjadi suami. Dan semoga kita semua dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat. Dan bagi sahabat muat, bagi para suami ya, semoga menjadi pengingat nih untuk terus memperbaiki diri. Dan bagi yang belum menikah ya kan, semoga menjadi bekal ya dalam mempersiapkan diri menyambut amanah rumah tangga. Dan bagi para istri nih ya, maupun anggota keluarga lainnya ya, semoga dapat semakin memahami bagaimana besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh seorang suami, sehingga tumbuh ya kan sikap saling mendukung dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Untuk itu sahabat teman-teman, kita bersama-sama ya menyiapkan hati kita dan bersama-sama kita mendengarkan kajian pagi ini yang penuh hikmah. Semoga setiap ilmu yang akan kita dengarkan menjadi amal yang bermanfaat dan semakin mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, jemaah rahimakumullah, semoga di pagi yang cerah, karena di Jember pagi ini pagi yang cerah ya, menjadi pagi yang penuh dengan keberkahan buat kita. Tatkala banyak manusia berangkat meninggalkan rumahnya menuju tempat-tempat hiburan, ke taman-taman kota, ke taman-taman wisata, kita berangkat menuju ke taman-taman surga. Dan semoga ilmu yang kita dapat nantinya menjadi bekal buat kita untuk benar-benar menuju surga Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini bukan mengembosi orang-orang yang mau nikah. Karena sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para pemuda itu untuk segera menikah. Beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah ini salah satu benteng pertahanan yang indah bagi kaum laki-laki untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Fa in lam yastati, yang enggak mampu, dia tidak punya biaya untuk menikah. Apa yang harus dia lakukan? Fa alaihi bisawm. Nabi SAW, hendaklah dia berpuasa. Banyak yang mau menikah karena tuntutan birahi, karena cerita-cerita indah tentang kelezatan pernikahan, sehingga tidak sedikit yang memasuki mahligai rumah tangga yang menikah tanpa punya persiapan yang cukup. Dengan berjalannya waktu, akhirnya banyak rumah tangga yang gagal. Banyak laki-laki yang gagal menjadi suami. Dan tidak sedikit wanita yang gagal menjadi istri. Di antara penyebabnya adalah memang tidak memiliki bekal yang cukup dan tidak mempersiapkan diri. Teman-teman yang kerja sekarang di kantor nih, mereka sekolah. Bahkan ada standarnya. Harus punya ijazah SMA atau harus punya ijazah

0: S1. Subhanallah. Ini hanya untuk pekerjaannya. Dari jam 7 sampai jam 4 mungkin mereka bekerja. Terus ada liburnya, ada cutinya. Sedangkan menjadi seorang suami itu 24 jam. Enggak ada liburnya jadi suami. Enggak ada cutinya. Tapi untuk yang seperti itu, ternyata kita enggak sekolah, kita enggak belajar. Sekolah SMA, sekolah S1, mekanik, elektronik, atau apa, elektrik. Tau-tau melamar seorang perempuan. Enak banget tentu. Emangnya mau diapain tuh perempuan? Perempuan itu bukan mobil, bukan motor, bukan listrik di rumah kita, bukan. Dia makhluk hidup yang kita bawa ke rumah kita. Jemaah rahimakumullah, maka kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jal menyebutkan akad nikah ini dengan sebuah perjanjian yang berat. Enggak main-main. Kalau ada MOU yang dibuat, ada kontrak yang kita teken tatkala kita masuk kerja, ya mungkin kita bisa ajak, ya kalau enggak mampu kita putus kontrak, kita tidak lanjutkan kontrak. Tapi gimana sama bininya orang, sama anaknya orang? Ya, kita akan baca nih surat An-Nisa ayat 20-21 agar kita faham dengan hakikat pernikahan ini. Nam tafadhal.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونهم بهتانا وإثما مبينا وكيف

0: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.
1: Nah, tuh perempuan mengambil perjanjian yang kuat. Tidak seperti na'udzubillah dunia pelacuran. Dia janji berapa, 1 jam, 2 jam, bayar sekian, selesai-selesai. Bukan. Nggak seperti itu pernikahan. Ada perjanjian yang kuat yang engkau harus mempertanggungjawab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang perjanjian yang kuat ini, ya tadi ikatan pernikahan. Di mana di situ ada mahar, ada serah terima, ada seorang wali yang mengatakan kepada dirimu, wahai fulan bin fulan, uzawwiyuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihin bi ihsan. Aku menikahkan engkau atas perintah Allah azza wajal agar engkau merawat, menjaga putriku dengan cara yang baik, atau engkau lepas dia dengan cara yang lebih baik. Subhanallah. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu kalimat satu perjanjian yang kuat yang dengannya perempuan yang haram jadi halal buat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha fin nisa. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ رواه مسلم. Bertakwalah kalian wahai para suami dalam urusan istri-istrimu itu. Kalian mengambil dia, membawa dia, mengeluarkan dia dari rumah orang tuanya, dibawa ke rumahmu, dibawa pergi oleh engkau. Dengan amanah dari Allah. Ada amanah. Nggak main-main. Kalau orang-orang berbicara jabatan itu amanah. Pekerjaan di kantor itu amanah. Istrimu amanah. Bahkan bukan amanah yang diberikan oleh manusia. Nabi SAW mengatakan bi amanatillah. Amanah dari Allah. Dititipkan tuh perempuan kepadamu amanah. Bukan orang tuanya. Tapi Allah Jalla Jalalu. Dan kalian halalkan tuh perempuan dengan kalimat Allah Azza wa Jal. Nggak main-main. Oleh karena itu, nih para suami jangan takut sama mertua. Nggak enak sama mertua. Nggak enak sama bapaknya istri. Sama ibunya istri. Yang mungkin bapaknya istri, ibunya istri tidak mengetahui bagaimana perlakuanmu kepada istrimu. Tapi Allah Azza wa Jal tahu. Allah gak pernah tidur. Allah senantiasa mengawasi semua kalimat yang keluar dari lisan. Itu tercatat. Ahibati fillah. Gimana ikatan pernikahan ini tidak dikatakan mitsaqan ghalidha? Antum tahu nggak di barat tuh sampai hari ini masih banyak tuh orang-orang yang kumpul kebu. Bukan kumpul manusia. Manusia kumpul kebu. Mereka nggak mau menikah. Karena na'udzubillah mereka paham pernikahan itu berat kata mereka. Oh banyak urusannya ini itu ya sudahlah kumpul seperti binatang saja. Na'udzubillah minta. Ketika amanah diberikan karena engkau manusia. Engkau bukan kerbau. Tapi sekali lagi, kadangkala kita mengidolakan orang-orang yang kumpul kerbau. Ana beberapa kali baca tentang seperti contohnya Ronaldo. yang punya anak banyak, dia tidak menikah. Dia kumpul kerbau sampai punya anak-anak seperti itu. Dan itu diidolakan oleh banyak manusia. Kembali kepada ikatan pernikahan yang disebut mitsaqan ghalidh. Ini anak perempuan yang dilahirkan oleh ibunya. Kemudian disusui. Kemudian dirawat, dididik, diajarin sampai besar. Sampai bisa bekerja, sampai bisa masak, sampai bisa ngebaca Quran, ibadah macam-macam. Lalu engkau datang ke rumahnya, engkau mengatakan, saya meminang anaknya ibu. Taib, maharnya berapa? Maharnya 10 juta. Maharnya 100 juta. Maharnya 200 juta. Apakah semua yang kau berikan itu dapat menggantikan capek, lelahnya orang tua itu perempuan? Subhanallah, jemaah. Enggak. Maka Allah ingatkan, ini perjanjian yang besar loh. Di mana sang orang tua yang awalnya memiliki itu anak perempuan, yang anak perempuan itu harus taat dan patuh sama orang tuanya, tatkala menikah dengan dirimu dan engkau menjadi suaminya, dia menjadi istrimu, maka surga dan neraka itu perempuan adalah engkau. Dan bicara mitsaqan ghalidha, Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 7 dan 8 menjelaskan di sana tentang perjanjian yang Allah ambil dari para nabi, dari para utusannya. Dengan kalimat yang sama Allah sebutkan. Nah, mungkin kita baca.
0: A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa idh aqadna minan nabiyyina mitsaqahum.

0: بني مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.
2: Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Itu para nabi. Allah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, perjanjian yang besar yang kelak mereka akan ditanya. Para nabi akan ditanya tentang umat. Apakah benar mereka telah melaksanakan tugas mereka? Telah menyampaikan segala yang Allah wahyukan, atau ada yang disembunyikan? Apakah mereka sudah bermuamalah dengan umatnya dengan cara yang baik dan benar? Itu para nabi bakal ditanya, dan para suami bakal ditanya. Mungkin engkau merasa tidak banyak rakyatmu, iya, kalau mungkin engkau punya satu istri tanpa anak, engkau akan ditanya tentang istri. Apakah engkau sudah melaksanakan tugas? Sudah, Ustaz. Memberikan nafkah, apakah hanya itu tugas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan seorang laki-laki pemimpin di keluarganya, di rumah tangganya, dan dia bakal ditanya. Dia bakal ditanya tentang apa yang dia pimpin. Kalau semua orang itu bakal ditanya secara umum, gimana dengan suami yang memiliki perjanjian? Dan perjanjian yang tidak main-main. Kalau kita lihat perjanjian antara dua perusahaan, siapa yang menyaksikan? Ya, antara mereka. Tapi ketika pernikahan, semua orang menyaksikan. Semua orang tahu. Dan Allah menyaksikan. Dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin atas apa yang dia pimpin. Hafidha am dayya'a. Dia jaga atau dia mensia-siakan apa yang dia pimpin. Hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baiti. Sampai seorang suami akan ditanya tentang keluarga. Apa tugas suami yang terbesar? Dia mendidik istrinya. Bukan hanya sekedar ngasih makan sama istri. Ngajarin istrinya. Dikasih ilmu nih istrinya. Gimana suami akan berbagi ilmu kepada istri sedangkan dia gak punya ilmu. Dia gak belajar. Ilmu yang dia pelajari selama kuliah gak berguna untuk diajarkan kepada istri. Berguna untuk bekerja di perusahaan. Tapi gak berguna untuk menjadi seorang suami, kadang-kadang seperti itu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. تفضل.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Jadi berat jadi suami. Sedangkan kita melihat di masyarakat. Suami-suami yang tanggung jawab duniawinya kepada istrinya aja tidak menunaikan. Apalagi akhirat. Dia harus menyelamatkan istrinya dari api neraka. Karena semua akan melewati neraka. Tatkala disampaikan kepadamu, kita akan melakukan perjalanan. Suami ini, kasih tahu kau mau bawa istri sama anak-anakmu. Kita mau lewatnya. Nanti di sana ada perampok. Nanti di sana banyak binatang buas. Nanti di sana nggak ada warung ya. Di sana ada hal-hal yang membahayakan. Kadangkala ada longsor. Ada batu yang menggelinding dari gunung. Kita harus melewatin itu. Ketika disampaikan itu kepada seorang suami. Maka dia akan persiapkan. Dia akan duduk bersama istrinya. Kita harus siap-siap nih. Anaknya dikasih tahu. Bawa bekal. Engkau semua anak bawa makanan ya. Gak mungkin bapak semuanya yang bawa sendiri. Kita akan jalan kaki nih. Kita gak akan naik mobil. Dan ada banyak ular di sana. Persiapkan tongkat. Ada ular pukul. Itu suami akan mempersiapkan keluarganya dengan persiapan yang matang. Karena udah dikasih tahu yang akan kita lewatin seperti itu. Gimana kalau yang akan kita lewatin adalah api neraka? Yang kata Allah Azza wa Jal, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdi. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewati. Akan melewati neraka. Ada sirat, ada jembatan yang lebih tipis dari rambut. Yang lebih tajam dari pedang. Yang melewatinya bukan dengan keahlian dan keterampilan, tapi dengan amal soleh. Jadi kalau ada suami-suami yang santai menjalani kehidupan ini, maka gak pantas sih jadi suami. Di sini bukan waktunya istirahat. Di sini bukan waktunya bersenang-senang. Di sini waktunya berjuang. Ahibati fillah. Seorang suami, dia kadangkala harus berada di tengah. Dia sebagai suami dan sebagai anak dan sebagai bapak. Dia harus melihat amanah-amanah yang dibebankan kepada dia. Kadangkala ada suami yang sibuk ngurusin istrinya, lupa sama orang tuanya. Ada juga suami-suami yang masya Allah sangat berbakti sama orang tuanya. Sangat berbakti kepada ibunya secara khusus. Tapi sama istrinya dia menelantarkan istri. Ada yang masya Allah sama anaknya, cinta banget sama anaknya, peduli banget sama anaknya. Sama emaknya kurang. Sama kakek nenek itu anak juga. Maka seorang suami harus duduk melihat. Dia buka lembaran tugas-tugas dia. Yang pertama dia lihat, oh aku bertugasnya, aku punya orang tua. Taib. Lembaran kedua, oh aku punya kakak beradik, aku punya kerabat, aku punya saudara. yang aku harus menyambung silaturahim dengan mereka. Di sini, oh, ada istri yang aku ambil dia dari orang tuanya. Dia bukan boneka. Dia bukan patung. Dia manusia yang punya perasaan. Dilihat sini, oh, ada anak-anakku. Sehingga dia mengemban tanggung jawab yang besar. Makanya ada suami yang masih sibuk bermain-main setelah dia menikah, ya. Oke, gak ada masalah. Ketika engkau punya waktu, seorang suami mau main futsal, ya, dia mau goes, dia mau olahraga, tafadhol, hal-hal yang mubah. Tapi jangan lupa dengan tanggung jawabmu nih. Jangan sampai engkau lebih mementingkan hal-hal yang tambahan. Jadi kalau sekolahan itu ada ekstra, ada pelajaran ekstra. Jangan engkau sibuk dengan pelajaran ekstra. Tapi pelajaran yang wajib engkau abaikan. Ahibati fillah. Bicara seorang anak kepada orang tuanya. Maka ingat. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Man abar. Siapakah orang yang aku harus berbakti kepada dia? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ummuk. Ibumu, terus ibu, terus ibu, terus bapak. Setelah itu yang dekat, yang lebih dekat lagi. Engkau punya kerabat, engkau punya istri, engkau punya anak, perhati kenal. Berkaitan dengan kakak beradik dan kerabat kita. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjaga silaturahim. Bahkan beliau mengatakan bulu arhamakum walau bisalam. Basahi tali rahim kalian walaupun hanya sekedar ucapan salam. Jangan karena engkau sudah menikah, orang tua diabaikan, silaturahim diputuskan, jangan. Jangan gara-gara istrimu, hubunganmu sama orang tua, hubunganmu sama kakak beradik jadi rusak. Jangan. Kedatangan istri ini memperindah kehidupanmu. Menghiasi taman-tamanmu. Bukan merusak. Bukan membuat bunga-bunga di tamanmu menjadi layu. Enggak boleh. Kau harus pijak. Berkaitan dengan istri, nah ini yang kita bahas nih. Gauli istrimu dengan cara yang baik. Dengan cara yang ma'ruf. Gimana cara yang baik, Ustaz? Belajar. Karena banyak orang ini tidak belajar tentang bagaimana menggauli istri. Yang ada dia menggauli istrinya seperti bapaknya menggauli ibunya. Kalau bapaknya baik, insya Allah anaknya jadi baik. Dia memuliakan ibunya. Dia tahu bapakku ini sangat sayang sama ibuku. Nggak pernah berkata-kata yang kotor. Nggak pernah mukul ibuku. Nggak pernah ribut di rumah. Maka nih anak ketika menikah, insya Allah modal dia dengan mencontoh orang tua. Tapi kalau ternyata bapaknya pulangnya malam. Padahal selesai kerja jam 3. Tapi sampai rumah habis isya. Karena masih bermain ke tempat kawannya. Bapaknya datang jam 3. Mandi-mandi sebelum maghrib udah kabur lagi. Nah ini anak niru itu nantinya. Karena dia rasa, oh ini yang ideal udah kayak gini. Aku melihat bapakku seperti itu ketika menggauli ibu. Bapakku banyak kawannya. Kadangkala habis isya tuh kawannya datang ke rumah bapak ya. Ngobrol ini itu ibu yang bikinin kopi ini terus. Ini tamunya bapak gak pulang-pulang kecuali jam 10 malam. Engkau akan memandang, oh berarti seperti itu menjadi suami yang baik. Istri yang baik yang nyiapkan makanan buat tamu. Akhirnya terjadi pergantian generasi yang tetap, tetap buruk karena nggak sekolah. Emangnya kita diajarin di sekolah kita bagaimana menggaulin istri dengan baik? Nih, na'udzubillah, kadangkala yang dipelajarin itu pendidikan seks. Pendidikan seks yang diajarin. Bukan pendidikan menjadi seorang istri, bukan pendidikan menjadi seorang suami, bukan pendidikan menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, enggak. Yang diributkan sekarang ini bagaimana anak-anak itu sudah memahami tentang pendidikan seks sejak dini. Subhanallah. Kenapa harus itu? Ya karena banyak yang berpikir kehidupan ini hanya seperti kehidupan binatang. Yang lihat bagaimana ayam jantan menggauli ayam betina. Kucing jantan menggauli kucing betina. Apakah itu yang Anda diajarkan? Maka gauli istrimu dengan cara yang baik. Gimana belajar lagi? Makanya perlu sekolah. Kadang-kadang Anda berpikir. Ya, dan ini mungkin sudah mulai difikirkan oleh pihak KUA. Pihak Depak. Ya, pihak yang di bawah Depak lah. Seperti pengadilan agama. Mereka tuh capek ngurusin orang-orang yang cerai. Mereka capek melihat orang-orang yang ribut. Pengadilan agama tuh ngantri. Anak pernah sekali ke pengadilan agama sekali. Enggak, tiga kali anak ke pengadilan agama. Yang pertama untuk menjadi saksi perceraian. Yang kedua untuk sidang penggantian nama di buku nikah. Itu anak lihat wajah orang-orang yang berangkat ke pengadilan agama itu. Wajah orang-orang yang susah. Tapi kalau antum ke KUA, masya Allah wajahnya wajah yang berbahagia, bersenyum di sana sini. Mereka mulai berpikir bagaimana yang nikah ini dapat bimbingan untuk menjadi seorang suami, untuk menjadi seorang istri. Kenapa nggak diajarin di kuliah sebenarnya? Bukankah yang menjadi slogan dan moto kita adalah menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa. Makanya tidak sedikit orang-orang yang sukses menjadi kepala desa, nggak sukses menjadi kepala rumah tangga. Sukses menjadi kepala seksi, kepala biro, tapi nggak sukses menjadi kepala rumah tangga. Sukses. Seperti itu pula ada perempuan-perempuan yang sukses dia menjabat sebagai menteri. Sukses menjabat sebagai bupati atau apa aja lah jabatan yang ada. Tapi gak sukses menjadi seorang istri, gak sukses dia. Menjadi seorang ibu, gak sukses. Kenapa? Karena memang gak dipelajari. Yang dipelajarin pendidikan seks. Subhanallah. Kalau kita belajar kitab fikih ya, belajar agama Islam itu, jadi awalnya kitab toharoh, sholat, nanti akan sampai kepada kitab nikah. Setelah bicara kitab tijaroh, kitab usaha, dagang, yalah orang mau nikah kan, sebelum nikah bicara dulu tuh bagaimana berusaha, berdagang. Nanti tahu-tahu ketemu kitab nikah. Hey, ketemu nih akhirnya. Aku alhamdulillah udah paham bagaimana bekerja yang halal ya. Bagaimana menjadi seorang pegawai. Bagaimana menjadi seorang pengusaha. Aku sekarang mau naik nih tingkatannya. Kemana? Ke babun nikah. Pintu pernikahan. Aku mau masuk ke sana. Udah punya persiapan nih. Makanya kembali bicara. Menggauli istri dengan cara yang baik. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 19. Nah, silakan dibaca.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
1: Allahu Akbar. Ini jemaah. Ada surat di dalam Al-Quran Karim namanya Suratun Nisa. Surat perempuan-perempuan. Secara khusus Allah berbincang tentang mereka. Tentang hak-hak mereka. Tentang kewajiban para lelaki terhadap mereka. Kemudian masih ada yang mengatakan Islam ini mendzalimin kaum Hawa. Kenapa? Karena mereka tidak diberi kebebasan. Ya. Mereka dikasih batasan. Supaya tidak dibodoh-bodohin oleh buaya-buaya darat. Supaya tidak dilecehkan oleh serigala-serigala berbaju domba. Allah jaga tuh perempuan agar tidak diperjualbelikan tubuh, agar tidak dieksploitasi kecantikan dia. Maka Allah kasih aturan. Baca nih di akhir ayat ini apa kata Allah? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah perempuan-perempuan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian enggak suka sama istri. Iya, terjadi suami enggak suka sama istrinya, benci sama istrinya, ternyata itu hal yang lumrah. Terus gimana? Ceraikan dia, pukul dia. Jangan dikasih nafkah dia. Nggak seperti itu. Sabar. Suami dituntut sabar. Iya. Sabar. Siapa yang nyuruh? Allah Azza wa Jalla. Perempuan itu bengkok. Ini para suami akan mendapati kekurangan-kekurangan istrinya. Itu biasa. Maka tugasmu sebagai komandan, tuh anak buah yang dibawa kepemimpinanmu, engkau punya tugas. Mentraining mereka nih, kalau bicara contoh Kapolres setiap Senin ngadakan apel, kasih nasihat, kumpulin, dipanggil ya, kasih wejangan, kayak gitu pemimpin. Dan engkau sebagai pemimpin juga kayak gitu. Kalau engkau benci nggak suka, panggil, kasih nasihat, sabar, disuruh sabar. Bisa jadi yang engkau benci Allah menjadikan banyak kebaikan nisa. Karena terkadang kita ini mengikuti nafsu kita. Mungkin mendapati istri Ustaz, istri anak gak pandai memasak Ustaz. Ternyata sama ibunya dulu gak diajarin masak. Sekarang masak ini Ustaz, kadangkala garamnya kurang atau lebih. Suruh masak ayam kadangkala keras. Terus gimana? Ya sabar. Kenapa engkau meminang dia? Pasti ada kelebihan di perempuan ini. Maka tetaplah melihat kepada kelebihannya, bukan memandang kepada kekurangan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah, gak boleh tuh laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Pokok istrinya beriman, ini kita bicara beriman. Makanya kalau pilih istri itu yang beriman. Yang secara agama, ya paling tidak dia melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Maka gimana kita mau benci ini istri anak taat Ustaz sama Allah Ustaz. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, Masya Allah Ustaz. Ya ada kekurangan lah dalam dia menghormatin anak, menghargai anak. Lihat ada kekurangan dia. Jangan dibenci. Lihat kepada kelebihannya. Haibati fillah. Ingat tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Ya, yang ideal seperti itu. Yang sering kita dengar kalau lagi acara pernikahan, dibacakan surat Ar-Rum ayat 21, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Iya, itu yang ideal. Tapi kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Ya, mau gimana? Jalani kehidupan ini. Ahibati fillah, ketika ada seorang perempuan yang dia menjawab pertanyaan suaminya, di mana sang suami bertanya kepada istrinya, dan suami ini terkenal di kota Madinah suka menceraikan istrinya, atau istrinya suka gugat cerai sama dia. Banyak perempuan nikah sama dia gugat cerai. Sang suami ingin membersihkan nama baik dia dengan mengatakan ini masalahnya perempuannya ini gak cinta gitu. Ketika sang suami tanya kepada istrinya, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, engkau suka gak sama aku? Karena dipaksa istrinya, apalagi diminta dengan nama Allah, akhirnya terus terang istrinya mengatakan, enggak, aku gak suka. Aku gak cinta. Ya. Kadangkala cinta itu di awal doang. Dapat setahun hilang tuh cinta. Aku gak cinta. Akhirnya ini istri dipanggil sama Umar bin Khattab. Kenapa engkau terus terang mengatakan tidak cinta kepada suamimu? Kata sang istri, ya Amirul Mukminin, dia itu maksa aku. Boleh aku berdusta? Kata Umar bin Khattab, iya, boleh kau berdusta. Termasuk dusta yang diperbolehkan urusan cinta dan sayang antara suami istri. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit sekali rumah yang dibangun di atas cinta. Terus kenapa? Kok masih bertahan rumah tangga orang-orang ini? Walakinan nas yata'amaluna bil ihsani wal islam. Tapi orang itu bergaul dalam rumah tangganya karena atas bimbingan Islam. Diperintahkan untuk berbuat baik sama istrinya. Dia melakukan itu karena memang diperintahkan oleh agama. Mungkin sudah gak cinta. Tapi kalau rumah tangga ini gak ada Islam di dalamnya, gak ada ihsan, ketika ada kebencian selesai urusannya. Suami akan mukul istrinya, mungkin istri akan membakar suaminya. Kejadian-kejadian yang kita lihat, ada suami yang bunuh istrinya, ada istri yang menyiramkan bensin kepada suaminya, ada istri yang berkonspirasi untuk membunuh suaminya. Kenapa ketika Islam dan ihsan itu hilang, itu yang akan terjadi. Cinta udah gak ada. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Maka yang akan terjadi kekacauan kemudian dalam rumah tangga tersebut. Ketika tidak ada di Islam. Kalau cuma modal cinta menikah, subhanallah jemaah. Kita lihatlah bagaimana Rasul SAW menikah. Menikah sama janda. Kesian sama keluarganya. Kasihan sama anak-anak. Menikah sama janda lagi. Bukan karena udah ada cinta. Bukan. Ada Islam dan ihsan. Itu modal utama. Makanya orang kalau menikah itu jangan berkata, Ustaz, ana belum sayang, belum cinta sama dia. Nanti ditumbuhkan cinta. Yang penting sudah cocok. Sampai-sampai tatkala ada seorang bermusyawarah kepada Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia hendak menikahkan putrinya. Apa kata Hasan al-Basri? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau menikahkan putrimu kecuali dengan laki-laki yang bertakwa. Yang bertakwa. Kenapa? In ahabbaha akramaha. Kalau suaminya cinta, kalau laki-laki bertakwa ini cinta sama putrimu, maka dia akan memuliakan putrimu. Wa in lam yuhibbaha lam yadhlimha. Tapi kalau ternyata nih laki-laki enggak cinta sama putrimu. Melihat ada kekurangan di putrinya ini dan itu, enggak cinta sama putrimu, lam yadhlimha. Dia tidak akan menzalimi putri. Dia tidak akan menzalimi. Subhanallah jemaah. Itulah ketakwaan. Maka kenapa kita dituntut untuk berhati-hati memilih pasangan hidup kita. Kemudian ingat para suami, dia harus menjadi pakaian buat istrinya. Subhanallah jamaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri-istri kalian tuh pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Apa sih tugas pakaian ini? Menghangatkan ketika dingin. Mendinginkan ketika panas. Menyelamatkan dari binatang, dari serangga. Pakaian itu menutupi aib dan kekurangan. Maka jadilah pakaian. Karena ada suami yang sudah bertahun-tahun jadi suami, tapi belum jadi pakaian. Masih suka ngomongin kejelekan istrinya kepada orang lain. Atau istri juga ada yang seperti itu. Masih suka menggibain pasangan hidupnya. Ada lagi laki-laki yang na'udzubillah, entah di kantor adakah yang seperti itu, dia suka menceritakan peristiwa dia bersama istrinya di atas ranjang bersama istrinya. Iya, ini suami yang tidak jadi pakaian. Malah dia mencuri pakaian istri. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min a'zamil amanati 'indallahi yaumal qiyamah." Termasuk amanah yang paling besar di sisi Allah. Dalam riwayat lain dikatakan syarrun nas. Termasuk orang yang paling buruk di sisi Allah Azza wa Jal pada hari kiamat nanti, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi. Seorang laki-laki menggauli istrinya dan istrinya menggaulin dia. Thumma yanshuru sirraha. Kemudian dia menyebarkan rahasia ranjangnya tuh sama istrinya, dia sebarkan. Ada perempuan yang cerita, ada laki-laki yang perempuan yang cerita. Sampai dicontohkan yang melakukan seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti setan laki-laki, setan jantan dan setan betina menggauli di pinggir jalan. Dilihat orang. Engkau menceritakan sesuatu yang tertutup. Maka tolong para suami, itu amanah. Engkau gak perlu ceritakan. Ketika ada kawan di kantor yang menceritakan, maka engkau kasih nasihat. Agar dia tidak menjadi seperti setan jantan dan setan betina. Di dalam rumah tangga kadangkala jamaah ya terjadi perceraian, harus berpisah. Maka tetap jadi pakaian engkau. Tutupin kekurangan istri. Istri menutupin aib suaminya. Karena kadangkala setelah terjadi perceraian, aib itu diumbar. Sang suami menyebarkan aib istrinya, istri juga seperti itu. Udah selesai. Pernah ada cinta dahulu. Ada kenangan-kenangan indah, jangan dilupakan. Yang buruk itu ditutupin, yang baik itu yang disebarkan. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki. Ini dalam kitab Al-Mustadraf. Ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya. Ketika istrinya hendak pergi, udah selesai masa iddahnya, istri kan keluar dari rumah. Qala laha, sang suami berkata kepada istrinya, isma'i wal yasma' man hadar. Aku minta engkau dengarkan. Dan semua yang hadir di sini juga hendak mendengarkan. Inni wallahi i'tamattuki biraghbatin. Demi Allah aku bersandar kepadamu karena cinta, karena kesukaanku. Wa asyartuki bimuhabbatin. Dan aku menggaulimu dengan cinta. Walam ajid minki zallah. Dan aku tidak mendapatkan di dirimu kesalahan. Walam yadkhulni anki mallah. Dan juga bukan karena ke mana itu bu, kejenuhan. Bukan karena aku jenuh kepadamu. Enggak. Walakin al-qadha kana ghaliban. Tapi ketentuan Allah ya yang sudah menentukan kita harus berpisah. Ini kata suami di depan orang-orang. Padahal yang namanya rumah tangga kan adalah keributan. Tapi sang suami mengatakan itu hal yang wajar. Maka dia tidak bongkar tentang apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Tapi udah takdirnya memang gak bisa dilanjutkan. Nih, para suami harus baik. Apa kata istrinya? Juziti min sahibin wa mashubin khair. Semoga engkau dikasih balasan oleh Allah sebagai orang yang menemani dan ditemani dengan balasan yang baik. Famastaqlaltu khairak. Aku tidak pernah melihat, aku tidak mengecilkan kebaikanmu. Wala syakautu dhairak, dan aku tidak pernah merasakan bahaya dari dirimu. Wala tamannaitu ghairak, dan aku tidak pernah berangan-angan untuk menikah dengan laki-laki lain. Wala ajidu laka minar rijali syabihan, dan aku tidak mendapati dari laki-laki yang mirip dengan engkau. Walaysa liqadha'illahi madfa', ya karena takdir Allah sudah berlaku, enggak ada yang bisa menolak. Wala min hikmatin alaina mamna, dan ya sudahlah. Mudah-mudahan ada hikmah di balik itu, di balik perpisahan ini. Seperti itu jemaah. Awala min hukmihi alaina mamna. Yani hukum Allah kalau sudah berlaku, ya enggak ada yang bisa menghalanginya. Maka apabila itu terjadi, jangan sampai anak-anak jadi korban. Korban apa? Korban suami yang enggak baik. Karena ada suami yang menghalangi anaknya untuk berjumpa dengan istrinya, dengan ibunya mereka sendiri. Dan ada perempuan-perempuan yang juga menghalangi anaknya untuk berjumpa dengan bapak. Dia tebarkan kebencian kepada anak. Dia kasih vaksin yang membuat anak itu tumbuh besar durhaka kepada bapaknya atau ibunya. Yang terakhir, jangan suka suami, jangan bermain-main dengan tolak dan cerai. Jangan. Karena ucapan tolak itu seriusnya serius, humornya serius. Dan engkau hanya punya kesempatan 2 kali bercerai dengan istrimu yang boleh rujuk. Yang 3 kali, engkau gak boleh rujuk. Mungkin nanti bisa dibaca firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Baqarah 229 ya. Kemudian nanti juga dibaca surat At-Talaq di ayat pertama. Semoga dengan cara seperti itu kita dapat menjadi suami yang baik. Yang tidak bermudah-mudahan menceraikan istrinya. Barakallahu fiik. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Ustadz Syafiq Reza Basalamah yang sudah memberikan materinya terkait dengan bagaimana beratnya menjadi seorang suami. Untuk selanjutnya akan ada pertanyaan-pertanyaan, diskusi dan tanya jawab. Tadi dari panitia sudah menyeleksi pertanyaan-pertanyaan terpilih yang akan disampaikan. Saya sebutkan saja yang pertama, pertanyaan pertama dari seorang akhwat Ustadz dari Bekasi, namanya Bu Yuliza. Saya sebutkan pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan, izin bertanya. Menafkahi istri dan anak merupakan kewajiban suami. Bagaimana hukumnya jika suami tidak mampu menafkahi keluarga bukan karena sakit, tapi karena sulitnya keadaan, terutama masa pandemi ini. Kebutuhan keluarga diambil dari gaji istri. Apakah istri mendapat pahala? Mohon pencerahannya. Syukron. Jazakallah khair.
1: Masya Allah. Naam jemaah. Ya, di sini lagi alhamdulillah diingatkan oleh ibu tentang tanggung jawab seorang suami ya. Di antara
3: tanggung jawab seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Allah menjadikan suami itu pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali. Satu di antara dua penopang kepemimpinan suami adalah karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Terus gimana kalau sang suami ya penghasilannya gak cukup? Ketika penghasilan suami gak cukup, kemudian istri membantu, maka subhanallah, apa yang diberikan oleh istri kepada suami, kepada anak-anaknya, itu bernilai sedekah. Gimana sekarang ketika seorang sedekah ke masjid, ya sudah, dia tidak akan merasakan hasil sedekah itu, ya insya Allah di akhirat dia akan mendapatkan balasannya. Tapi ketika seorang istri ngasih duit kepada suaminya, ngasih makan sama suami dan anak-anaknya, itu akan dirasakan oleh istri pun, akan makan di sana istri, dan istri akan mendapatkan pahala sedekah. Dan ini pernah ditanyakan oleh sahabat. Artinya di masa Nabi SAW, sama juga dengan masa sekarang, ada perempuan-perempuan mungkin yang kaya, yang suaminya gak kaya. Ada perempuan-perempuan yang alhamdulillah dia punya keterampilan, dia bisa bekerja di rumah. Ini salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud pengembala kambing dia ketika dia di Mekah. Kerjanya juga ketika di Madinah serabutan. Dia juga ngembala kambing. Penghasilannya gak cukup. Istrinya namanya Zainab. Istrinya ini masya Allah dia menenun ya. Kemudian hasil tenunannya dijual, dapat duit ya. Sampai suatu hari istrinya ini mendengarkan ceramah Nabi alaihi salatu wassalam tentang sedekah, di mana perempuan dianjurkan untuk banyak sedekah. Maka dia kepikiran, dia enggak pernah sedekah. Kenapa? Hasil kerja dia dimakan sama keluarganya. Akhirnya pulang dari kajian dia ngomong sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Mungkin aku enggak bisa bantu engkau lagi. Aku ingin sedekah gitu. Dengan uangku itu." Uangnya uang dia. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Enggak apa-apa. Allah tidak akan melantarkan kita. Tapi coba engkau tanya dulu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana nih masalahnya?" Akhirnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, "Yang engkau berikan sallallahu alaihi wasallam kepada suamimu

0: Sampai akhirnya yang engkau berikan kepada keluarga nggak bernilai pahala karena engkau bersikap tidak baik. Di antara yang membatalkan pahala sedekah, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membatalkan sodakoh kalian dengan mengungkit-ungkit sodakoh kalian dan dengan menyakiti. Kadangkala istri ini merasa akhirnya dia nyakitin suaminya dengan ucapan, ya kadangkala dengan perbuatan yang nggak nyaman. Istrinya dipanggil sama suaminya nggak lagi nurut karena merasa aku yang mau apa yang membiayai kehidupan di rumah ini. Jangan sampai, karena pahalanya akan hilang nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin lanjut pertanyaan kedua Ustaz, dari Pak Amin Astohar dari Biro Ortala Kementerian SDM, juga masih di Kementerian SDM. Pertanyaannya adalah, ahlan wa sahlan Ustaz.
0: Ahlan.
1: Apakah artinya orang tua perempuan benar-benar tidak ada tanggung jawab lagi terhadap jaminan anaknya masuk surga? Kedua, apakah mertua kita mempunyai hak untuk memperoleh bakti kita sebagai sepasang suami istri? Mungkin itu saja pertanyaannya, Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Enggak, itu pertanyaan yang pertama, apa? Apakah orang tua,
1: apakah artinya orang tua perempuan benar-benar tidak ada tanggung jawab lagi terhadap jaminan anaknya masuk surga?
0: Terhadap jaminan anaknya masuk surga. Siap.
1: Iya.
0: Nah, barakallahu fikum. Jemaah rahimakumullah. Kita tahu orang tua punya tugas mendidik, mengajarin anaknya. Jadi tatkala orang tua perempuan ini sudah mendidik anaknya sejak dia lahir, ngajarin sampai dia menikah, ini proses jadi tanggung jawab orang tua. Dia akan ditanya juga apakah dia sudah mendidik dengan baik atau tidak. Semua bakal ditanya yang jelas dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan orang tua yang membesarkan anak perempuan beda dengan membesarkan anak laki. Anak perempuan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dididik dengan baik, kemudian diajarin lalu dinikahkan, kunna, ya kalau sudah waktunya nikah ya sampai besar dia, kunna hijaban lahu minan nar. Anak-anak perempuan akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Jadi kadangkala orang tua yang punya anak perempuan, dia itu tidak merasakan kebaktian anak perempuannya karena dibawa sama suaminya. Ada yang suaminya keluar kota, yang kadang-kala nggak ketemu kecuali setahun sekali. Ada yang 2 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali. Dia seakan, ya Allah, aku yang besarkan anak perempuan itu kok sekarang dibawa pergi ya. Iya. Karena memang sunnatullahnya seperti itu. Dan engkau mendapatkan jaminan dari Allah SWT, diselamatkan dari api neraka. Jadi seperti itu. Ketika anak itu sudah menikah, ada peralihan tanggung jawab. Namun tetap ke anak perempuannya bukan berarti dia nggak berbakti sama orang tuanya. Dia berbakti dengan keterbatasan. Karena dia harus melayani suaminya. Dia harus menghargai suaminya. Dia harus taat sama suaminya. Nggak boleh keluar rumah kecuali izin sama suaminya. Jadi semuanya itu dengan keterbatasan. Dan orang tua jangan akhirnya dia merasa kok anakku kurang ajar sekarang. Bukan, dia bukan kurang ajar. Tapi dia sedang melaksanakan tugasnya. Orang tua aja ketika anaknya ya bertugas, dia menjadi PNS atau apa, dipindah ke tempat ini, tempat itu, orang, oh gak apa-apa orang tua, ya karena itu tuntutan tugas, dia harus keluar kota. Tapi kenapa ketika anak perempuannya seperti itu bersama suaminya, dia jadi sakit hati enggak? Jadi sebenarnya seperti itu kondisinya. Adapun pertanyaan yang kedua tentang kewajiban suami kepada mertuanya. Apakah tetap wajib berbakti kepada mertuanya? Kita nih disuruh berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Bahkan muslim itu diperintahkan untuk berbuat baik

0: kepada binatang. Bagaimana dengan mertua kita? Maka kita wajib berbuat baik kepada mereka. Nam, kita dikasih anaknya. Masya Allah. Maka para suami, jangan kemudian dia berbuat baik kepada orang luar, orang lain ya. Berbuat baik kepada kawan-kawannya. Ada nih suami-suami yang royal sama kawan-kawannya. Tapi sama mertuanya dia bakhil. Sama istrinya dia bakhil. Jangan seperti itu. Maka hendaklah kau perhatian bagaimana istrimu ini tetap bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Jangan sampai engkau memutuskan silaturahim. Karena ada suami yang kemudian memutuskan silaturahim antara istrinya sama orang tua. Sama orang tuanya, sama ipar-ipar dia. Jangan sampai itu dilakukan. Jadi tetap dia berbuat baik kepada mertuanya. Karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja. Apalagi orang yang telah berbuat baik kepada kita. Memberikan putrinya kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah dijawab sama Ustaz. Mohon izin Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Terlalu banyak waktu hilang untuk bersama istri dan anak karena bekerja terlalu banyak. Padahal niat untuk menafkahi istri dan anak, apakah termasuk tidak amanah Ustaz?
0: Nah, barakallahu fiikum. Ya, kalau bicara suami punya tugas bekerja memberikan nafkah. Dia juga punya tugas untuk mendidik, mengajarin istri dan anak-anaknya. Apakah dikatakan ketika dia waktunya lebih banyak bekerja, dikatakan dia gak amanah? Ya, insya Allah dia tetap amanah selama dia memberikan hak istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dia. Ada suami-suami yang merantau, jemaah. Ada suami-suami yang merantau sehingga dia hanya bisa pulang 6 bulan sekali. Ada yang setahun sekali. Ana masih ingat dengan kawan-kawan di Madinah yang dulu bekerja di Madinah dari Indonesia. Kadangkala pulang 2 tahun sekali. Bagaimana orang yang seperti ini, Ustaz? Yang pertama harus ada kesepakatan sama istrinya. Istrinya mau enggak ditinggal dengan waktu yang seperti itu? Karena ada perempuan yang enggak, aku bukan cuma butuh uang. Aku juga punya kebutuhan yang perlu ditunaikan oleh engkau gitu. Pernikahan ini kan bukan urusan uang dan duit doang. Di mana salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga kehormatan diri, menjaga kemaluan, menyalurkan birahi. Kalau ternyata sang suami tadi bekerja merantau lebih dari 6 bulan dan sang istri mengatakan, enggak bang, aku enggak kuat bang, umpamanya. Maka sang suami pulang. Kalau sang suami enggak mau pulang gitu, umpamanya. Sang istri tidak mengizinkan, aku enggak mau bang. Ya sudah, sang istri punya hak untuk gugat cerai. Maka jangan sampai ketika seorang suami bekerja untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, lalu menelantarkan mereka dari sisi kewajiban dia untuk mendidik anak-anaknya dan istrinya. Ada suami-suami yang Masya Allah, dia udah pilih istri yang baik. Sehingga tatkala dia mau merantau ya, aku kayak dapat tugas ini keluar kota, sepertinya 9 bulan baru bisa balik. Gak bisa bawa istrimu. Dan sang istri menerima hal itu, ahlan wa sahlan. Dan sang istri sudah bisa untuk mendidik anak-anaknya, alhamdulillah. Maka tidak dikatakan dia itu melantarkan istri dan anak-anaknya. Tapi kalau menghabiskan waktu suami ini, udah bekerja banyak, kemudian masih ke rumah kawannya, masih lebih mementingkan hobi dia untuk ini dan itu. Bahkan kalau ada suami yang di rumah dia sibuk beribadah sampai rumah dia sholat malam terus, ngaji terus. Itu dilarang. Karena istri punya hak, anak-anak punya hak. Sampai ada seorang sahabat yang kerjanya puasa terus. Masya Allah, malam dia sholat malam terus. Istrinya tuh gak dipedulikan. Dimarahin sama Nabi SAW. Sampai dikatakan, ingat istrimu punya hak gitu. Allah punya hak, iya. Istrimu juga punya hak. Maka a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan kepada semua yang memiliki hak itu secara proporsional hak mereka. Berikan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya yang keempat adalah Assalamualaikum dari David Abu Marsal Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nein. طيب تفضل. عفوا
1: السلام
0: بارسا انت
1: عليكم
0: putus.
1: Ustaz,
0: نعم
1: izin
0: وعليكم
1: bertanya,
0: السلام
1: jika ada seorang wanita menikah, lalu setelah mempunyai anak, suaminya meninggal, bagaimana dengan pembiayaan wanita dan anaknya? Menurut syariat Islam, kewajiban dalam membiayai hidup sang wanita dan anaknya tersebut diserahkan pada siapa? Syukron atas penjelasannya.
0: wabarakatuh. Masya Allah jemaah, Masya Allah. Iya. Ini pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu, jemaah. Siapa yang akhirnya wajib memberikan biaya kepada anak-anak itu? Kalau sang suami punya warisan, alhamdulillah. Sehingga sang istri dapat warisan, anak-anak dapat warisan, sehingga untuk biaya hidup mereka mungkin dari sana diambil. Tapi kalau tidak, disinilah peran kakek. Bagaimana dia peduli sama cucu. Itu cucu dia. Terus kalau enggak, peran paman. Jadi bicara silaturahim nih jamaah. Kenapa ditekankan untuk menjaga silaturahim? Karena silaturahim itu maknanya bukan berkunjung. Seorang paman, seorang kakak, adiknya meninggal dunia atau sebaliknya. Dia ngeliat istri adiknya, dia ngeliat anak-anak adiknya. Dia punya kewajiban untuk membantu mereka, menolong mereka. Sehingga kehidupan mereka ini tidak terlantar. Tapi di masyarakat silaturahim ini sudah mulai difahami dengan berkunjung aja. Ziarah. Bukan itu makna silaturahim. Silaturahim itu maknanya al-ihsan. Berbuat baik kepada kerabat. Semakin dekat semakin wajib berbuat baik kepada mereka. Ini kalau mereka mampu, kita bicara mampu. Memang seorang paman ini melihat keponakannya tidak mampu. Wajib dia membantu keponakan. Tapi ketika dia nggak mampu, terus gimana? Ya, namanya tidak mampu. Allah tidak memberati hambanya, tidak membebankan kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Maka hendaklah kita kembali menjalin silaturahim ini dengan baik sehingga dapat mengentas kemiskinan dan kesusahan. Sang paman nanti akan ditanya, gimana kok tidak ikut mendidik keponakanmu? Kemudian jamaah kalau juga kita melihat dalam kehidupan Islam ini, janda-janda di dalam Islam itu hampir selalu ada yang mengambil dia, ada yang menikahi dia jadi istri kedua, jadi istri ketiga. Itu ketika masyarakat berpegang teguh dengan agama mereka. Ada orang-orang yang punya kemampuan, engkau punya kelebihan harta gitu loh. Di sini kenapa dia tidak menikah dua dan tiga kalau dia mampu berlaku adil umpamanya. Tapi kalau nggak mampu, tidak. Maka di masa sahabat Nabi subhanallah, ketika Abu Bakar meninggal dunia, istrinya Abu Bakar dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, istrinya dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kemudian anak-anak janda itu, apalagi kalau anak-anak yatim, anaknya masih kecil-kecil, ada yang membiayai mereka. Padahal kalau dilihat ya tugas suami barunya itu sebenarnya nggak berkewajiban dia untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yatim yang ada pada diri dia. Tapi ini sebuah kemuliaan. Siapa yang wajib tadi? Kerabat-kerabat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari PJ Basuki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah suami tetap menanggung dosa di akhirat kelak karena perbuatan istri di dunia yang melanggar ajaran Allah walaupun sudah berkali-kali dinasihati oleh suami?
0: Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau bicara bertanggung jawab, ya dia akan bertanggung jawab. Tinggal nanti apakah dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada dia. Tadi disebutkan, padahal dia sudah ngasih nasihat, dia sudah ngasih tahu. Apakah sudah maksimal? Allah Azza wa Jal di surat An-Nisa ayat 35 atau 36 dilihat. Bagaimana Allah memberikan arahan kepada para suami tatkala mendapati istrinya enggak nurut. Kata Allah Azza wa Jal, wallati takhafuna nushuzahunna. Ini ayat bersambung dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu tuh pemimpin. Kemudian kalau kalian mendapati istri-istri yang kalian lihat dia enggak nurut, dia enggak taat, apa yang harus dilakukan suami? Fa'idhuhun. Hendaklah kalian menasehati mereka. Mau'idhah. Kasih nasihat. Tapi enggak mau dikasih nasihat. Ada langkah yang kedua. Wahjuruhunna fil mataji. Jangan dikumpulin istrinya. Pisah ranjang. Iya. Ini salah satu cara mengoptimalkan nasihat. Karena ada suami-suami yang udah anak kasih nasihat satu istri tapi enggak nurut. Dia enggak nurut karena malam hari kau kumpulin dia. Sehingga sang istri merasa, ah, suamiku butuh sama aku. Aku enggak nurut pun dia enggak bisa lepas dari aku. Inilah yang membuat nasihat itu tumpul. Enggak dilakukan sama istri karena istri merasa suami ini butuh sama dia. Maka hendaklah yang memberikan nasihat itu, ketika istrinya enggak nurut, dia pisah ranjang. Enggak. Enggak dikumpulin istri. Supaya tahu sang istri bahwa aku benar-benar serius. Dan di situ ada kesiapan suami untuk berpisah sama istri. Dengan harapan sang istri sadar. Kalau bicara urusan ranjang, ya aku perlu. Tapi kalau engkau enggak taat sama Allah SWT, ya afwan. Maka ini yang perlu dioptimalkan. Jangan merasa, ana sudah kasih nasihat sama istri ana. Berapa tahun kau kasih nasihat sama istri? Dan ketika memberikan nasihat kepada istri, jangan lupa untuk menumbuhkan keimanan dia. Bukan hanya bicara hukum. Oh, enggak boleh. Haram. Dosa. Orang kalau imannya lemah, mau dibilang dosa, mau dibilang haram. Seperti orang yang main judi, minum khamar, udah dikasih itu penjelasan tentang hukum, dia tetap jalanin. Kenapa? Karena akar keimanannya keropos. Bahkan pohon keimanannya sudah mau mati. Ini dulu yang diperbaiki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Kalau khair Ustaz, mohon izin Ustaz, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sangat banyak pertanyaannya, namun kita pilih dari panitia beberapa pertanyaan. Apakah masih diperkenankan Ustaz untuk mengajukan pertanyaan?
0: Fadhil, mungkin dua pertanyaan lagi.
1: Baik Ustaz. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang keenam adalah dari Nadia Aini Ustaz. Bismillah Ustaz. Saya sudah 10 tahun menikah. Pada usia pernikahan 4 tahun, suami berbohong dan selingkuh demi anak saya bertahan, tapi saya sudah tidak bisa melayani suami di ranjang. Beberapa kali saya mencoba, tapi saya merasa seperti diperkosa. Sejak awal menikah, suami tidak pernah memberi saya uang nafkah, saya tidak keberatan. Kami membagi tugas untuk biaya hidup sebulan. Misal suami bayar SPP, saya biaya dapur. Sekarang suami tidak bekerja dan seperti keenakan karena suami saya yang menanggung. Saya sekarang merasa lelah, ingin resign.
0: Barakallahu fiik. Ni jemaah. Ya, alhamdulillah. Hal ini ditanyakan. Yang pertama, buat yang mau menikah, jangan sampai salah pilih suami. Jangan sampai salah pilih suami. Jangan hanya memilih suami karena dia tampan, karena dia bekerja. Ternyata jadinya sang suami berzina dan akhirnya gak bekerja. kalau engkau menikah dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah SWT, insya Allah dia akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menunaikan hak-hak. Terus gimana sekarang? Tadi istri tidak mampu melayani suaminya lagi.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul, ada kami nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali, Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
11: Saya, Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
12: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa ya waktu saat ini telah menunjukkan pukul 11:32 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga aktivitas yang sedang kita jalani hingga saat ini, sahabat Mu'adz, senantiasa diberikan kelancaran, kesehatan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan info terima tentu di saat seperti ini ya, di tengah kesibukan menjelang waktu zuhur, Raden mau mengajak nih kepada sahabat mau sekalian untuk bersama-sama kita meluangkan waktu untuk menenangkan kembali hati kita. Karena hati ya yang selalu dekat dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan lebih mudah mendapatkan ketenangan, kekuatan dan juga petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat mau kita akan kembali menghadirkan sebuah sajian yang insya Allah dapat menjadi teman terbaik untuk mengisi waktu menjelang siang ini dalam program acara Morotal Pilihan.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Al-Mu'minun yang dibawakan oleh Syekh Hasan Saleh Hafizallahu Ta'ala. Dan untuk itu sahabat-sahabat, mari kita sejenak ya menghentikan kesibukan kita kalau memungkinkan, ya kan? Dan kita dengarkan dengan penuh kekhusyukan dan biarkan lantunan ayat suci Al-Quran ini menyejukkan hati kita serta mengingatkan kita untuk selalu mengingat akan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
8: Murotal pilihan. Murotal pilihan.
14: بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح

0: رب اغفر وارحم وأنت.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Hadiri dan ikuti Kajian Islam Ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
1: Radio Muaz bin Jabal.
8: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat muat dimanapun Anda berada, tibalah kembali kita di waktu untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Untuk itu kami mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian ya, untuk bersama-sama kita mempersiapkan diri dan menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: 94,3 FM.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muadz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan

laksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah, dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, yang artinya, tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia, di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam. Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat
atau orang yang berhak menerima zakat.

0: zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir, gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: Hadirat sadah. Yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari tempatnya?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: قدواتٌ نبويه.
9: عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال: قل امنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
10: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
10: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahur shatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها" رواه مسلم.
10: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Qur'an adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidha anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
10: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
12: Labbaik Allahumma labbaik.
13: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa.
14: Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muats. Beralamat di lantai 2 Muats Gym Club, Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut 1111 999 337 atas nama Zakat Lazis Muats, 2222 999 114 atas nama Infak Lazis Muats, 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Muats, 4444 999 115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852 8222 2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muats. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muats.
15: Radio Muat bin Jabal.
16: Ustadz menjawab.
17: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
18: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
19: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
20: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
15: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
17: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik, dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti-ikhtilat? Pasar anti-ikhtilat. Ada? Nggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang gak maksiat. Terus gimana? Setiap dia mengendari, merem terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran. Misalnya di sepanjang jalan, karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
14: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
21: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri. Di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu. Tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit, hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a yaqra'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur, tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
22: Setelah menikah, istri Ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal Ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah Ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Oh, sejak kapan dosa istri ditanggung suami? Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diazab sama Allah Azza wa Jalla kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini ya tadi untuk mengingatkan kepada kematian, supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat ya, akan qanaah, enggak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan gitu. Kemudian sang suami boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ayo ngaji yuk. Hafal Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi murojaah terus, persiapan buat Ramadan nantinya mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat.
0: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri, trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun pada orang tua sendiri. Kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama punya ilmu di awal, yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan, yang ketiga sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua santun. Kesantunan perlu. Yang ketiga sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah, yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.
1: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
4: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada-nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
23: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
24: Aduh, enggak diangkat.
25: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
5: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Simak dan dengarkan Din Podcast.
24: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
25: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
7: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
25: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
24: ya,
25: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
24: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
25: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
24: Nah, itu dia.
25: Ya, ujian.
7: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
26: Radio Mu'adz bin Jabal.
27: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, baik yang kita sadari maupun yang seringkali luput dari perhatian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini, di hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026 Masehi, di jam 1 siang hingga jam 4 sore nanti, biiznillahi ta'ala akan ditemani oleh saya Ibrahim Jabar. Semoga kebersamaan kita kali ini atas izin Allah menjadi sebab kebaikan dan kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga kami ucapkan selamat siang kepada sahabat Muat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur, serta kemudahan bagi kita untuk terus berada di atas jalan yang diridhoinya. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nahl ayat 43, Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini sahabat Muaz menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika kita tidak mengetahui urusan agama, maka Allah memerintahkan kita untuk belajar kepada ahlinya. Inilah dalil tentang pentingnya kita menuntut ilmu sebelum kita beramal. Dan Nabi SAW juga bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.

0: ada saudara-saudara kita yang harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk menghadiri suatu majelis ilmu. Ada pula yang sangat sulit menemukan kajian yang rutin. Sementara kita di Kota Kendari, alhamdulillah, jadwal kajian begitu banyak. Tempatnya mudah dijangkau dan terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar. Nah, inilah salah satu nikmat yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 7, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi sahabat muat, mensyukuri nikmat ilmu bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga dengan meluangkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu, mencatat dan memahami pelajarannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, serta mengajak keluarga dan orang-orang terdekat kita untuk ikut merasakan nikmat yang sama. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mencintai ilmu syar'i, dimudahkan untuk istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, serta diwafatkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan siang ini, sahabat muat mengawali kebersamaan kita. Setelah jeda berikut, kita akan bersama dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
3: Maka dia akan menjawab, Allah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
3: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Salman Al-Farisi radhiyallahu
5: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
6: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
7: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada,

0: Kita berjumpa lagi dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas atau mendengarkan kisah dari salah satu sahabat Nabi yang merupakan panglima kaum muslimin pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berasal dari kabilah Bani Sadus, salah satu cabang dari Bani Syaiban. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Majza'ah ibn Thawr As-Sadusi. Sahabat mau dimanapun Anda berada, Majza'ah termasuk sahabat Nabi yang terkenal dengan keberanian dan kepiawaiannya dalam peperangan. Pada masa penaklukan Persia, beliau ikut dalam berbagai ekspedisi kaum muslimin di Irak dan Khuzestan. Dan kisah beliau yang paling masyhur adalah saat pengepungan Tustar atau Shustar atau Sustar. Ketika benteng Persia sangat sulit ditembus ketika itu, ditemukan sebuah saluran air rahasia menuju ke dalam kota. Nah, Panglima Abu Musa al-Ash'ari menugaskan Majza'ah untuk menyelidikinya. Majza'ah kemudian berhasil menyusuri terowongan bawah tanah itu, memastikan jalannya aman, lalu kembali melapor. Setelah itu, beliau memimpin sekelompok kecil pasukan memasuki benteng melalui jalur tersebut dan membuka gerbang dari dalam sehingga pasukan Islam dapat memasuki kota. Dalam pertempuran itu, sahabat Mu'adz, ya, beliau gugur sebagai syahid insyaallah menurut banyak riwayat, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai rincian tempat dan juga waktu wafatnya. Dan dalam beberapa kitab sejarah disebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab secara khusus meminta agar Majza'ah ikut dalam ekspedisi tersebut karena beliau dikenal sebagai pemimpin yang pemberani dan memiliki kemampuan militer yang tinggi. Dan sahabat Mu'adz, kita akan mendengarkan kisah selengkapnya dari Majza'ah ibn Thawr As-Sadusi radhiyallahu ta'ala anhu berikut ini dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
1: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Majza'ah ibn Thawr As-Sadawi radhiyallahu an. Sejarah telah mencatat Majza'ah ibn Thawr, seorang pahlawan yang telah menewaskan 100 orang musyrikin dalam duel dan entah berapa lagi dalam pertempuran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, inilah pahlawan-pahlawan perkasa, mujahid-mujahid Allah Subhanahu wa taala yang baru membersihkan diri dari debu medan tempur Qadisiyah. Mereka bergembira atas kemenangan dari Allah, atas pahala syahada yang tersurat bagi saudara-saudara mereka. Kerinduan pada perang lain yang sedahsyat Qadisiyah kembali menggoda. Mereka menunggu-menunggu perintah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an untuk melanjutkan jihad, membongkar singgasana kaisar sampai ke dasarnya. Kerinduan itu ternyata tak lama. Utusan Al-Faruq telah datang kembali lagi ke Kufah, lokasi maskar besar pasukan muslimin pimpinan Abu Musa al-Ash'ari. Perintah yang dibawa adalah agar pasukan Abu Musa segera berangkat dan bergabung dengan pasukan dari Basrah untuk kemudian menuju ke Ahwaz. Targetnya adalah mengejar dan menghabisi Hurmuzan serta membebaskan Tustur, kota kebanggaan kaisar sekaligus mutiara kedaulatan Persia. Di dalam perintah khalifah terselip pesan khusus untuk Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, agar dia menyertakan pahlawan besar Majza'ah ibn Tar As-Sadawi radhiyallahu an, pemimpin Bani Bakar yang ditaati. Abu Musa patut melaksanakan perintah khalifah. Dia pun segera mempersiapkan pasukannya dan menempatkan Majza'ah ibn Tar di sebelah kanannya. Pasukan ini bergabung dengan pasukan Islam lainnya dari Basrah, lalu berangkat bersama-sama ke medan fi sabilillah. Kota demi kota dibebaskan, rintangan demi rintangan dibersihkan, dan pada itu Hormuzan terus bergerak mundur sampai akhirnya bertahan di Tustur. Tustur adalah kota terindah di Persia. Hawanya sejuk, lagi pula benteng-bentengnya kokoh dan merupakan kota tua yang bersejarah, penuh dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Tustur dilalui oleh sebuah sungai yang besar yang bernama Dijla atau kita kenal dengan Tigris. Di atas sungai terdapat sebuah bendungan hasil karya Kaisar Sopur yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Bendungan ini dibangun dari beton-beton besar yang diperkuat dengan baja, dilengkapi dengan parit bertembok tinggi mengelilingi kota seperti anting-anting di telinga. Para ahli sejarah mengatakan bahwa inilah bendungan besar pertama yang dibangun di dunia. Kemudian Hormuzan menggali parit yang lebar yang sulit dilalui di belakang tembok. Pertahanannya diperkuat dengan penjagaan ketat oleh pasukan elit Persia. Pasukan Muslimin mengambil posisi berkeliling parit. Selama 18 bulan, mereka tak mampu menerobosnya. Setiap pertempuran biasanya diawali dengan duel lawan satu antara para jagoan kedua belah pihak. Baru kemudian disusul dengan perang kolosal yang sesungguhnya. Dalam berbagai duel itu, Majza'ah ibn Tar As-Sadawi radhiyallahu an sangat berjasa besar. Keberadaannya memusingkan kawan maupun lawan. Dia sudah menewaskan 100 jagoan musuh dalam duel, sehingga namanya menimbulkan rasa getar di kalbu pasukan Persia dan sebaliknya, membangkitkan semangat di kalangan teman-temannya. Kini orang-orang baru menyadari mengapa Amirul Mukminin berpesan wanti-wanti agar mengikut sertakan Majza'ah ibn Tar di dalam pasukan. Pada akhir pertemuan yang ke-80 kali, pasukan Muslimin menyerang dengan semangat yang tinggi dan penuh kesungguhan. Pasukan Persia mundur ke benteng-benteng mereka melalui jembatan-jembatan darurat yang dibangun di atas parit. Secepat kilat mereka memasuki kota dan menutup gerbang-gerbang yang kokoh. Setelah ujian kesabaran yang melelahkan itu, keadaan justru semakin buruk bagi kubu Muslimin. Pasukan Persia leluasa menghujani mereka dengan panah dari atas benteng. Mereka juga membuat semacam rantai yang di ujungnya dipasang cakar besi yang telah dipanaskan sehingga merah membara. Bila seorang mujahid mencoba memanjat dinding, maka cakar-cakar itu akan mengaitnya sehingga tubuhnya terpanggang dan dagingnya meleleh berjatuhan. Melihat keadaan yang makin parah itu, kaum muslimin berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka ingin segera lepas dari bencana itu dan mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh Allah. Panglima Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an menatap benteng Tustur yang kokoh dengan putus asa. Rasanya mustahil menerobos dinding benteng itu. Tiba-tiba, sebatang panah melayang dari benteng, disertai surat yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada kalian, kaum muslimin. Sebelumnya, aku minta jaminan, keamanan atas diriku, hartaku, keluargaku, dan pengikut-pengikutku. Akan kutunjukkan jalan dari mana kalian bisa menyusup ke kota. Abu Musa kemudian menuliskan surat jaminan yang diminta, kemudian melontarkannya ke balik dinding benteng. Rupanya orang itu percaya kepada kaum muslimin, karena memang mereka terkenal jujur dan selalu menepati janji. Dia kemudian mendatangi pasukan muslimin di tengah malam dan membuka rahasia. Kami berasal dari golongan bangsawan. Hormuzan telah membunuh abangku yang sulung, merampas hartanya, dan menawan keluarganya. Dia juga mengecamku, merasa aku tidak aman dengan keselamatan diri dan keluargaku. Oleh sebab itu, kuutamakan keadilan kalian daripada kezaliman dan kejujuran kalian daripada tipu dayanya. Aku akan menunjukkan suatu jalan rahasia yang akan menuntun kalian masuk ke Tustur. Beri aku seorang yang berani, cerdas, dan dapat berenang, akan kutunjukkan jalannya. Abu Musa memanggil Majza'ah ibn Tar tanpa membeberkan masalah yang sebenarnya. Dia hanya berkata, bantulah aku memilih satu orang dari kaummu yang cerdas, bersemangat, pemberani, dan pandai berenang. Majza'ah radhiyallahu an menjawab, jadikan aku orangnya, komandan. Kalau engkau menghendaki, boleh saja. Atas berkat Allah, kata Abu Musa. Majza'ah dipesan untuk menghafalkan lika-liku jalan dan lewat pintu-pintu di sarang persembunyian Hormuzan. Dia juga diizinkan meneliti orang-orang yang ada di situ, tetapi tidak boleh melakukan tindakan apapun. Tengah malam, berangkatlah Majza'ah ibn Tar bersama orang Persia penunjuk jalan itu. Mereka memasuki suatu terowongan di bawah tanah dan menyusup di situ sampai mencapai daerah antara sungai dan kota. Terowongan yang mereka lalui ada kalanya melebar, sehingga orang bisa berjalan kaki di tengah genangan air. Ada kalanya pula menyempit, sehingga orang terpaksa berenang sampai lama sekali. Terowongan tersebut bercabang-cabang, berputar-putar, dan melurus lagi. Akhirnya, sampai juga mereka di kota. Orang itu menunjukkan markas pasukan Persia. Bahkan Majza'ah radhiyallahu an bisa melihat Hormuzan sedang tidur pulas. Ingin sekali dia menghabisi gembong utama Persia itu dengan panahnya. Namun, dia ingat pesan Abu Musa untuk tidak melakukan tindakan apa-apa. Maka ditahannya nafsunya, lalu kembali menyusuri jalan semula sebelum fajar menyingsing. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an menyiapkan 300 orang mujahid pilihan yang pemberani, sabar, tahan uji, dan dapat berenang. Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an memimpin mereka dan memberikan petunjuk-petunjuk sebelum berangkat. Disepakati bahwa suara takbir adalah pertanda panggilan untuk memulai serbuan atas Tustur. Majza'ah memerintahkan agar para prajurit mengenakan pakaian seringan mungkin karena mereka perlu berenang dan menyelam segala. Dia juga melarang pasukannya membawa senjata yang berat-berat. Cukuplah sebilah pedang yang diikatkan pada pakaian. Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an dan pasukannya yang gagah berani berangkat sepertiga malam akhir. 2 jam lamanya mereka harus mengarungi terowongan air dan melawan arus yang kuat yang membahayakan. Ketika sampai di lubang keluar, Majza'ah mendapati bahwa 220 prajurit hanyut ditelan arus. Kini pasukannya tinggal 80 orang saja. Namun mereka pantang mundur. Begitu menginjak kota, Majza'ah dan pasukannya langsung menghunus pedang untuk melumpuhkan penjaga-penjaga pintu genteng. Mereka kemudian membuka pintunya sambil bertakbir, disambut dengan takbir pula oleh pasukan muslimin benteng. Gema takbir bersahutan, "Allahu Akbar." Pasukan muslimin membanjiri Tustur seiring fajar mereka. Pertempuran pun pecah. Dengan cepat korban-korban berjatuhan. Di tengah-tengah kecamuknya perang, Majza'ah melihat Hurmuzan, raja dan panglima besar Persia di markasnya. Dia segera melompat, mendekati mereka dengan pedang yang terayun. Namun pasukan Persia dengan segera membanjiri, menghalangi langkahnya dan menutupi penglihatannya. Begitu Hurmuzan tampak kembali, Majza'ah segera menyongsong tanpa membuang-buang waktu. Keduanya berduel dengan pedang, masing-masing berusaha menghantam lawannya dengan pukulan maut. Malang sekali, sabutan pedang Majza'ah tidak mengenai sasarannya. Justru Hurmuzan yang berhasil melukainya. Dia roboh di medan perang, menyambut syahadah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya. Sementara itu, pasukan muslimin melanjutkan pertempuran sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka dan Hurmuzan berhasil ditawan. Telah datang pembawa kabar gembira ke Madinah, memberitakan kemenangan besar pasukan muslimin kepada Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bersamaan dengan itu, tawanan berharga Hurmuzan digelandang dengan pakaian kebesarannya. Dia memakai mahkota permata yang ada di kepalanya dengan pakaian bersulamkan benang emas agar khalifah melihatnya. Namun tak pelak lagi, berita duka tentang gugurnya Majza'ah ibn Tar sedikit banyak mempengaruhi kegembiraan kaum muslimin. Mereka berbelasungkawa untuk pahlawan Islam yang pemberani itu. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
4: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
5: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
1: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Assalamualaikum, Kona.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
7: apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
10: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
11: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawayh, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama, di tengah-tengah pengajian Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah, karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya, gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
0: 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda di kesempatan siang ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 13.43 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, setiap momen istimewa pasti layak untuk dirayakan di tempat yang tepat. Setuju ya? Apalagi kalau itu adalah misalnya hari pernikahan, akikah buah hati, hingga acara penting bersama keluarga maupun perusahaan. Dan tentunya, kita ingin semuanya berjalan lancar, nyaman, dan meninggalkan kesan yang tidak terlupakan. Iya kan? Nah, kalau sahabat Muaz sedang mencari venue dengan konsep syariah yang elegan dan pelayanan terbaik di kota Kendari, maka Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari siap menjadi pilihan terbaik untuk setiap momen spesial sahabat Muaz. Mulai dari wedding syari, tersedia beragam paket yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah tamu undangan. Ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu mulai 25 juta rupiah. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu hanya 60 juta rupiah. Ada paket Camellia untuk 700 tamu seharga 79 juta rupiah. Hingga paket Saffron untuk 1000 tamu hanya 110 juta rupiah. Dan bukan hanya itu saja sahabat Muat, tersedia juga paket Akikohan yang praktis dan berkesan untuk merayakan kehadiran buah hati tercinta. Untuk kebutuhan bisnis maupun perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menghadirkan berbagai pilihan meeting room dan juga fasilitas yang nyaman, representatif, dan siap mendukung kesuksesan setiap agenda sahabat Muat. Jadi, lengkapi pengalaman sahabat Muat dengan fasilitas unggulan berupa kolam renang syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah, dan kini juga tersedia gym berkonsep syariah dengan ruang khusus pria dan wanita sehingga berolahraga terasa lebih nyaman dan privasi tetap terjaga. Jadi sahabat Muat, apapun momen yang ingin sahabat Muat rayakan, percayakan semuanya kepada Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Kunjungi di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi hubungi 0811451117 atau 0811439388. Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, satu tempat untuk setiap momen istimewa dengan pelayanan terbaik dan tetap mengedepankan nilai-nilai syariah. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, selanjutnya di kesempatan siang ini, setelah tadi kita mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan, kisah dari Majza'ah Ibn Thawr As-Sadusi radhiyallahu ta'ala anhu. Berikutnya setelah jeda berikut, kita akan bersama dengan sahabat Muat Cilik, pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada tentunya. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di kesempatan siang ini Kak Ibrahim hadir tentunya untuk menyapa adik-adik semua dalam program Quran for Kids. Masya Allah. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Semoga ya adik-adik selalu Allah Subhanahu wa taala jaga dan Allah Subhanahu wa taala lindungi dari segala macam keburukan-keburukan dan juga penyakit-penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong adik-adik, sekarang pada ngapain aja nih? Mungkin lagi istirahat ya, karena mungkin ada sebagian dari adik-adik yang baru pulang sekolah, baru selesai bersih-bersih diri, baru selesai makan siang juga mungkin ya. Tapi udah salat zuhur kan ya? Nah, sekarang udah jam berapa nih? Masa belum salat zuhur ya kan? Udah salat zuhur ya? Alhamdulillah. Kalau kayak gitu kan adem ya, enak ya. Kita udah salat, kita udah makan, udah mandi. Ya, Masya Allah, enak lah pokoknya. Hati menjadi tenang, ya kan? Jadi bersama Kak Ibrahim seperti biasa kita akan belajar tentang Al-Quran ya adik-adik. Kita akan melihat pelajaran apa saja sih yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran. Dan hari ini Kak Ibrahim akan jelaskan satu ayat dari surah Al-Ikhlas. Masih ingat surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Masih hafal ya? Gak mungkin gak hafal dong ya. Iya kan? Ini adalah surah yang paling sering kita dengarkan dan tentunya paling gampang juga. Salah satu surah yang paling gampang untuk kita hafalkan, iya kan? Iya, jadi Kak Ibrahim akan jelaskan satu ayat, ayat pertama dari surah Al-Ikhlas ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu berikut ini pembacaan Al-Quran pilihan yang akan dibawakan. Akan kita tentunya bersama-sama dengarkan beberapa surah sebelumnya dan setelahnya, yaitu surah Al-Kafirun, An-Nasr, kemudian Al-Lahab, Al-Ikhlas, sampai dengan surah An-Nas. Jadi adik-adik jangan kemana-mana ya. Setelah ini baru kita masuk ke pembahasannya. Jadi yang akan membacakan pembacaan Al-Quran ini adalah Muhammad Toha Al-Junaid versi anak-anaknya ya. Akan dibawakan oleh Muhammad Toha Al-Junaid versi anak-anak. Kan ada juga versi yang dewasa ya. Adik-adik jangan kemana-mana, tetap di Quran for Kids.
2: Quran for Kids.

0: natabra maki. Eh, kita pala para Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahmang.
1: Eh, begitu mi daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu, dede, rantasak na kuliah.
1: Kami itu eh. Di sana kone, di bypass. Di fan variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
5: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
6: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Quran for Kids.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Adik-adik yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih menemani adik-adik semua di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, tentunya dalam program Quran for Kids. Alhamdulillah ya, tadi kita telah mendengarkan pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Muhammad Toha versi anak-anaknya. Karena kan sekarang Muhammad Toha itu udah gede ya adik-adik ya, udah dewasa. Dan apa yang kita dengarkan tadi itu udah direkam bertahun-tahun yang lalu, waktu Muhammad Toha masih kecil ya. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, jadi seperti janji ke Ibrahim, setelah kita mendengarkan pembacaan Al-Quran tadi, kita akan langsung masuk ke pembahasan kita, yaitu pelajaran penting yang ada di surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Udah siap ya adik-adik ya? Oke, kita mulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Tahu tidak adik-adik? Ayat ini itu merupakan penegasan tentang tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam seluruh bentuk ibadah dan keyakinan kita. Dan Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada seluruh manusia bahwa hanya Allah lah satu-satunya Rabb yang tentunya harus kita sembah. Allah adalah satu-satunya sesembahan yang benar untuk kita sembah. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat kata per kata ya. di sini Allah mengatakan kul, katakanlah. Di mana Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW agar menyampaikan kebenaran ini secara terang-terangan, adik-adik. Ini menunjukkan bahwa dakwah kepada tauhid itu adalah tugas utama para nabi, adik-adik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduh." Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus orang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami mewahyukan kepadanya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain aku, maka sembahlah aku," kata Allah, gitu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada lafaz Allah. Adik-adik, nama Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama yang Allah miliki. Semua nama dan sifat Allah yang sempurna itu kembali kepada nama ini, yaitu Allah, adik-adik. Dan tahu tidak, adik-adik, Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah, Dialah yang maha benar, dan apa saja yang mereka sembah selain Dia adalah batil. Adik-adik, kemudian ada kata Ahadun, yang Maha Esa. Adik-adik, kata Ahad dia berbeda dengan Wahid. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa Ahad atau Ahadun ini menunjukkan bahwa Allah itu Esa secara mutlak. Maksudnya gimana tuh, Kak Ibrahim? Jadi maksudnya, adik-adik, Allah itu Esa dalam zatnya. Allah itu Esa dalam rububiahnya, di mana Allah yang menciptakan kita, mengatur kita, dan memberi rezeki kepada kita. Kemudian Allah itu Esa dalam uluhiyahnya, di mana Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Dan adik-adik, Allah itu Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, adik-adik, tidak boleh sedikit pun ibadah yang kita lakukan dipersembahkan kepada selain Allah. Tidak boleh. Mau itu doa, istighosah, nazar, tawakal, penyembelihan, maupun bentuk-bentuk ibadah yang lainnya, tidak boleh ditujukan atau dipersembahkan kepada selain Allah. Tidak boleh. Nah, adik-adik, tahu tidak? Surah Al-Ikhlas ini memiliki keutamaan loh. Apa tuh keutamaannya, Kak Ibrahim? Keutamaannya adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Bukhari, "Walladzi nafsi biyadih innaha lata'dilu thulutsal Qur'an." Kata Nabi, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Masya Allah, luar biasa ya adik-adik ya. Surah Al-Ikhlas ini ternyata dia sesungguhnya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Nah, dijelaskan lagi nih. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu secara umum kan ya, dia mencakup tiga pokok pembahasan. Ya, ada tauhid, ada hukum-hukum syariat, dan ada kisah serta pelajaran. Nah, Al-Quran tuh isinya ini aja adik-adik, tiga ini aja. Tauhid, hukum-hukum syariat, dan kisah serta pelajaran. Nah, surah Al-Ikhlas adik-adik berisi pembahasan tauhid secara murni, sehingga nilainya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bukan berarti membacanya tiga kali menggugurkan kewajiban membaca Al-Quran secara keseluruhannya, tidak. Ini hanya mengabarkan kepada kita bahwa surah Al-Ikhlas ini berisi pembahasan tauhid secara murni, sehingga nilainya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Oke, dan adik-adik, tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama ini. Yang pertama adik-adik, bahwasanya tauhid itu adalah pokok agama. Dakwah pertama para nabi adalah mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Inilah dakwah pertama para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad adik-adik. Semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu dakwah pertamanya apa? Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil juga dari surah Al-Ikhlas ayat pertama ini adalah bahwasanya semua ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah. Berdoa kepada orang yang telah meninggal, meminta perlindungan kepada selain Allah, atau mempersembahkan ibadah kepada makhluk, tentunya ini bertentangan dengan makna ayat ini adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik melihat ada orang yang berdoa kepada orang yang telah meninggal, atau minta perlindungan kepada selain Allah, atau beribadah kepada makhluk, maka adik-adik pastikan bahwa itu bertentangan dengan makna ayat ini. Dan harus dicegah adik-adik, harus dicegah. Kemudian adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil pula dari ayat pertama dari surah Al-Ikhlas ini adalah bahwasanya Allah itu tidak memiliki sekutu dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya, tidak ada yang menyamai Allah dalam kekuasaannya, juga dalam ilmunya, juga dalam rahmatnya, maupun sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menyamai, mendekati aja enggak ada adik-adik, enggak ada sama sekali, gitu ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga di ayat yang pertama dari surah Al-Ikhlas ini adalah bahwasanya mengenal Allah itu merupakan ilmu yang paling mulia. Jadi adik-adik, semakin kita mengenal nama dan sifat Allah, maka semakin bertambah pula rasa cinta kita, rasa takut kita, dan rasa harap kita kepada Allah. Iya. Kemudian adik-adik, pelajaran terakhir yang bisa kita ambil adalah bahwasanya tauhid adalah sebab keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi Allah tidak mengampuni syirik adik-adik. Allah tidak mengampuni syirik apabila pelakunya meninggal tanpa bertaubat. Sebagaimana firman Allah di surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Liman yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki. Masya Allah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Ikhlas ini di ayat yang pertama ini adalah pondasi akidah seorang muslim. Kalimat Qul huwallahu ahad mengajarkan kepada kita semua adik-adik bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada sekutu bagi Allah.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
4: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar, Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya, kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
6: Assalamualaikum, kefahalu deng.
7: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
8: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali, maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 3 kali, maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum ini, ya Allah lindungi dia dari aku, ya Allah selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Mu'adz di kesempatan siang ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 14:16 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, setiap orang tentu ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Namun sebelum kita berbicara tentang salat, puasa, sedekah atau amalan yang lainnya, ada satu ilmu yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu ilmu tauhid. Kenapa demikian? Karena tauhid adalah pondasi dari seluruh amal kita. Amal yang banyak sekalipun tidak akan bermanfaat apabila pondasinya rusak. Dan sebaliknya, ketika tauhid seseorang benar, dia akan berusaha mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Mu'adz, di antara pembahasan penting dalam tauhid adalah mengenal tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah semata yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur dan menguasai seluruh alam semesta. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam seluruh bentuk ibadah hanya kepadanya, ya. Baik itu berdoa, bertawakal, memohon pertolongan, bernazar dan beribadah. Dan menariknya sahabat Mu'adz, banyak orang mengakui Allah sebagai pencipta, tetapi belum tentu mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Nah, karena itulah para rasul diutus bukan sekedar agar manusia mengakui adanya Allah, tetapi agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Jadi sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, biiznillah pada kesempatan siang ini kita akan membahas lebih jauh tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah agar keimanan kita semakin kokoh dan ibadah kita semakin sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akan dengarkan kajian pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Firdaus LC Hafizahullah Ta'ala. Kita dengarkan berikut ini membahas tentang hubungan antara tauhid uluhiyah dan rububiyah. Langsung saja kita dengarkan, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita muji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Dan semoga langkah-langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan tentang tauhidul uluhiyah, yang mana pada hari ini masih terkait tentang tauhidul uluhiyah, yaitu kita akan membahas tentang alaqatu tauhidil ilahiyah bitauhidir rububiyah wal aqs. Kita akan membahas tentang alaqah, hubungan antara tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah dengan tauhidur rububiyah atau sebaliknya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa alaqatu ahadin naw'aini bil akhar anna tauhid ar-rububiyyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyyah. Hubungan kedua tauhid ini, hubungan antara tauhidul uluhiyah dengan tauhidur rububiyah atau sebaliknya, bahwasanya tauhidul ar-rububiyah itu mengharuskan orang untuk melakukan tauhidul uluhiyah. Artinya, ketika seorang mengakui, beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Hanya Allah yang memberikan rezeki. Hanya Allah yang memiliki segala sesuatu. Hanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Maka keharusan baginya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Ketika seorang itu beribadah kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, rukuk sujud hanya kepada Allah, menyembelih atas nama Allah, sebenarnya dia itu mengakui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang memiliki surga dan neraka. Allah yang maha kuasa menghidupkan dan mematikan kita. Begitu juga kenapa kita tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla? Karena ini semuanya adalah makhluk yang lemah. Maka dari itu, seorang kalau sudah mengakui tauhidur rububiyah, mengharuskan dia untuk melakukan tauhidul uluhiyah. Bima'na, dalam artian annal iqrara bitauhidir rububiyah yujibul iqrar bitauhidil uluhiyah wal qiyam bihi. Artinya adalah bahwa sesungguhnya iqrar, pengakuan kita akan tauhidir rububiyah, mengharuskan kita untuk mengakui juga tauhidul uluhiyah, wal qiyami bihi, dan melaksanakan tauhidul uluhiyah. Faman arafa anna Allah rabbahu wa khaliqahu wa mudabbir umurihi wajib alaihi an ya'budahu wahdahu la syarikalah. Maka barang siapa yang mengetahui bahwasanya Allah adalah Rabbnya, Allah adalah penciptanya, Allah adalah pengatur segala urusan-urusannya, maka kewajiban baginya untuk beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa tauhidul uluhiyah mutadamminun li tauhidir rububiyah. Dan begitu juga tauhidul uluhiyah itu mengandung tauhidur rububiyah. Bima'na, dalam artian anna tauhidar rububiyah yadkhulu dhimna tauhidil uluhiyah. Bahwasanya tauhidur rububiyah itu masuk ke dalam kandungan tauhidul uluhiyah. Maka faman 'abadallaha wahdahu wa lam yushrik bihi syai'an fala budda an yakuna qad i'taqada annahu huwa rabbuhu wa khaliquhu. Maka barang siapa beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka sudah menjadi keharusan baginya, sudah menjadi kepastian bahwasanya dia telah meyakini bahwasanya Allah adalah Rabbnya, bahwasanya Allah adalah penciptanya. Sebagaimana perkataan Ibrahimul Khalil alaihi salatu wassalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qal, Ibrahim mengatakan, afara'aitum ma kuntum ta'budun. Ibrahim mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum ma kuntum ta'budun, tidakkah kalian memperhatikan apa yang kalian sembah? Apakah kalian memperhatikan apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun,
4: yaitu apa yang kalian sembah sekarang dan apa yang disembah oleh nenek moyang kalian terdahulu. Maka apa kata Ibrahim? Fa innahum aduulli. Sesungguhnya apa yang kalian sembah itu adalah musuhku. Artinya tidak berhak untuk diibadahi. Ia adalah makhluk. Ia adalah patung. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Fa innahum aduun li illa rabbal alamin. Sesungguhnya sesembahan-sembahan tersebut adalah musuhku illa rabbal alamin. Kecuali yang saya sembah adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb-nya semesta alam, yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki segala sesuatu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang saya sembah adalah Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan saya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada saya. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan kepada saya, dan dialah juga yang telah memberikan minum kepada saya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Yaitu Allah yang apabila saya sakit, dialah yang menyembuhkan saya. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Dialah Allah yang akan mematikan saya dan juga yang akan menghidupkan saya, kemudian menghidupkan saya. Walladhi atma'u an yaghfira li khathiyati. Dan aku sangat berkeinginan. Untuk apa? An yaghfira li khathiyati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan saya. Yaumaddin, yaitu nanti pada hari kiamat. Ini adalah sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk. Maka kenapa kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita ruku dan sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain? Karena di dalam tauhidul uluhiyah mengandung tauhidur rububiyah. Karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memberikan kita makan, minum, Allah yang menyembuhkan kita dari penyakit, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Maka dengan sebab inilah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya tauhid ar-rububiyah masuk kandungannya ke dalam tauhid al-uluhiyah. Maka war-rububiyyah wal-uluhiyyah taratan yadhkurani ma'an fayabtariqani fil ma'na wa yakunu ahaduhuma qasiman lil akhar. Maka tauhidul rububiyyah dan tauhidul uluhiyyah kadang keduanya disebut. Artinya disebut di dalam satu ayat, maka ketika dua-duanya disebut uluhiyah dan rububiyah, fayabtariqani fil ma'na, maka uluhiyah dan rububiyah itu berbeda secara makna. Wa yakunu ahaduhuma qasiman lil akhar, maka salah satunya adalah bagian dari yang lain. Ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidur rububiyah ketika dua-duanya disebut dalam satu ayat, dalam satu konteks siyak al-ayat. Kama qala fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, raja manusia dan sesembahan manusia. Maka disebut di sini kata Rabb, disebut di sini kata ilah. Fayakunu ma'na Rabb huwal malikul mutasarrifu fil khalq. Maka arti kata Rabb adalah al-malik, yang maha kuasa, yang maha memiliki, yang mengatur semua makhluk. wa yakunu ma'na al-ilah. Nah begitu juga makna dari kata ilah, ilahin nas, annahu al-ma'budu bihaqqin al-mustahiqqu lil-ibadati wahdah. Maka kata ilah maksudnya adalah bahwasanya Allah itu adalah sesembahan yang kita ibadahi, yang hak, yang berhak untuk diibadahi. Al-mustahiqqu lil-ibadati wahdahu, yang berhak untuk diibadahi. Berarti yang lain tidak berhak untuk diibadahi. Maka di awal surah Al-Fatihah itu secara langsung mengandung kedua macam tauhid. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, itu segala puji bagi Allah, Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi, rabbul alamin, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, Tuhan sekalian alam, yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki semuanya. Sehingga hak ibadah tersebut tidak bisa kita berikan kepada yang lain. Maka orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, pada hakikatnya ia telah menggantungkan hatinya kepada ranting yang rapuh. Ia akan jatuh. Karena apa? Karena tempat ia bergantung, yang ia ibadahi, tidak berhak untuk diibadahi. Tempat ia menggantung hatinya, tidak berhak untuk ia menggantung hatinya di sana. Karena sama-sama makhluk. La tanfa'u wa la tadur. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak juga bisa menolak mudarat. Begitu juga para jamaah yang dirahmati Allah, wa taratan yadhkuru ahaduhuma mufarradan anil akhar. Dan kadang penyebutan kata Rab itu disebut kata tunggal atau kata ilah disebut tidak bersamaan. Fa yajtami'ani fil ma'na. Maka karena yang disebut adalah salah satunya, misalnya kata Rab saja atau kata ilah saja, maka setiap penyebutan itu mengandung makna yang lain. Artinya, ketika menyebut kata Rab yang mengandung makna rububiyah, maka di sana juga ada uluhiyah. Ketika menyebut kata ilah yang artinya adalah sesembahan, maka di sana juga mengandung makna rububiyah. Sebagaimana contohnya, kama fi qaulil malakaini lil mayyit fil qabr, sebagaimana pertanyaan dua malaikat nanti di dalam kubur. Apa pertanyaan malaikat? Marrabbuka, itu siapakah Rabbmu? Apa arti siapakah Rabbmu? Artinya adalah man khaliquka wa ilahuka. Arti kata marrabbuka adalah siapakah yang menciptakan kamu, siapakah yang kau ibadahi, itu artinya. Tidak sebatas artinya adalah siapakah yang menciptakan kamu. Kalau hanya terbatas siapakah yang menciptakan kamu, maka semua orang beriman dengan hal ini. Orang-orang musyrikin juga beriman. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Jika kita tanya kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tapi kepincangan mereka itu berada pada tauhid al-uluhiyah. Siapa yang kamu sembah? Inilah permasalahan. Mereka mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur segala sesuatu, namun hak peribadatan tersebut tidak mereka arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ketika pertanyaan di dalam kubur hanya menyebut kata marrabbuka, namun maknanya adalah siapakah yang kau ibadahi, siapakah yang menciptakan. Kemudian dalam ayat yang lain, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haq, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa dasar alasan yang benar. Sebagaimana para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kenapa mereka diusir? Illa an yaqulu rabbuna Allah. Alasan pengusiran mereka adalah karena mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Apakah ucapan mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dengan artian rububiyah saja? Kalau mereka hanya mengimani, yang diusir dari kampung halaman mereka hanya mengatakan yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah, itu tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrikin, sama, maka mereka tidak akan diusir. Tapi mereka diusir dari kampung halaman mereka, kenapa? Karena mereka meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Maka ucapan mereka adalah an yaqulu rabbuna Allah, mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, mereka diusir karena mereka beribadah hanya kepada Allah. Maka kata Rabb di sini apa? Artinya adalah selain Maha menciptakan, Maha mengatur, Maha memiliki segala sesuatu, artinya adalah yang diibadahi. Karena penyebutan satu dari dua macam tauhid, kata Rabb yang mengandung rububiyah juga di sana mengandung uluhiyah. Wa qauluhu ta'ala, begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kul aghairallahi abghi rabban. Kata Rabb di sini adalah ilahan. Maka apakah yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala saya jadikan Rabb, saya jadikan Tuhan? Maksudnya apakah selain Allah saya jadikan sesembahan? Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami hanya Allah, bukan artinya yang menciptakan kami hanya Allah, tidak itu saja, tapi orang yang mengatakan innal ladina qalu Rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, yang menciptakan kami hanyalah Allah, sehingga yang kami sembah juga hanya Allah. Maka orang yang bertauhid, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas peribadatan hanya kepada Allah. Maka apa yang ia akan dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaika. Nanti pada akhir hayatnya akan turun kepadanya para malaikat, kemudian mengatakan kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, janganlah engkau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang engkau dijanjikan. Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang bertauhid dan istiqamah di atas tauhid. Tidak hanya sebatas pengakuan Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, tidak hanya sebatas itu, tapi selain itu adalah selain pengakuannya akan rububiyah, juga dia harus benar-benar ibadah hanya kepada Allah, tidak ada kesyirikan dalamnya. Parububiyatu fi hadhil ayat ihyal ilahiyah. Maka rububiyah di dalam ayat ini maksudnya adalah uluhiyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, "Walladhi da'at ilaihi ar-rusul minan naw'ain huwa tauhidul uluhiyah." Dan yang didakwahkan oleh para rasul dari dua jenis tauhid ini adalah tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah kebanyakan, bahkan bisa kita katakan secara keseluruhan, orang-orang mengakuinya, orang-orang musyrikin mengakuinya. Lianna tauhid ar-rububiyah yuqirru bihi jumhurul umam. Karena tauhid ar-rububiyah ini diakui oleh jumhur, oleh mayoritas umat. walam yungkirhu illa syawadun minal khaliqah, dan tidak ada yang mengingkari tauhidur rububiyah kecuali syawad. Syawad itu adalah segelintir orang-orang yang syadz dari makhlukin. Itu pun sebenarnya secara hati mereka mengakui. Mereka tidak mengakui secara lisan dengan mengatakan dunia ini terjadi dengan sendirinya, tidak ada penciptanya, semuanya itu didasari oleh kesombongan dan pengingkaran. Sampai Fir'aun yang mengatakan dirinya adalah Rabb, dirinya adalah Tuhan, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Angkaruhu fil zahiri faqat. Orang-orang yang mengingkari rububiyah itu mereka mengingkari secara zahir saja. Wal iqraru bihi wahdahu la yakfi, hanya saja pengakuan kita akan tauhidur rububiyah itu tidaklah cukup. Karena kalau hanya sebatas kepada rububiyah, orang-orang musyrikin semuanya mengakuinya. Tapi walaupun mereka mengakuinya, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Tidak dikatakan sebagai al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Faqad aqarra bihi iblis. Bahkan tauhid rububiyah diakui oleh iblis. Qala rabbi bima aghwaytani. Iblis mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau sesatkan aku. Maka karena iblis sudah disesatkan oleh Allah, dia juga berjanji. Karena sebab pengingkarannya terhadap perintah Allah, yang mana ia tidak mau sujud kepada Adam, itulah yang menjadikan ia dikeluarkan dari rahmat Allah, dia juga berjanji. Qala fa bi'izzatika la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan semua anak Adam ini. Karena sebab Adam ini aku terlaknat, aku dikeluarkan dari rahmat Allah. Maka aku akan berusaha menyesatkan semua anak Adam. Aku akan jadikan temanku dalam neraka. Illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, itu hamba-hambamu yang bertauhid, yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menjadi teman iblis dalam neraka. Karena orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terjatuh kepada kesyirikan, ia akan haram api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama Allahu alaihi al-jannah innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Sungguhnya orang yang syirik kepada Allah, maka haram baginya surga. Sebagaimana orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, haram baginya neraka. Haram di sini disebutkan oleh para ulama, haram baginya neraka bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ada dua. Haram yang pertama adalah haram disentuh oleh api neraka. Artinya langsung masuk ke dalam surga. Ini siapa orang-orang yang memiliki tingkat tauhid yang tinggi. Kemudian haram yang kedua maksudnya adalah haram kekal di dalam neraka. Artinya walaupun dia masuk neraka karena dosa-dosanya, tapi ujungnya akan keluar dari neraka. Tapi harapan kita para jemaah yang dirahmati Allah, kita berusaha dan kita berdoa kepada Allah, kita selalu mohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita langsung ke dalam surga, ke dalam surganya. Maka wa aqarra bihil musyrikun alladziina bu'itsa fiihim rasulullah. Tauhid rububiyah ini diakui oleh orang-orang musyrikin, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka Rasulullah. Kama dallat 'ala dzalikal ayatul bayyinat, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat yang sangat jelas. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan jika engkau tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, orang-orang musyrikin ini? Maka mereka pasti akan menjawab, Allah. Faman aqarra bi tauhidur rububiyyati faqat, maka barang siapa yang mengakui beriman kepada tauhid rububiyah saja, lam yakun musliman, dia tidak masuk ke dalam Islam. Walam yuhram damuhu wala maluh, itu tidak menjadikan darahnya dan hartanya itu terjaga haram. Hatta yuqirra bi tauhidil uluhiyah, sampai dia mengakui tauhidul uluhiyah, fala ya'budu illallah, sehingga dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kapan dia dikatakan Islam? Selama ia mengucapkan la ilaha illallah, dalam artian selama ia beriman bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa bihadza tabayyana, wa bihadza yatabayyanu butlamu ma yaz'umuhu ulama'ul kalami was-sufiyyah, maka dengan ini jelas batalnya apa yang dianggap, yang disangka oleh ulama-ulama ahli kalam, ulama-ulama sufi, yang mana mereka menganggap yang namanya tauhid adalah anna tauhid al-matlub, bahwasanya tauhid yang diminta adalah minal ibad, dari hamba, huwa al-iqraru bi anna Allah huwa al-khaliqul mudabbir, yaitu pengakuan bahwasanya Allah dialah yang maha menciptakan dan maha mengatur. Wa man aqarra bidzalika sara indahum musliman, maka menurut ulama kalam, maka menurut ulama sufi, bahwasanya barang siapa yang mengakui tauhid ar-rububiyah sara indahum musliman, maka dia menjadi orang Islam menurut mereka. Wa hadza yu'arrifuna at-tauhid fil kutub allati allafuha fil aqaid, maka ini yang mereka definisikan tentang tauhid di dalam kitab-kitab yang mereka karang di dalam bab akidah. Bima yantabiqu ala tauhidir rububiyyati faqat, jadi definisi tauhid yang mereka tulis di dalam kitab-kitab mereka itu hanya terbatas kepada tauhid rububiyah saja. Haitsu yaquluna masalan, di mana mereka mengatakan, contoh yang disebutkan, at-tauhidu huwal iqraru bi wujudillah, tauhid itu adalah kita mengakui akan adanya Allah. Wa annahu al-khaliqur razzaq aw raziq, bahwasanya Allah adalah yang menciptakan dan yang memberikan rezeki. Jadi orang mengakui ini, itu dianggap sudah muslim, itu dianggap sudah bertauhid. Thumma yuriduna adillata tauhidir rububiyah, kemudian mereka menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka, yaitu tauhid yang mana yang dimaksud adalah tauhidur rububiyah. Enggak banyak orang menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsiran yang tidak dimaksud. Mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, la raziqa illallah. Arti la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Ini makna dari la ilaha illallah. Makna kalimat ini benar? Benar. Tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Ini kalimat ini benar? Benar. Tapi bukan ini maksud dari la ilaha illallah. Menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah itu yang salah. Tapi kalimat la khaliqa illallah itu benar. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tapi menafsirkan la ilaha illallah itu dengan kata la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, itulah yang salah. Kenapa? Karena kalau menafsirkan la ilaha illallah dengan kata la khaliqa illallah, sudah orang-orang musyrikin sudah beriman berarti. Karena mereka mengakui bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Hanya saja yang menjadi masalah adalah bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Sehingga dengan sebab inilah kalimat la ilaha illallah terjadi permusuhan antara nabi dengan umatnya, antara rasul dengan umatnya. Karena apa? Karena mereka diajak ketika mengucapkan la ilaha illallah untuk meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan fa inna 'amatal mutakallimina alladziina yuqarriruna at-tauhid fi kutubil kalam wan nadhar ghayatuhum an yaj'alu at-tauhid thalathata anwa'. Sungguhnya keumuman al-mutakallimin, para ahli kalam, yang mana ilmu kalam ini sebagaimana perkataan para ulama, barang siapa yang belajar ilmu kalam di pagi hari, sore hari sudah bodoh dia. Pagi hari belajar, sore hari sudah bodoh. Mestinya orang belajar semakin pintar, tapi orang belajar semakin bodoh. Sehingga disebutkan oleh para ulama juga tentang ilmu kalam ini, al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Orang pintar ilmu kalam itu adalah kebodohan, orang tidak tahu ilmu kalam itulah ilmu. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala memiliki ungkapan tentang ilmu kalam ini. Beliau mengatakan, hukmi fi ahli al-kalam. Menurut saya, kata Al-Imam Syafi'i, hukum bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam, ayyutab bil qabail. Hendaknya dia diarak di kampung, bawa ke sana kemari diarak. Wa yudrabu bil jarid, kemudian dipukul dia dengan pelepah, dengan cambuk. Arak dia sambil dipukul. Wa yuqal, dan dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada halayak, hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa akhadha bil kalam. Inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan mengambil ilmu kalam. Ini dia para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, fa inna amatal mutakallimin, sungguhnya mayoritas ahli kalam, alladzina yuqarriruna at-tauhid fi kutubil kalam wan nadhar, yang mereka menyebutkan, menetapkan arti tauhid di dalam kitab-kitab kalam, ghayatuhum, tujuannya adalah an ya'alu at-tauhid thalathata anwa', yaitu mereka menjadikan tauhid itu adalah tiga macam. Fa yaqulun huwa wahidun fi dzatihi la qasima lahu, Allah itu satu di dalam zatnya, tidak ada bagian. Wa wahidun fi sifatihi la syabiha lahu, dan satu di dalam sifatnya, tidak ada yang serupa. Wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu, dan satu di dalam perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Wa asyharu anwa'i thalasa indahum huwa thalis, dan yang paling masyhur dari ketiga jenis tauhid menurut mereka itu adalah bagian yang ketiga, yaitu tauhidul af'al, yaitu tauhid di dalam perbuatan. Huwa anna khaliqal alam wahid, bahwasanya pencipta alam ini ada satu. Wa hum yahtajjuna ala dhalika bima yadhkurunahu min dilalati at-taman wa ghairiha, dan mereka berdalil atas hal tersebut apa yang mereka sebut dengan dalil tamanu. Artinya kalau ada dua Tuhan, maka tidak mungkin dia. Pasti ada yang satu lebih kuat dari yang lain. Makanya lebih kuat, maka itulah Tuhan yang dari yang lemah. Dari itu dalil tamanu. Artinya saring kontradiksi. Wa yazunnuna anna hadha huwa at-tauhidul matlub. Sehingga mereka ahli kalam itu menganggap bahwasanya itulah tauhid yang diinginkan, yang dicari, yang dimaksud. wa anna hadha huwa ma'na qawlina la ilaha illallah. Itulah makna dari ucapan kami la ilaha illallah, hatta yaj'alu ma'na al-uluhiyah al-qudratu 'ala al-ikhtira', sehingga mereka menjadikan kata uluhiyah artinya adalah kemampuan untuk menciptakan. Jadi larinya ke tauhidur rububiyah. Wa ma'luman al musyrikin min al arab, dan sebagaimana hal ini diketahui orang-orang musyrikin dari orang-orang Arab, alladzina bu'itsa ilaihim Muhammad awalan lam yakunu yukhalifunahu bi hadza. Jadi orang-orang musyrikin Arab yang diutus di tengah-tengah mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidaklah menyelisih hal ini. Artinya orang-orang musyrikin Arab itu mengakui akan tauhid rububiyah. Bal kanu yuqirruna bi anna Allah khaliqa kulli syai. Bahkan mereka mengakui bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Hatta innahum kanu yuqirruna bil qadari aidan. Bahkan mereka mengimani takdir juga. Wa hum 'ala dzalika musyrikun. Walaupun demikian, mereka mengimani rububiyah, bahwasanya Allah yang menciptakan, mengatur dan memiliki segala sesuatu, tapi tetap dikatakan sebagai musyrikin. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui uluhiyah. Itu saja mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih pembahasan kita terkait tentang hubungan antara tauhidur rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurang dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muas Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى

0: لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina, karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan, yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim. Yang kedua, yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad. Yang ketiga, seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta." Kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
1: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
0: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan saudaraku Seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa terasa waktu terus berlalu. Kesibukan kita demi kesibukan yang lainnya telah kita jalani sejak pagi hingga di siang menjelang sore hari yang berbahagia ini. Dan kini sahabat Muat, dalam beberapa saat lagi Allah kembali akan memanggil kita untuk menunaikan sholat asar. Dan Nabi SAW senantiasa mengingatkan kita agar menjaga sholat, terlebih sholat wusta yang menurut banyak ulama adalah sholat asar. Maka jangan sampai urusan dunia kita membuat kita lalai dari panggilan Rob semesta alam. Marilah kita tinggalkan sejenak segala aktivitas kita. Kita berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu kita penuhi panggilan Allah dengan hati yang khusyuk. Semoga setiap langkah kita menuju sholat menjadi penghapus dosa kita dan penambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya sahabat Muat, mari kita dengarkan lantunan azan asar berikut ini. Bagi sahabat Muat yang sedang beraktivitas, silakan menjawab lafaz azan dan bersiap menunaikan sholat tepat pada waktunya. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang. Dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan, berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya
4: yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
5: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
8: Qala al-mufassirun rahimahumullahu
6: ta'ala. Disampaikan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
9: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di adam tali 48.
10: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
12: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Radio Mu'ad bin Jabal, 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Qudwatun nabawiyah.
14: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa, kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina ithnain sadaqa, وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
15: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Rawahu Muslim. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
15: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
15: dari أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه، ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat
7: perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
5: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
16: Hadirati sada, yurja intibah.
10: Halo, assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
17: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
12: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
18: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana mikau, pa. Kumlot lagi.
19: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
18: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
19: Bah, adakah rezeki yang gurih?
18: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
12: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Adhkarul Masa. A'u

بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Dengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ah Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci, namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10.000, Ji.
5: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
5: Buat apa ini?
4: Buat bangun rumah layak huni.
5: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
4: Bisa toh, insya Allah.
6: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
4: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
5: Kenapa begitu?
6: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
7: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
9: Supaya dibantu.
8: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
9: Baik, cuma anak saya sakit.
8: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
9: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
10: La haula wala quwata illa billah.
9: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia.
8: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
11: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini. Ya.
12: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

94,3 FM Radio Muas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM
1: Radio Muaz Binjabal
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nurun minal Quran.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
0: ...94.3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
2: Sesaat lagi, kita akan mendengarkan... ...Murotal by Request. Hanya di Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM. Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muaz sekalian, dimanapun Anda berada, kembali lagi di program acara Murotal by Request, di mana sahabat Muaz sekalian bisa merequest berbagai macam surah di juz ke-27 hingga juz ke-30 dengan berbagai macam qori favorit yang ingin sahabat Muaz sekalian dengarkan di program ini. Di edisi hari Kamis 22 Safar 1448 Hijriah yang juga bertepatan dengan 6 Agustus 2026, insyaallah kami akan kembali hadir hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah di program acara Murotal by Request. Bagi sahabat Muaz yang ingin bergabung, tinggal ketik nama spasi nama surah. Ya, kami ulangi, ketik nama spasi alamat spasi nama surah spasi nama qori, lalu kirimkan ke 0852 55 500 943. Ya, kami ulangi, ketik nama spasi alamat spasi nama surah spasi nama qori yang ingin didengarkan, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852 55 500 943. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di program ini, akan kami putarkan surah Al-Fatihah dan juga surah At-Tahrim yang menjadi pilihan kami untuk menunggu sahabat Muaz yang ingin bergabung, ya, dengan korinya yaitu Syekh Yasir Al-Dosari Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, sembari menunggu sahabat Muaz yang ingin bergabung, kita dengarkan dulu surah Al-Fatihah dan surah At-Tahrim berikut ini. Selamat mendengarkan.
2: Murotal by Request.
5: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, alhamdulillah sahabat muslim sekalian, baru saja kita mendengarkan opening surah yang diputarkan, ya kita dengarkan bersama tadi di program acara Murotal by request, yaitu surah Al-Fatihah dan surah At-Tahrim dengan korinya Yasir Al-Dosari hafizahullah taala. Dan saat ini sudah ada beberapa request yang sudah masuk kembali di WhatsApp, ya, WhatsApp media kami, dan insya Allah kami akan bacakan satu persatu requestan dari sahabat muat yang telah masuk. Ya, kita bacakan dulu dari Abu Fadil di Andonohu, request surah Al-Mujadilah dengan korinya Syekh Wadi Al-Yamani. Ya, terima kasih kepada Abu Fadil di Andonohu. Insya Allah sesaat lagi kita akan putarkan surah Al-Mujadilah dan korinya yaitu Syekh Wadi Al-Yamani. Kemudian ada juga beberapa yang sudah masuk request, ya. Namun sebelum itu, sebelum kita bacakan, kita dengarkan dulu requestan dari Abu Fadel Dianonohu, surah Al-Mujadilah dengan korinya Syekh Wadi Al-Yamani. Tetap bersama kami di program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, surah Al-Mujadilah dengan korinya Syekh Wadi Al-Yamani baru saja kita dengarkan di program acara Murotal by Request yang direquest oleh Abu Fadil di Andonohu. Kami ucapkan syukron jazakallah khair kepada Abu Fadil yang sudah bergabung di program ini. Kemudian kita akan lanjut membacakan request yang telah masuk berikut ini, yaitu kita bacakan dulu ya. Yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah Abasa, Qori Ustadz Abu Usamah, dan request Quran Surah Al-Mursalat, Qorinya Syekh Nabil dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Syukron barakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol yang sudah berpartisipasi untuk merequest di program acara ini. Kemudian kita akan membacakan lagi request yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Sidik di Anggoya. Quran Surah At-Takwir dengan korinya Syekh Bandar Balela Hafizahullah Ta'ala. Syukron jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih juga kepada Ade Sidik di Anggoya yang sudah bergabung. Dan tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita akan putarkan requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, kemudian juga requestan dari Ade Sidik di Anggoya. Ya, kita mulai dulu dari surah Abasa, kemudian surah Al-Mursalat, kemudian dilanjutkan oleh requestan dari Ade Sidik di Anggoya, yaitu Syekh Bandar Balela dengan surah At-Takwir. Baik, terima kasih kepada para perequest. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair yang telah merequest dan sudah bergabung. Baik, kami juga masih mengajak untuk sahabat muats yang lain yang ingin bergabung di program acara Murotal by Request, kami ingatkan kembali jika ingin bergabung yaitu kirimkan requestan sahabat muats di via WhatsApp di 0852-55500-943 dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama kori yang ingin didengarkan. Baik, langsung saja kita akan dengarkan surah yang pertama yaitu surah Abasa dengan korinya Abu Usamah. Selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, itu tadi baru saja kita telah mendengarkan surah Abasa dengan korinya Abu Usamah. Kemudian surah Al-Mursalat dengan korinya Syekh Nabil Ar-Rifai yang merupakan requestan dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol. Dan langsung saja saat ini sahabat muat sekalian, kita akan kembali melanjutkan requestan dari sahabat muat yang telah bergabung, yaitu requestan dari Ade Sidik di Anggoya dengan Quran, dengan requestannya yaitu surah At-Takwir dan korinya yaitu Syekh Bandar Balela Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Surah At-Takwir dengan korinya Syekh Bandar Balela Hafizullah Ta'ala baru saja kita dengarkan di program acara Murotal by Request yang merupakan requestan dari Ade Sidik di Anggoya. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ade Sidik di Anggoya yang sudah bergabung dan merequest di program acara ini. Dan tidak terasa sahabatmu sekalian, sudah setengah jam ya kurang lebih berlalu di program acara Murotal by Request di kesempatan sore hari ini. Dan kami masih mengundang sahabatmu sekalian yang ingin bergabung agar kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan berbagai macam kori favorit dari sahabatmu sekalian yang ingin didengarkan tentunya. Dan sembari menunggu request yang lain yang akan masuk atau yang akan kita bacakan di program kali ini, kita dengarkan dulu ya jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama di program acara Murotal by Request di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Aduh, enggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kita kembali bersama di program acara Murotal by Request. Bagi sahabat muat yang baru bergabung, ini merupakan program di mana sahabat muat sekalian bisa merequest berbagai macam surah di juz yang ke-27 hingga juz amma atau juz ke-30 dan juga dengan berbagai macam kori yang menjadi favorit sahabat muat sekalian. Sahabat muat bisa merequest dengan cara ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah, spasi nama kori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852-55500-943. Ya, dan tidak terasa kurang lebih setengah jam atau 40 menitan ya kita sudah bersama di program ini dan sudah mendengarkan berbagai macam surah dan juga qori yang insya Allah sore hari ini bisa menjadi lebih bermanfaat karena kita mengisinya dengan hal-hal yang positif tentunya, yaitu dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Ya, kita lanjut lagi membacakan request yang sudah masuk dari Abdullah di Andonohu, request surah An-Naziat dengan korinya Mufli Safitra. Ya, Ustadz Mufli Safitra Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih kepada Abdullah di Andonohu dan juga kita akan bacakan lagi request yang sudah masuk dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, surah Ar-Rahman dengan korinya Ustadz Abu Usama. Ya, terima kasih kepada Abi dan Uminya Aisyah yang sudah merequest lagi di program Murotal by Request kali ini. Insya Allah kita akan memutarkan ya setelah surah An-Naziat yang direquest dari Abdullah di Andonohu. Terima kasih kepada dua perequest yang sudah merequest di kesempatan kali ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan yang pertama, yaitu surah An-Naziat. Korinya Ustadz Mufli Safitra Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan requestan dari Abdullah di Andonohu. Selamat mendengarkan.
0: Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Surah An-Naziat dengan qori Ustadz Mufli Sapitra Habibullah Taala baru saja kita dengarkan di program acara Murotal by request yang direquest oleh Abdullah di Andonohu. Dan saat ini kita tengah berada di penghujung acara Murotal by request, ya tidak terasa kurang lebih 1 jam kami telah menemani sahabat muat sekalian dengan berbagai macam lantunan ayat suci Al-Quran dan juga berbagai macam qori yang insyaallah bermanfaat untuk kita dengarkan bersama. Dan kita akan lanjutkan untuk membacakan per-request terakhir yang sudah masuk, yaitu Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gombol, ya, yang tadi sudah kami bacakan, yaitu Quran Surah Ar-Rahman dengan qorinya Ustadz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala. Ya, terima kasih kami ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh per-request yang sudah masuk di program acara Murotal by Request yang sudah berpartisipasi, ya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan jangan lupa untuk selalu senantiasa mendengarkan program acara Murotal by Request setiap hari Rabu sampai Ahad pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Tetap dengarkan frekuensi Anda di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
0: Murotal by Request.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM.
2: Simak dan dengarkan Din Podcast.
3: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
4: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
2: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
4: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
3: ya,
4: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
3: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
4: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
3: Nah, itu dia.
4: Ya, ujian.
2: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muadz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
5: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
2: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal. Dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung, 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan ini aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan. Wah, surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikr. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikr. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.

0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal. Sahabat Muas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak merupakan amanah yang Allah titipkan kepada setiap orang tua. Mereka adalah generasi penerus umat yang perlu dibimbing dengan ilmu, adab dan akhlak yang mulia sejak usia dini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan yang begitu indah dalam mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dan perhatian terhadap pendidikan agama mereka. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, sesaat lagi Radio Muas Binjabal 94,3 FM akan menghadirkan kajian anak-anak, sebuah program yang dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami, berisi kisah-kisah penuh hikmah, adab Islami, kemudian doa-doa harian serta pelajaran yang insya Allah bermanfaat untuk buah hati kita. Kami mengajak ayah, bunda serta adik-adik semua untuk menyimak kajian ini bersama. Semoga menjadi wasilah tumbuhnya kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, serta semangat untuk belajar dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita akan dengarkan kajian anak Muslim ceria dengan judul Mandiri Sejak Kecil bersama dengan Kak Yogi Kusprayogi MSI, seorang psikolog. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan bersama kajian anak Muslim ceria berikut ini.
0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, apa kabarnya teman-teman semua yang di rumah?
3: Alhamdulillah, sehat kayak ge.
2: Ya, sehat semua adek-adek.
3: Iya kayak ge.
2: Iya, yang jawab adek-adek dong, jangan yang ini terus.
3: Iya kayak ge.
2: Udah. yang lain sehat, coba angguk-anggukkan kepalanya. Oh, masya Allah, ya pada sehat ya, masya Allah. Nah, udah pada nungguin ya teman-teman.
3: Iya kayak gila mabut.
2: Mohon maaf ya teman-teman. Baik adik-adik, hari ini kita mau bahas apa nih? Sudah pada tahu belum?
3: Sudah kayak gi, jangan marah.
2: Bukan ya. Sudah pertama ya, paling kenceng salah jawabnya.
3: Apa dong Kak Yogi?
2: Gak apa-apa, yang penting teman-teman udah berani ya. Iya, kelas kita di sore hari ini adalah apa teman-teman? Nama kelasnya hari ini?
3: Apa Kak Yogi?
2: Mandiri Sejak Kecil.
3: Kalau itu aku emang udah mandiri sejak kecil.
2: Hah? Sejak umur berapa?
3: Sejak umur 5 tahun aku udah mandiri.
2: Hah? Emang benar?
3: Iya Kak Yogi, kan mandiri itu mandi sendiri ya. Aku udah mandi sendiri sejak 5 tahun.
2: Bukan, bukan mandi sendiri.
3: Terus apa dong?
2: Mandiri tahu gak teman-teman? Apa sih mandiri?
3: Mandi sendiri Kak Yogi?
2: Bukan.
3: Bang.
2: Bukan bang, kok tahu ada bank mandiri?
3: Soalnya banyak di kotaku, bank mandiri.
2: Bukan ya. Ini Kak Yogi gak ngiklan nih ya. Cuman bikin cari plesetan yang lucu, gak ada. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang mandiri. Tapi bukan mandi sendiri. Tapi iya deng, mandi sendiri termasuk mandiri.
3: Neng, kan bener aku.
2: Iya, tapi mandi sendiri itu adalah bagian kecil ya, atau bagian, salah satu bagian dari kemandirian secara umum. Baik, adik-adik sudah siap belajar di sore hari ini?
3: Sudah, Kak Yogi, udah dari tadi jam 4.
2: Iya, maaf. Yuk kita mulai, teman-teman, sekarang duduknya yang rapi. Nah, sudah, matanya dibuka.
3: Ting-ting.
2: Iya, telinganya dipasang. Senyumnya yang lebar. Sudah siap semua?
3: Sudah, Kak Yogi.
2: Nah, kalau sudah, Maka hari ini kita akan belajar bersama di kelas kita ya, kelas rutin ya, kelas rutin untuk anak yang diselenggarakan oleh Yayasan Anak Muslim Ceria setiap Selasa sore ya. Kita akan belajar tentang serba-serbi anak ya. Baik. Nah, teman-teman semua, kita hari ini akan belajar tentang mandiri, teman-teman ya. Nah, mandiri itu apa sih, teman-teman? Teman-teman ada yang tahu mandiri? Coba Kak Yusuf tunjuk salah satu yang angkat tangan di lower all hand dulu, kemudian tunjuk siapa ya yang tahu mandiri. Ayo, apa mandiri? Ada Kak Yusuf? Ah, Konita, silakan Konita. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Konita tahu apa artinya mandiri?
4: Mengerjakan sendiri. Mengerjakan dan membantu orang tua gitu.
2: Mengerjakan dan membantu orang tua gitu? Konita sering bantu orang tua?
4: Iya.
2: Iya, sering bantu apa?
4: Misalnya jagain adik
2: terus. Jagain adik, terus jagain rumah juga enggak?
4: Enggak.
2: Jagain kompleks?
4: Enggak.
2: Oh, enggak. Ya, tapi jagain adik, suka nyapu enggak bantuin uminya nyapu gitu? Lupa. Oh ya udah, berarti Konita juga apa? Oh suka, Masya Allah. Berarti itu termasuk tuh Konita ya. Kita mandiri. Oke deh Konita, terima kasih ya sudah bantu Kak Yogi menjelaskan tentang mandiri. Jazakillah khairan. Masya Allah. Nah teman-teman semua, mandiri itu dicatat.
3: Apa Kak Yogi?
2: Oh ya kita lupa ya. Kalau belum sebelum belajar kita luruskan niat kita dulu nih. Niat kita harus ikhlas karena Allah ya adik-adik, teman-teman semua. Yang kedua jangan lupa berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian yang ketiga siapkan alat tulisnya untuk mencatat. Nah kita akan belajar tentang kemandirian teman-teman. Mandiri, nah artinya kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3: Kenapa pakai bahasa Indonesia? Kenapa nggak pakai bahasa Belanda?
2: Kak Yogi nggak ngerti bahasa Belanda ya. Bahasa Indonesia aja deh ya. Mandiri.
3: Mandi sendiri?
2: Bukan, potong-potongnya aja dari tadi nih. Mandiri itu seseorang dapat berdiri sendiri.
3: Itu kan benar.
2: Bentar dulu ya. Dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Nah jadi mandiri itu artinya kita tidak bergantung kepada orang lain. Kita mampu melakukan sendiri. Nah misalnya teman-teman mau makan ya, nah, ambil sendiri, gak bergantung sama uminya.
3: Oh Umi, aku mau makan nih, siapin dong makanan buat aku.
2: Ah ini gak mandiri. Kalau anak mandiri, dia ambil sendiri, dia siapkan makanan, terus dia makan. Atau kalau teman-teman sudah remaja, malah teman-teman yang bantu Umi untuk menyiapkan makanan. Ya, untuk keluarganya, untuk diri kita sendiri juga. Berarti kita nggak bergantung pada orang lain. Kalau dalam bahasa Jawa itu, kemandirian disebut sebagai independence.
3: Apa kayak ini?
2: Independence.
3: Hah?
2: Independence.
3: Huh?
2: In the
3: de
2: pen
3: dance
2: independent
3: and dance.
2: Ya udah. Independence itu artinya kita itu ini teman-teman ya, mampu secara leluasa ya dengan kemampuan kita melakukan sesuatu dan tidak bergantung kepada yang lainnya. Nah tadi teman-teman mau minum ambil sendiri itu mandiri ya. Nah meskipun di rumah kita ada yang bantu, ada si mbak yang bantu di rumah, kita tetap harus berusaha mandiri. Nah habis tidur kamar kita diberesin, ini mandiri namanya. Karena kita tidak bergantung kepada orang lain atas kebutuhan kita. Nah, jadi arti mandiri adalah tidak bergantung kepada orang lain atas kebutuhan kita. Jadi kita mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri.
3: Bentar, Ayogi, ah, cepet-cepet nih ngomongnya.
2: Kita mampu.
3: Itu kelamaan.
2: Tuh kan, cepat-cepat salah, kelamaan salah ya. Nah, kita mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri. Meskipun gak ada Abi dan Umi di rumah, kita mampu menyiapkan makanan, bersih-bersih rumah, ya, makan sendiri, jemur baju, angkat baju. Wah, ini luar biasa teman-teman ya. Berarti kita sudah mandiri. Nah, kemandirian itu dibagi menjadi dua.
3: Apa lagi?
2: Nah, yang pertama kemandirian atas diri sendiri, ya. Kemandirian atas diri sendiri. Yang kedua, kemandirian atas tanggung jawab dan tugas kita. Teman-teman, dua hal ini adalah sesuatu yang umum yang kita miliki di masa anak-anak. Kemandirian atas diri sendiri nih ya, contohnya. Yang pertama, apa teman-teman?
3: Kemandirian atas orang lain. Diri sendiri.
2: Kemandirian atas diri sendiri. Nah, kemandirian atas diri sendiri ini maksudnya adalah kita mampu memenuhi semua kebutuhan kita sendiri. Nah, kebutuhan dasar, semisal makan, minum, beristirahat, pakaian gitu ya, dan kebersihan. Apa tadi? Makan, minum, ya, pakaian, istirahat, dan kebersihan. Makan, minum, pakaian,
3: istirahat,
2: dan kebersihan. Nah, jadi ini kita harus bisa memenuhi itu. Ya, jangan sampai suatu hari Abi dan Umi keluar kota atau pergi umroh, kita tinggal nih cuma sama saudara misalnya, tapi paman kita atau bibi kita belum masak gitu. Nah, kita nggak perlu khawatir karena kita mandiri, kita mampu ya masak.
3: Iya, Kak Yogi, aku bisa masak.
2: Masak apa? Hebat banget.
3: Banyak banget Kak Yogi yang aku bisa masak.
2: Apaan?
3: Masak air.
2: Itu Kak Yogi juga bisa. Apalagi?
3: Aku bisa masak rendang.
2: Wih, hebat banget.
3: Aku juga bisa masak soto.
2: Wah, luar biasa.
3: Aku juga bisa masak bakso loh Kak Yogi.
2: Wah, hebat banget.
3: Iya, semuanya dalam bentuk mie instan.
2: Adik-adik, Kak Yogi juga bisa kalau kayak gitu ya. Jangan banyak-banyak makan mie instan ya. Ya, tapi kalau sekali-sekali dalam keadaan darurat atau pas lagi pengen-pengennya boleh-boleh aja sih ya. Nah, tapi teman-teman minimal teman-teman bisa mempersiapkan atau bisa belajar masak mulai dari sekarang. Agar kita juga mampu memenuhi kebutuhan makan kita sendiri. Bahkan teman-teman boleh loh minta ajarin bunda dan ayah memasak, ya. Bahkan boleh juga bereksperimen, ya. Melihat resep-resepnya, misalnya di TV gitu kan, teman-teman lihat chef Faldi misalnya gitu ya, lagi masak gitu, lagi bikin bakso spesial dan iga bakar. Ini harus nih disimak baik-baik ya. Nah, ada Chef Yusuf misalnya ya, lagi bikin telur mata sapi yang enak gitu ya. Nah, teman-teman silakan boleh kayak gini. Ya, jadi teman-teman harus berusaha nih sebisa mungkin dari kecil belajar nih memasak. Ya, karena laki-laki maupun perempuan ya sama-sama boleh masak kok gitu ya. Ini bukan hanya tugas perempuan. Minum, ya apalagi minum, gampang kan? Ambil sendiri, maka jangan suka nyuruh-nyuruh orang. Ambil sendiri ke dapur. Meskipun ada Umi, ada Abi, ada ayah, ada bunda di rumah ataupun ada pembantu di rumah, enggak boleh kita nyuruh-nyuruh orang. Apalagi kebutuhan kita sendiri. Ayo berangkat ke dapur. Orang ke dapur doang kok ambil minumnya. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat kekeringan. Ya, misalnya dulu Kak Yogi pernah tahu kekeringan yang terjadi di Flores gitu ya, di Nusa Tenggara Timur. Mereka kalau mau minum adik-adik, ya, kalau pas kehabisan air minum itu di rumahnya harus berjalan 5-10 km.
3: 5-10 km itu dari mana ke mana Kak Yogi?
2: Ya jauh ya. 5-10 km itu kira-kira kalau 10 km, 1 kilometernya itu berarti ada 1000 meter. Nah, 1000 meter itu sama dengan 10 kali lapangan bola. Kalau ada 10 kilometer berarti ada 100 kali lapangan bola.
3: Jauh banget.
2: Iya teman-teman, jauh banget. Mereka harus memikul air ya. Nah, mereka bisa. Bagaimana dengan kita yang hanya melangkah beberapa meter ke dapur? Jangan malas ya, ambil sendiri, mandiri dong ya. Nah, kemudian dalam berpakaian, berpakaian termasuk pakai sepatu dan sebagainya, ayo dong pakai sendiri ya, siapin sendiri pakaiannya, rapihkan sendiri yang di lemari, jangan berantakan awul-awulan ya. Kalau kita bisa belajar setrika, setrika ayo udah mulai dari sekarang belajar setrika ya. Jangan mentang-mentang di rumah ada ayah dan bunda, mengandalkan mereka. Berarti kalau mengandalkan orang lain, kita belum mandiri. Karena mandiri itu dia tidak bergantung pada orang lain, dia bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi menyetrika, belajar biar kita bisa menyiapkan pakaian kita sendiri. Ini baru bagus nih, anak mandiri namanya ya. Nah, kemudian apa tadi? Setelah makan, minum, apa lagi teman-teman? Kak Yogi lupa, Kak Yogi nyampein. Aduh, banyak banget nih. Bantu dong, apa aja teman-teman? Makan, minum, siapa yang nyata tadi? Berpakaian, kebersihan, apa lagi? Berpakaian tadi udah, kebersihan ya. Kebersihan ini berkaitan kebersihan kamar ya. Kemudian mandi. Nah, siapa di sini yang malas mandi ya? Ayo.
3: Aku kalau mandi cuman 2 kali.
2: Hah? 2 kali sehari?
3: 2 kali seminggu Kak Yogi.
2: Itu 2 kali seminggu mandinya ya. 2 kali sehari dong ya. Nah, jadi teman-teman harus rajin mandi. Siapa yang mandinya di sini 2 kali sehari? Ya, masya Allah. Ya, siapa yang di sini sehari nggak pernah mandi?
3: Kak Yogi jangan gitu dong, malu nih.
2: Kak Yogi biasanya sehari sekali sih. Ya kan, Kak Yogi di sini nggak berkeringat ya. Di sini enak teman-teman, banyak AC ya. di apa namanya, di studio, jadi dingin terus. Ya tetap wangi kok ketek Kak Yogi, tenang aja ya. Nggak tahu kalau Kak Yusuf nyiumnya bau ya, nggak tahu ya. Baik, jadi teman-teman kebersihan itu harus kita jaga. Mandi 2 kali sehari ya, Kak Yogi juga 2 kali sehari kok ya, tenang aja dulu. Tapi kemudian ya nanti habis ini Kak Yogi berusaha 2 kali sehari. Kemudian bersih-bersih, apalagi teman-teman, tempat tidur kita diberesin, bersih-bersih rumah kayak tadi ya, minimal kamar kita deh yang disapu-sapu gitu ya. Jadi kebersihan juga termasuk kemandirian nih. Maka bagi anak-anak yang jorok ya, yang nggak bersih-bersih, itu berarti belum mandiri. Ya, habis makan piring dicuci tuh, kayak Kak Yusuf habis makan piring dicuci, piringnya orang lain dicuci ya. Nah, makanya teman-teman juga harus belajar habis makan piringnya juga dicuci. Ini berarti anak mandiri. Jangan cuma taruh doang di meja, taruh di tempat cucian doang. Ini nggak mandiri. Nah, coba tadi ada yang bisa bantu nggak? Kayaknya 5 deh tadi kayak disebutin ya. Mandiri untuk diri sendiri itu memenuhi kebutuhan diri, makan, minum, pakaian, kebersihan. 4 doang ya? Cuman 4 ya teman-teman ya? Benar? Hah? Satu lagi apa dong? Ada yang nulis di kolom komentar nggak Kak Yusuf, satu lagi apa? Kok kayak gini lupa sendiri sih? Kak Yusuf nyatet nggak? Ya, satu lagi apa ya? Makan, minum, kebersihan, pakaian, Oh, istirahat. Masya Allah, betul. Istirahat juga kemandirian, ya. Nah, istirahat ini maksudnya apa, Kak Yogi? Ya, anak-anak itu memang harus mampu mengatur waktu istirahatnya. Karena anak-anak ini juga perlu mengecas kembali energinya.
3: Sama kayak gadget ya?
2: Iya, kalau kita habis pakai main gadget, habis sekolah seharian, maka kita harus charge ya. Sama kita juga, maka anak-anak itu kadang kalau dia kurang charge dirinya gitu, kurang di istirahat gitu, maka nanti dia akan terbiasa menjadi orang dewasa yang gak peduli sama dirinya. Nah, kesehatan di antara orang yang sehat itu juga mampu menjaga pola istirahat. Jadi anak-anak juga sama, mengatur waktu istirahatnya, kapan tidur siang, kapan tidur malam ya. Jangan sampai begadang malam hari. Di sini ada yang suka begadang di malam hari?
3: Berdagang ya, Kak?
2: Begadang.
3: Berdagang?
2: Begadang.
3: Berdagang.
2: Bukan.
3: Begadang. Dang.
2: Begadang.
3: Berdagang.
2: Ngapain berdagang? Bukan, begadang. Nah, anak-anak, jangan sampai kita menjadi orang yang suka bergadang. Berdagang apa bergadang sih? Tuh kan kayak gitu jadi salah. Begadang. Nah, jangan sampai kita jadi anak-anak yang suka begadang ya, kecuali mengerjakan tugas. Kalau nggak ada tugas, jangan suka begadang ya, segera istirahat. Nah, ini termasuk kemandirian anak-anak yang mampu mengatur waktu istirahatnya, jadi nggak perlu diperintah-perintah. Nah, kalau dalam Islam ada satu lagi nih tambahan kemandirian, yaitu mandiri dalam mengatur waktu ibadah.
3: Aku tuh Kak Yogi waktu ibadah.
2: Contohnya apa?
3: Waktunya sholat, aku gak perlu tuh disuruh-suruh sama Umi.
2: Ah, benar banget. Karena ibadah itu kebutuhan kita loh, teman-teman. Nah, kita ini yang butuh ibadah. Kita ini yang butuh amal saleh, ya. Jadi, kita gak perlu disuruh-suruh. Gak perlu dimarah-marahin baru sholat. Tapi sebelum disuruh dan sebelum dimarahin, segera kerjakan sholat. Gitu ya, teman-teman ya. Siap?
3: Siap.
2: Coba siapa di sini yang mau berjanji kalau nanti waktu ibadahnya itu datang segera mengerjakan. Siapa yang berjanji?
3: Aku.
2: Ya, jangan sampai disuruh-suruh apalagi Umi sampai marah-marah.
3: Adek, kok belum sholat? Malah main game terus.
2: Gitu.
3: Nanggung Mi, bentar lagi menang nih gamenya.
2: Enggak boleh ya. Langsung duluan kerjakan ibadahnya ya, karena termasuk kemandirian. Baik, tadi ada 6 ya, kemandirian tentang diri sendiri. Yang pertama, teman-teman masih ingat? Makan, minum, istirahat. Kemudian, malah lupa nih, kebersihan. Makan, minum, istirahat, kebersihan. Dan apa lagi ya Yusuf? Makan, minum, istirahat, menjaga kebersihan, dan apa lagi Yusuf tadi? Apa? Oh, mandi masuk di kebersihan. Apa ya teman-teman satu lagi tadi? Makan, minum, istirahat, mandi, apa lagi ya? Aduh, malah kayak yang lupa. Udah deh. Istirahat. Udah. Coba-coba dicat dong Kak Yogi, dibantu. Ya. Oh iya, pakaian. Masya Allah. Gitu dong ya. Itu berarti teman-teman mencatat. Kayak gitu pura-pura aja lupa. Pengen tahu teman-teman tuh mencatat apa enggak.
3: Alah, padahal lupa beneran.
2: Nah, makan, minum, istirahat, waktu berpakaian, dan menjaga kebersihan. Lalu yang keenam adalah menjaga waktu ibadah. Nah, ini penting sekali nih teman-teman ya, kemandirian yang harus dibentuk nih sejak dini. Kalau tidak, maka ketika dewasa teman-teman akan susah nih, gak mandiri, makan dan minumnya, istirahatnya berantakan, pakaiannya juga awur-awuran ya, kemudian kebersihannya juga, lalu ibadahnya juga jadi berantakan. Jangan ya. Nah, kemudian ada kemandirian yang kedua berkaitan dengan tanggung jawab.
3: Kemandirian yang kedua yaitu tanggung jawab. Apa itu, Kak Yogi?
2: Nah, ini tanggung jawab berarti ada kaitannya dengan orang lain. Misalnya sekolah kita ya, ada kaitan dengan guru kita. Ada tugas mengerjakan PR, ini kita harus kerjakan. Jangan bergantung sama orang lain ya. Kita yang harus kerjakan sendiri, apalagi nyontek, jangan ya. Kita harus berusaha menyelesaikannya. Gitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, ada tugas-tugas dari Umi. Misalnya kita dikasih tugas untuk bersihin halaman, dikasih tugas buang sampah, dikasih tugas angkat jemuran, kerjakan semua ya, karena ini termasuk kemandirian. Nah, lalu tugas dari siapa lagi kalau ada ya? Nah, dari ayah misalnya tugas cuci sepeda gitu ya, kerjakan gitu. Karena ini merupakan ciri dari kemandirian. Nah, teman-teman semua, kemandirian-kemandirian tadi itu adalah hal-hal yang harus selalu kita utamakan ya, atau kita biasakan sejak kecil.
3: Berarti aku nggak boleh malas-malasan ya?
2: Nggak boleh ya. Nggak boleh bermalas-malasan, asik-asikan nonton YouTube kelamaan, asik-asikan nonton kartun kelamaan, asik-asikan main game kelamaan. Nggak boleh, kita harus tahu mana nih yang menjadi tanggung jawabku. Aku harus mandiri ngerjainnya, tugas sekolah, tugasnya Umi, tugas dari ayah ya, kerjakan semua. Berarti anak-anak yang seperti ini mandiri. Tugas belajar, tiap malam nggak perlu diingetin lagi, langsung belajar, ah ini mandiri. Nah, anak yang mandiri itu seperti itu teman-teman. Kak Yogi mau berkisah ya.
3: Kisahnya siapa, Kak Yogi?
2: Kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi Kak Yogi nanya-nanya sama Mas Paldi nih ya. Mas Paldi itu ini teman-teman, banyak membaca sirah-sirah gitu ya, sirah Nabi ya, Nabi dan Rasul itu beliau banyak tahu nih. Jadi Kak Yogi tanya tadi. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi terakhir ya teman-teman ya, yang diutus oleh Allah. Beliau adalah rasul terakhir yang diutus untuk membawa risalah agama Islam. Nah, teman-teman semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang lahir dari orang-orang yang mulia ya, yang baik ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini atau yang namanya Muhammad bin Abdullah ya, kemudian bin Abdul Muthalib, kemudian nasabnya itu sampai kepada Adnan ya. Adnan ini nanti kemudian turunannya dari Nabi Ismail alaihi salam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang lahir waktu itu teman-teman tanpa ayah.
3: Kenapa, Kak Yogi?
2: Ayahnya telah meninggal sebelum Nabi lahir ke dunia.
3: Ya, kasihan ya, Kak Yogi.
2: Iya. Ya, jadi beliau lahir sudah menjadi anak yatim. Nah, kemudian beliau itu disusui oleh ibunya. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Wallahu ta'ala alam. Nah, berapa hari disusuinya, tapi disusui oleh ibunya dulu. Kemudian beliau disusui juga oleh pembantu ya, atau budak ya, yang bernama Thuwaibah saat itu ya. Nah, lalu sampailah beliau itu kemudian nanti disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah ya. Nah, Halimah ini tinggalnya kalau tidak salah di ini teman-teman, di Taif ya. Baik. Jadi sengaja Nabi dibawa ke pedesaan ya. Taif ini dataran tinggi ya. Nah, jadi dibawa ke daerah pedesaan untuk agar dia mendapatkan udara yang segar di sana ya. Kemudian sejuk ya. lingkungan yang masih pedesaan, yang masih baik, belum banyak buruk-buruknya di sana. Belajar bahasa ya, bahasa di pedesaan itu masih asli gitu ya. Nah, jadi agar Nabi itu mendapatkan lingkungan yang baik di sana. Karena kalau di Mekah ini kan lingkungannya udah modern ya, macam-macam ini di sana. Baik. Nah, jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sampailah usianya 2 tahun ini ya, dalam kitab yang Kayugi pernah baca ya, yang ditulis oleh Syekh Mubarak Furi ya, Ar-Rahiq Al-Maktum, kalau teman-teman pernah baca. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau sekitar umur 2 tahun hendak dikembalikan atau hendak diambil oleh ibunya Aminah ya. Bapaknya namanya siapa teman-teman? Abdullah. Ibunya siapa namanya? Aminah. Hendak dikembalikan kepada Aminah, tapi Halimah ini, ibu susunya tadi, ibu yang mengasuhnya itu, bilang jangan dulu. Semenjak Nabi Muhammad ini ada pada kami, pada keluarga kami, maka banyak keberkahan yang kami dapatkan. Contohnya, saat itu di desa itu terjadi kekeringan, di mana sapi, domba itu tidak menghasilkan susu. Tapi siapa sangka, ya, dombanya milik Halimah dan keluarganya ini, domba yang kurus kering, itu bisa menghasilkan susu yang sangat banyak. Insya Allah ya, ini diantara mukjizat ya, keutamaan-keutamaan yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana banyak kebaikan yang didapatkan orang-orang di sekitar Nabi. Nah, mungkin teman-teman akan tahu juga sekitar usia 4 tahun ya, ada peristiwa Nabi bermain-main dengan sahabat-sahabat atau teman-temannya gitu. Terjadi pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil dari bagian jantungnya ya, noda-noda hitam atau darah yang hitam ini yang merupakan bagian dari gangguan-gangguan syaitan ini yang bisa menyebabkan Nabi terganggu dari syaitan, dibuang, dicuci. Kok dibuang, dicuci ya, tayyib ya. Baik. Nah, kemudian ada peristiwa apa lagi ketika Nabi masih kecil? Nah, kemudian setelah peristiwa pembelahan dada Nabi itu, Nabi dikembalikan karena Halimah takut ya, karena teman-temannya pada lapor kepada Halimah, wah ini Muhammad dadanya dibelah ini gitu ya. Orang-orang termasuk Halimah menghampirinya, dan saat itu Nabi dalam keadaan pucat ya wajahnya gitu.
5: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
7: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
6: Oh iya betul.
8: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
9: Eh, apa kita bikin?
11: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu kah? Sini Pak Le, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
12: Eh, baru bagaimana motorku?
13: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
12: Oh iya, Di. Ayo, Mi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
13: Masya Allah.
10: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
12: Yang di mana itu?
10: Itu he, di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
12: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
14: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
15: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
16: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
18: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
19: Al-Kalimatu Tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Dengarkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Dan insya Allah ba'da maghrib nanti kita akan mengadakan kajian ba'da maghrib secara live di Masjid Syekh Auda Al-Bredi di Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, bersama dengan guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah Ta'ala, dengan kitab Manhajus Salikin wa Tauhidul Fiqih Fiddin, yaitu pedoman ibadah seorang muslim. Ya, bagi sahabat Muaz yang bisa hadir secara langsung, bisa langsung datang di Masjid Syekh Auda Al-Bredi. Namun jikalau sahabat Muaz berhalangan untuk hadir, sahabat Muaz bisa juga mendengarkan di frekuensi radio yaitu 94.3 FM atau di YouTube Muaz TV. Baik, barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.

0: له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Pendengar Radio Mu'adh, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
5: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita.

0: apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassul Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin, bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil

0: maupun besar, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini kok pandangan jelek ya?
1: Ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
1: Halo, Pak.
2: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
1: Halo? Iya, halo?
3: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
4: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
3: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
4: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
5: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
4: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
1: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
4: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
1: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
6: Tapi antum kapan pi?
7: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: قدوات نبوية.
9: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
10: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
10: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
8: قدوات نبوية.
9: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
10: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
10: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
9: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
5: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
11: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
5: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
12: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
5: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
13: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
14: Iya Bella, gara-gara itu motor sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
13: Iya kasihan, mungkin dia pikir gak ada polisi, boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
14: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual, kalau kita jatuh selesai urusan.
13: Betul sekali Mito Hai.
5: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah,
15: yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
1: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
2: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
1: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Ihrama bainat tamattu' wa huwa al-afdal wal qiran wal ifrad. Dan orang yang hendak berihram, yakni hendak melaksanakan, dia memiliki 3 opsi. Orang yang hendak melaksanakan ibadah haji, dia diberikan 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah melaksanakan haji tamattu. Dan beliau mengatakan wa huwal afdal. Dan haji tamattu itu adalah haji yang lebih afdal. Dan para ulama rahimahullah dalam masalah ini, mereka berbeda pendapat. Apakah haji yang afdal itu haji tamattu atau haji qiran atau haji ifrad? Kita sebagaimana kita ketahui, haji itu ada 3 macam kan? Ada haji tamattu, ada haji qiran, dan ada haji ifrad. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan haji tamattu yang afdol, karena itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian ada yang mengatakan haji qiran itu yang afdol, karena itu haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidaklah melakukan kecuali yang terbaik. Kemudian ada juga sebagian ulama yang mengatakan yang afdol itu haji ifrad. Kenapa mereka katakan haji ifrad yang lebih afdol? Karena orang yang melaksanakan haji ifrad, kata mereka, akan lebih fokus di dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga di saat dia melakukan ibadah itu tidak bercabang, tapi fokus pada satu ibadah saja, yaitu ibadah haji. Namun Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau berpendapat dengan pendapat jumhur atau mayoritas ulama rahimahullah. Dan ini adalah haji yang paling banyak saat ini dilakukan oleh jamaah haji dari berbagai macam penjuru dunia, termasuk jamaah haji dari Indonesia. Pada umumnya mereka melaksanakan haji tamattu karena ini lebih enak dan nyaman untuk dilakukan. Namanya juga tamattu, diambilkan dari kata-kata mut'ah yang artinya bersenang-senang, karena kita dapat melaksanakan ibadah haji dengan santai ketika kita melaksanakan ibadah haji tamattu. Ya. Dan sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengambil jalan tengah ketika beliau menyebutkan mana haji yang paling afdol. Haji tamattu, haji qiran, atau haji ifrad. Beliau mengatakan, bagi mereka yang datang jauh dari negeri Haramain, maka yang afdol itu dia melaksanakan ibadah haji tamattu. Adapun bagi mereka yang membawa hadyu, di saat mereka mendatangi Masjidil Haram, maka sebaiknya dia melakukan haji qiran sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Dan adapun bagi mereka yang tinggal di kawasan Masjidil Haram, maka yang afdolnya itu adalah haji ifrad. Sehingga dengan demikian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menggabungkan pendapat para ulama rahimahullahu taala dalam menentukan mana yang lebih afdol sesungguhnya. Haji tamattu atau haji qiran atau haji ifrad. Baik. Sekarang kemudian penulis rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita sekalian apa yang dimaksud dengan haji tamattu itu. Ya, sebagian orang mengalami kesulitan, katanya susah untuk membedakan apa itu haji tamattu, apa itu haji qiran, dan apa itu haji ifrad. Baik, akan saya jelaskan dan tidak begitu mudah, tidak begitu sulit untuk membedakannya. Ya. Haji tamattu. Pertama kita katakan haji tamattu. Haji tamattu itu disebutkan oleh beliau di sini adalah ayyuhrima bil umrah fi ashhuril hajj. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu dia berihram dengan umrah pada bulan-bulan haji. Wa yafrughu minha, kemudian dia selesaikan umrahnya itu pada tahun yang sama itu. Tsumma yuhrimu bil hajj min ammihi. Kemudian setelah itu dia berihram untuk melaksanakan haji di tahun yang sama. Jadi begini. Ini kita katakan mikot. Ya kan? Mau Dzul Hulaifah, mau Qurnul Manazil, mau Juhfah, mau Yalamlam, mau Datu Irq. Yang penting ini kita katakan adalah mikot. Ya. Kemudian di sini ada Ka'bah, ada Mekah. Di sini ada Safa dan Marwah. Ya, di sini ada Mina, kemudian di sini ada Muzdalifah, dan apalagi di sini ada Mina. Tayyib. Orang yang melaksanakan haji tamattu, dia melaksanakan ibadah umroh di bulan-bulan haji. Apa itu bulan-bulan haji? Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Misalnya dia pergi bulan Syawal. Dia pergi ke Mekah di bulan Syawal. Baik, dia melaksanakan umroh terlebih dahulu. Begitu sampai di Miqat, dia mengatakan labbaika umrotan. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan umroh. Setelah itu dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia berjalan terus menuju Mekah. Lalu kemudian dia tawaf di sekitar Ka'bah 7 kali putaran. Setelah dia tawaf 7 kali putaran, dia pergi ke Bukit Safa dan Marwah. Dia kemudian sa'i 7 putaran. Begitu selesai sa'i, dia bertahalul. Dia gundul atau cukur kepalanya. Baik, dengan demikian umrohnya selesai? Selesai kan? Umrohnya selesai. Setelah itu, dia tetap tinggal di Mekah di tahun yang sama. Dari mulai bulan Syawal tadi, dia tetap tinggal di Mekah. Sampai begitu datang nanti musim haji, tepatnya pada tanggal 8 dari bulan Zulhijjah di tahun yang sama, dia kemudian mau melakukan ibadah haji. Jadi umroh dulu di bulan-bulan haji ini di tahun yang sama, di tanggal 8 dari bulan Zulhijjah, lalu kemudian dia berihram kembali untuk haji. Dari tempat tinggalnya di Mekah. Dari hotelnya. Tidak perlu lagi dia balik ke mana? Ke Miqat. Dia langsung mengatakan, labbaika hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Dia kemudian menggunakan, tadi setelah dia menggunakan kain ihramnya kembali. Kalau tadi kan setelah selesai umroh, begitu selesai umroh, dia boleh melakukan apa saja yang boleh dilakukan ketika dia sedang tidak berihram. Ya, dia tinggal di Mekah, ya melakukan apa yang dilarang ketika ihram, menggunakan pakaian yang berjahit, sampai melakukan hubungan suami istri dan lain sebagainya, semuanya boleh. Menunggu sampai pelaksanaan ibadah haji. Begitu datang waktu pelaksanaan ibadah haji, dia menggunakan kain ihramnya kembali, lalu dia mengatakan labbaika hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Dia pun kembali bertalbiyah, labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia pergi ke Mina. Dia pergi ke Mina di tanggal berapa? Di tanggal 8 bulan Zulhijjah. Dia melaksanakan sholat 5 waktu di sana. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat yang 4 rokaat di sini hanya dilakukan 2 rokaat saja. Sholat duhur hanya 2 rokaat. Sholat asar 2 rokaat. Sholat isya 2 rokaat tepat pada waktunya. Dia mabit di sini. Bermalam di sini dan hukumnya sunnah. Begitu datang tanggal 9, setelah sholat subuh di waktu duha, dia pergi menuju Bukit Arafah, menuju Padang Arafah untuk wukuf. Dia pergi ke Padang Arafah di tanggal 9, sebelum duhur diusahakan sudah sampai di Arafah. Kemudian dia wukuf di Arafah. Dia wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, dia bertolak menuju Muzdalifah ke sini, balik ke Muzdalifah. Ya, karena urutannya dari Mina ya langsung ke Arafah yang lebih jauh dulu baru balik ke Muzdalifah. Di Muzdalifah dia mabit bermalam di malam tanggal 10 sampai tanggal 10 pagi. Lalu kemudian dia melontar jumroh Aqabah, dia ingat menyembelih hadyu. Harus menyembelih dam nusuk. Menyembelih hadyu pada tanggal 10. Setelah dia melontar jumroh Aqabah atau boleh juga menyembelih didahulukan, dia kemudian menggundul lagi kepalanya. Kemudian setelah itu dia pergi lagi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah tawaf haji. Kalau tadi kan tawaf yang pertama tawaf apa? Tawaf umroh. Tawaf haji. Setelah tawaf haji, dia pergi lagi ke mana? Ke Marwah. Ke Safa Marwah. Dia melakukan sa'i lagi di Safa Marwah. Setelah selesai, kemudian dia pergi lagi ke Mina. Kemudian dia mabit bermalam 2 malam atau 3 malam di Mina. Dan di hari-hari ini dia melontar jumroh ula, wusta, dan Aqabah. Setelah selesai menginap di Mina 2 hari atau 3 hari, dia balik lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan 7 kali putaran dengan tanpa sa'i. Kemudian setelah itu selesai sudah. Itu namanya tawaf apa? Itu namanya apa? Haji apa? Haji tamattu. Jadi haji tamattu adalah orang yang melaksanakan ibadah umroh di bulan-bulan haji dan mengerjakan haji di tahun yang sama. Kalau ada orang berangkat umroh Ramadan dari Indonesia, ngambil paket Ramadan. Sampai dia i'tikaf di sana. Kemudian dia tinggal, dia melakukan pelanggaran sebagaimana dilakukan sebagian ikhwah. Ya, dia tidak balik. Ya, dia tidak balik. Dia sembunyi di apartemen di Mekah nih. Baik. Terus dia tinggal tidak balik ke tanah air. Lalu dia melaksanakan ibadah haji pada tahun itu. Hajinya haji tamattu atau apa? Hah? Namanya haji? Haji melanggar. Dia tidak bisa dikatakan haji tamattu. Kenapa? Karena umrohnya di luar bulan haji. Paham? Bulan haji itu kan mulainya dari bulan apa? Syawal. Kecuali kalau dia pas umrohnya itu malam Idul Fitri, nah itu sudah masuk bulan Syawal. Maka dia terhitung apa? Terhitung haji tamattu. Tapi kalau seandainya dia melakukan umrohnya itu sebelum masuk bulan Syawal, berarti kalau dia haji pada tahun itu, hajinya masuk ke dalam kategori haji ifrad. Dia wajib menyembelih hadyu enggak? Tidak. Karena dia hajinya haji ifrad. Yang wajib menyembelih hadyu, menyembelih dam, itu adalah haji tamattu. Baik. ini adalah haji yang pertama namanya haji tamattu, dan haji tamattu ini adalah haji yang paling banyak dilakukan termasuk oleh jamaah haji Indonesia. Nah, yang kedua.
5: Ahsanallahu ilaikum. Wal ifradu huwa an yuhrima bil haji mufridan.
4: Naam. Wal qiranu, maaf. Wal ifradu ayuhrima bil haji mufridan. Orang yang haji ifrad sekarang. Haji ifrad bagaimana caranya? Haji ifrad adalah orang yang hanya mengerjakan haji saja. Dia tidak mengerjakan umroh. Jadi misalnya orang yang datang dari Indonesia, ya, dia datang bulan Syawal atau bulan Zulqa'dah atau bulan Zulhijjah datang. Datang dari tanah air sampai ke Mikot. Sampai di Mikot dia mengucapkan apa? Labbaika hajjan. Kalau yang tamattu tadi dia mengucapkan apa? Labbaika umrotan atau umrotan mutamattian biha ilal hajj. Atau dia mengucapkan umrotan cukup. Tetapi orang yang haji ifrad, dia yang mengatakan labbaika hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah itu dia pergi ke Mekah. Tawaf 7 putaran. Dinamakan dengan tawaf kudum. Tawaf kedatangan. Kemudian setelah dia tawaf, dia pergi ke Safa dan Marwah. Kemudian dia melakukan sa'i 7 putaran. Setelah sa'i 7 putaran ini, dia tidak tahalul. Dia tidak menggundul atau mencukur rambut kepalanya. Kenapa? Karena belum selesai. Karena dia haji, bukan umroh. Maka dia tetap menggunakan pakaian ihramnya, tetap menjaga larangan-larangan ihram. Mau tinggal 1 bulan, 2 bulan di Mekah, ya tetap berarti dia harus dalam posisi ihram. Dia tidak boleh tahalul, tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Dan itu dilakukan oleh sebagian jamaah haji Indonesia yang fanatik terhadap pendapat yang mengatakan bahwa yang afdol itu katanya ifrad. Akhirnya kadang dia tersiksa dirinya sendiri dan terjerumus ke dalam pelanggaran. Karena lama untuk menjaga status ihram. Setelah kemudian datang tanggal 8 bulan Zulhijjah, dia perlu lagi mengucapkan labbaika hajjan apa tidak? Tidak, karena memang sudah dari awal tadi dia sudah mengucapkan labbaika hajjan. Tanggal 8 Zulhijjah ketika datang hari tarwiyah, dia langsung pergi ke Mina. Mabit semalam di sini, kemudian tanggal 9 dia pergi ke Arafah, malam tanggal 10 dia pergi ke Muzdalifah, kemudian tanggal 10 dia pergi lagi ke Mina, melontar jumrah Aqabah, kemudian bertahalul. Setelah dia bertahalul, dia tidak kena dam. Dia tidak menyembeli hadyu. Dia tidak menyembeli hadyu. Kemudian dia pergi lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf apa? Tawaf ifadah. Karena tawaf yang pertama dinamakan dengan tawaf kudum, tawaf kedatangan. Dia tawaf ifadah 7 kali putaran. Dia perlu sa'i lagi apa tidak? Kalau seandainya bersamaan dengan tawaf ifadah, dia sudah sa'i, maka tidak perlu sa'i lagi. Tetapi kalau seandainya bersamaan dengan tawaf kudum, ketika tawaf kudum, dia tidak sa'i, maka setelah tawaf ifadah dia harus sa'i. Tapi kalau sudah sa'i pertama, jadi sa'inya cuma 1 kali saja. Pilihannya, imma kita lakukan bersamaan dengan tawaf kudum, atau dilakukan bersamaan dengan tawaf ifadah. Kemudian setelah dia dari Mekah tadi, dia pergi ke Mina, mabit tanggal 11, 12, atau 11, 12, 13. Kemudian di hari-hari tasyrik itu dia melontar jumrah. Kemudian setelah itu kalau mau pulang ke kampung halamannya, dia kembali melaksanakan tawaf wada. Dia tidak terkena dam. Ini namanya haji ifrad, haji yang sangat simple. Dia tidak melakukan umrah. Baik. Sudah bisa membedakan sekarang antara haji tamattu dengan haji ifrad? Sudah ya? Nah, jadi kalau haji tamattu itu umroh dulu, baru kemudian setelah itu melakukan ibadah haji di bulan-bulan haji dan di tahun yang sama, gitu ya. Kalau ifrad, dia hanya mengerjakan ibadah haji saja, dia tidak mengerjakan ibadah umroh. Baik. Yang ketiga, kemudian penulis mengatakan,
5: ahsanallahu ilaikum, wal qiranu an yuhrima bihima ma'an aw yuhrima bil umrati thumma yudkhil al hajja 'alayha qabla asy-syuru'i fi tawafiha.
4: Qabla asy-syuru'.
5: Qabla asy-syuru' fi tawafiha.
4: Syuru'.
5: Amma hina maksud qabla asy-syuru'i.
4: Asy-syuru', nah. Sahih. Tayyib. Wa yattaru tamattu'.
5: Wa yattaru tamattu'u ila hadhihi as-sifah.
4: La la la. Tayyib. Wal qiranu, sedangkan haji qiran adalah ayuh rima bihima ma'an. Orang yang melaksanakan haji qiran itu adalah orang yang melakukan ihram secara bersamaan ibadah haji dan umroh. Jadi melakukan ibadah haji dan umroh dalam satu amalan. Sehingga ketika dia di mikot, kalau haji tamattu dia mengucapkan apa? Labbaika umrotan. Nanti di tanggal 8 dia mengucapkan labbaika hajjan. Kalau haji ifrad, dia hanya mengucapkan labbaika hajjan. Dari awal sampai akhir, hanya satu kali. Sedangkan yang qiran, ketika dia sampai di mikot, dia mengucapkan labbaika umrotan wa hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji dalam satu amalan. Apa yang dilakukannya sama persis dengan apa yang dilakukan oleh haji ifrad. Hanya ada dua perbedaan. Perbedaan yang pertama dalam niatnya tadi, ihramnya dia mengucapkan labbaika umrotan wa hajjan, sedangkan haji ifrad labbaika hajjan. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, haji ifrad itu tidak wajib menyembeli hadyu, tidak wajib menyembeli dam. Sedangkan haji qiran dia wajib menyembelih dam sebagaimana haji tamattu. Sisa amalan semuanya sama. Ya, sisa amalan semuanya sama. Ya, jadi itu yang membedakan antara haji ifrad dengan haji qiran. Naam. Aw yuhrima bil umrah. Atau ada orang yang dia dari awal asalnya sih mau umroh, mau tamattu gitu, atau dia mau umroh. Labbaika umrotan. Tiba-tiba setelah di jalan dia berubah pikiran, daripada saya hanya umroh saja lebih bagus. Nanti saya tinggal di Mekah karena sudah masuk musim haji, saya sekalian haji saja daripada hanya umroh saja. Ya, jadi sudah berihram, dia pikir-pikir kayaknya bagus juga nih kalau melanggar. Akhirnya kemudian dia berpikir, ah, saya tinggal saja di Mekah, tidak balik ke Indonesia. Akhirnya kemudian sebelum dia tawaf, dia merubah niatnya. Ya, thumma yudkhilul hajja 'alaiha qabla syuru' fi tawafiha. Sebelum dia bertawaf, dia merubah niatnya. Maka itu boleh. Langsung merubah niat. Ya, maka saat itu pun bisa melakukan haji dengan qiran sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya dia harus membawa hadyu sembelihan. Dia sudah punya bekal untuk membeli ya hadyu atau sembelihan yang dia sembelih tanggal 10 atau di hari-hari tasyrik. Naam.
5: Assalamualaikum alaikum. Wa yattarru al-mutamatti'u ila hadhihi as-sifah. إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته وإذا حاضت المرأة أو نسفت وعرفت أنها
4: نفست
5: أحسن الله إليكم أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.
4: طيب. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة. Dan terkadang orang yang haji tamattu dia terpaksa untuk merubah niat tamatunya menjadi haji qiron. Ada orang tadi semula dia mau tamatu gitu. Tapi terkadang dia harus merubah niatnya dari haji tamatu menjadi qiron dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah idza khafa fawata al-wuquf bi Arafah, idza ishtaghala bi umratihi. Apabila dia khawatir ketinggalan waktu berwukuf di Arafah kalau dia harus menunaikan umroh dulu. Sebenarnya dia itu mau haji tamatu sebenarnya. Tetapi kemudian tiba-tiba misalnya ada kemacetan dan lain sebagainya mengakibatkan dia terlambat datang ke Mekah. Tiba-tiba dia baru datang ke Mekah tanggal 9 pagi. Tanggal 9 pagi. Kalau menyelesaikan umroh dulu, nanti jangan sampai umrohnya belum selesai, ketinggalan untuk berwukuf di mana? Di Arafah. Maka saat itu dia merubah niat tamatunya menjadi apa? Menjadi qiron. Ya, ini pernah hampir menimpa saya di tahun 2003. Ya, saat itu saya berangkat dari kota Damam namanya, provinsi Timur Saudi. Ya, jadi kita sudah pesan waktu itu kita bawa 3 bis. Jamaah dari Islamic Center 3 bis. Kita sudah dijadwalkan untuk berangkat itu tanggal 5. Tanggal 5 dari bulan Zulhijjah. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ternyata bis yang kita sudah booking itu dia tidak datang. Wah, ini kacau nih untuk mencari bis pada musim haji pada saat itu. Stok bis di Saudi tidak ada. Semuanya bis itu sibuk pada tahun itu. Akhirnya harus mengambil langkah berani kan. Akhirnya begitu bis sudah kita tunggu 24 jam gak datang-datang. Ihwah, semua jamaah ini sudah kumpul di Islamic Center. Waduh, bagaimana caranya ini? Saya bilang harus mengambil langkah berani. Akhirnya apa? Saya mendatangkan bis dari Suriah, dari negara lain, ya, yang juga membutuhkan perjalanan. Sedangkan dari Damam ke Mekah itu, kalau lancar kurang lebih 15 jam. Nah, ini musim haji. Akhirnya apa boleh buat? Cari bis kemana-mana tidak ada. Kita hubungi ada perusahaan bis, bis apapun. Tiba-tiba bis yang datang juga qadarullah jelek. Betul-betul tahun itu. Akhirnya kita baru berangkat. Baru berangkat itu tanggal 7. Tanggal 7 bulan Zulhijjah baru berangkat dari Damam. Akhirnya saya bilang, ini bismillah masih bisa. Akhirnya kemudian, ya berapa, hampir 36 jam waktu itu mengalami keterlambatan. Akhirnya kita berangkat, baru sampai di Mekah itu jam 11 malam tanggal 9. Ya, akhirnya kemudian langsung umroh. Begitu umroh, selesai subuh. Jadi ikhwah ini, begitu kan mereka rencananya hajinya haji apa? Haji tamattu. Akhirnya haji tamattu hanya formalitas. Jadi begitu kemudian selesai umroh, buka pakaian, umroh, mandi, itu pun langsung masuk Mina. Karena sudah tidak ada waktu lagi. Langsung masuk Mina ke tenda, tanggal 9 pagi itu, langsung buka kain ihram, mandi, langsung pakai lagi kain ihram, langsung pergi ke Arafah. Nah, dalam kondisi seperti itu sebenarnya, jika dikhawatirkan pelaksanaan umroh akan mengakibatkan hilangnya momen kita untuk wukuf di Arafah, maka saat itu kita harus melakukan apa? Haji qiran. Ya, baik. Kemudian berikutnya juga kondisi yang kedua, di sini sebutkan wa idza hadatil mar'atu aw nafasat. Apabila seorang wanita sedang dalam keadaan haid atau nifas, wa arafat annaha la tathur qabla waqtil wuquf bi arafah, sedangkan dia tahu bahwa dia tidak akan suci sebelum waktu wukuf di Arafah, maka juga saat itu dia boleh untuk apa? Untuk merubah niat haji tamatunya menjadi haji qiran. Dan ini juga memang yang perlu diperhatikan. Ya, suatu ketika saya di tahun yang sama itu, di tahun yang sama, waktu itu kita sudah rencanakan bahwa tawaf ifadah, tapi kaitannya dengan tawaf ifadah. Tapi begitu kalau kita beresiko rombongan, jadi harus memiliki plan A, plan B kalau ibadah haji itu. Ya, jadi kita sudah misalnya waktu itu berniat untuk melakukan tawaf ifadah itu nanti tanggal 11 atau tanggal 12. Ya, untuk istirahat terlebih dahulu di Mina pada tanggal 10. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, ternyata ada beberapa orang ummahat saat itu keesokan harinya itu adalah jadwal haid. Suaminya datang menghadap, "Ustaz, katanya kalau kita tunda besok tawaf ifadah, maka bisa jadi nanti pas kita pulang istri masih haid. Kalau bisa tawaf ifadahnya sekarang." Padahal semalaman kita habis jalan kaki dari Arafah menuju Muzdalifah. Dari Muzdalifah kita jalan kaki lagi menuju Mina. Sudah semalaman kita berjalan kaki. Tapi apa boleh buat? Saya bilang kalau begitu sekarang juga kita tawaf. Ya, akhirnya kemudian kita pergi langsung ke Mekah. Pergi ke Mekah. Berangkat jam 9 pagi, baru sampai ke Mekah itu jam ya setengah 12. Begitu sampai di Mekah, berhentinya pun mobil nggak bisa mendekati Masjidil Haram. Berhentinya di Bir Balilah, di Ajiat bagian atas. Ya, ada Masjid Nafi sekarang itu, di Darul Hadis kalau dulu. Jalan kaki turun jauh. Ya, sampai kemudian zuhur. Setelah zuhur, kita tawaf. Waktu itu saya membawa dua orang anak balita. Ya, saya bilang kita tawaf di bawah. Tawaf di bawah. Dengan harapan lingkarannya lebih kecil. Begitu kita tawaf di bawah, kita terjepit. Saya bilang kalau begitu kita harus naik ke lantai dua. Jadi putaran pertama di lantai bawah, putaran kedua di lantai dua. Ternyata di lantai dua nanti mengalami penyempitan ketika akan lewat yang sejajar dengan Hajar Aswad. Di situ sudah jauh lagi kita memutar. Juga ada kemacetan yang sangat luar biasa. Saya bilang putaran ketiga kita di lantai tiga. Akhirnya putaran ketiga kita naik ke lantai tiga sampai selesai. Gosong. Kenapa? Karena panas. Bawa anak balita. Ada beberapa orang jamaah saya itu membawa anak balita. Akhirnya kemudian selesai. Begitu selesai, saya bilang kayaknya menyerah mi kita ini. Ya. Belum lagi kita harus apa? Tawaf, apa sa'i antara Safa dan Marwah. Saya bilang kita harus istirahat dulu. Kita tunda sa'i kita sampai setelah asar. Biar dingin. Rupanya semua orang berpikiran seperti itu. Begitu kemudian selesai sholat asar, kita menuju Safa dan Marwah. Kita dapatkan, saya tidak pernah mendapatkan kemacetan seperti itu. Rupanya orang-orang yang mendorong roda ini kadang susah juga diatur. Waktu itu 23 tahun yang lalu, yakni belum seperti sekarang, itu roda-roda baku tabrak. Akhirnya kemudian macet luar biasa. Saat itu saya sudah mau pingsan. Tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Ada orang Mesir tinggi besar, kayaknya dia melihat saya sudah mau pingsan gendong anak. Saat itu kemudian dia mengatakan, "Sini sini sini, biar anak antum ana yang bawa." Masya Allah tinggi besar orangnya, yang satu dia letakkan di atas pundak, yang satu dia gendong, katanya antum jalan di belakang saya. Alhamdulillah saya sudah selesai tawaf apa sa'i. Masya Allah dia antar sampai selesai. Setelah selesai saya mau kasih uang, dia bilang enggak, saya benar-benar hanya membantu antum. Masya Allah jazakallahu khair. Setiap saya ingat beliau selalu saya doakan. Akhirnya kemudian baru selesai kapan? Selesai maghrib. Belum istirahat, terus malam suntuk tuh. Begitu maghrib, kita belum melontar jumrah Aqabah. Tanggal 10 nih. Akhirnya saya bilang, kita harus segera kembali ke Mina. Kita kembali ke Mina, naik bis. Naik bis, koster namanya, bis 3/4 itu. Begitu naik bis, ya, bilang berapa? Katanya, di dalam 30 real, di atas 10 real. di atas kap mobil. Ya Allah, enggak apa-apa. Kita naik, enggak kendaraan. Umahatnya kita kasih di bawah, bapak-bapaknya naik di atas mobil. Setelah itu, karena capeknya, kita kemudian langsung tertidur. Begitu naik mobil itu langsung tertidur. Yang di atas tidur, di bawah tidur. Kita tidak terbangun kecuali jam 23:30 malam. Setelah kita bangun jam 23:30 malam, di mana kita? Ternyata masih di depan Masjidil Haram. Kenapa? Karena macet. Saya putuskan juga saat itu, sekarang juga kita turun. Kita harus berjalan kaki lagi menuju Mina. Akhirnya kemudian kita turun saat itu pula, dan kita berjalan kaki menuju Mina lagi. Berapa kilo tuh? Dari Mekah ke Mina, kita jalan lagi. Makanya kata Nabi SAW, ya, haji itu jihadnya kaum wanita. Jangankan kaum wanita, kaum laki-laki saja pada gempor semua itu. Ya, akhirnya kemudian kita jalan, kita tidak sampai ke Mina kecuali jam 3 malam. Langsung kita melontar jumrah. Ada jamaah, setelah kita melontar jumrah, ada jamaah yang tercecer. Dia telpon saya. Dia bilang, "Ustaz, saya ini di atas, di bagian jalan di atas Jamarat itu yang dekat istana itu kalau sekarang kan, jauh itu." Bilang, "Ustaz, saya tersesat, saya di atas, tolong jemput saya." Saya bilang, "Antum bayar berapapun anak nggak akan jemput antum." Nafsi-nafsi udah sekarang. Ya, kita juga sudah kecapean betul kan. Sudah, saya bilang antum cari jalan sendiri saja. Waktu itu belum ada Google Map. Ya, tapi ala kulli hal dalam kondisi tertentu, terkadang kita mengharuskan untuk merubah niat dari apa? Dari tamattu.

0: Haji Qiran perbuatannya sama. Jadi amalannya semuanya sama. Yang membedakan apa? Wa alal qarini hadyun dunal mufrid. Hanyasannya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji qiran, dia harus membayar dam, sedangkan yang ifrad tidak. Perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua tadi di mana? Di niat. Selain itu, semua amalannya sama. Baik, demikian kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, pembahasan tentang mahdhuratul ihram akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana hukumnya?

0: membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya. Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang lima yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas lima perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan, dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Seperti yang difirmankannya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan, walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
1: ...94.3 FM.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede. Rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass di Van Variasi.
4: The Van Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Van Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Van Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
10: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
9: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
10: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: الأربعون النووية. الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
12: حديث 40 38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
11: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
13: Al-Hadis At-Tasi'u Wath-Thalathun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
12: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas رضي الله عنهم bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
11: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
13: Al-Hadith Al-Arba'un. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري.
12: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir." Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, "Jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu." Hadis riwayat Bukhari.
14: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
13: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
10: Hadis Arba'in ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa." Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
14: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
13: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيح.
10: Hadis Arba'in ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
15: Assalamualaikum, kefahalu deng.
16: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
17: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
15: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
17: Dede bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
15: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
17: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
15: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Dphone, insya Allah menyala Jini barang.
18: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
19: Labbaik Allahumma labbaik.
20: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muas Tour PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah. Dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlussunnah Wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muas Tour. Muas Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2 nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muas Tour di kota Anda. Telepon 0821 9040 0022. Muas Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
19: Hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
21: Gimana rasa nasi kebulinya?
22: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
21: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
22: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
18: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
23: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
18: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
24: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
25: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
26: Ustaz menjawab.
27: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
28: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
29: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
30: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
31: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
32: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya?
33: Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, Ma adina Allah li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah nggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan, subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabaruk, penuh khusyuk dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada rojaz. Itu diizinkan oleh para ulama. Iya. Untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan, kata para ulama. Iya.
0: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara? Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin aw harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi 1 qirat. Kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia. Lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Kalau anjing hias ya, anjing hanya untuk pelangenan ya. Nanti daripada gak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini gak boleh ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
3: Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan, sadar atau tidak sadar, yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang dan terkalian mengucapkan kalimat, doa, permintaan, atau munajat, atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa, walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini, panas, tidak beruntung tempat ini, atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Adz-Dzahabi masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu Akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi dua buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk, berarti namanya laknat. Dosa besar. Jelas ya?
1: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari, membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk.
4: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
5: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
6: Radio Muad bin Jabal.
7: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
7: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
10: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
11: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
12: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
13: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
12: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
14: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
12: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
15: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
16: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
12: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
17: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
19: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu, nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
20: Absen kok dititip, emang justip.
21: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
22: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
21: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
23: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
26: Ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali bersama kami dan juga menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di malam hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Tentunya bersama di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah. Tentunya belum lama berselang kita semua telah menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Maka kembali sahabat Mu'adz, mari bersama kita berdoa semoga setiap amalan yang kita kerjakan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa yang telah kita kerjakan serta menerima segala bentuk amal ibadah kita semua. Amin Allahumma amin. Dan tentu sahabat Mu'adz sekalian, kembali di malam Jumat ini, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita yakni baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat dan tentunya seluruh umat yang senantiasa beristiqomah hingga akhir zaman. Dan sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, tepatnya pada malam ini di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, tentunya akan kembali bersama menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian dalam program Murotal Pilihan Malam. Di mana sahabat Mu'adz sekalian mendengarkan Murotal tentunya adalah salah satu hal yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sahabat Mu'adz sekalian, apapun segala bentuk kegiatan kita di malam ini, jangan sampai lupa untuk kembali kita meluruskan niat, menenangkan hati hanya dengan mendengarkan kalamullah. Dan mari bersama kita dengarkan program Murotal Pilihan berikut ini.
34: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
26: Ya hibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga di malam hari Jumat yang penuh keberkahan ini Allah Sang Jalla Jalalu kembali pertemukan kita semua dalam program Murotal Pilihan Malam. Dan tentu sahabat Muas sekalian, sangatlah disunahkan untuk kita membaca surah Al-Kahfi pada malam dan hari Jumat menurut ulama Syafi'iyah. Di mana sahabat Muat sekalian, beberapa ulama Syafi'iyah telah menyunahkan membaca suratul Kahfi pada malam Jumat dan juga pada hari Jumat. Bahkan disuruh untuk memperbanyak membaca kedua surah ini tentunya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Al-Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Ia berkata, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat adalah disunahkan. Karena berbagai hadis mendukung hal ini, membaca surah Kahfi pada hari Jumat lebih afdol, lebih-lebih lagi pada subuh hari Jumat. Karena membacanya pada waktu subuh berarti bersegera dalam kebaikan. Hendaklah membaca surah Al-Kahfi dan surah lainnya dari Al-Quran pada malam dan hari Jumat. Membaca surah Al-Kahfi dan surah lainnya secara jahir ataupun kelas itu makmur bila sampai mengganggu orang yang sholat dan orang yang tidur. Hal ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam berbagai kitabnya. Oleh karenanya, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam program Murotal Pilihan kali ini akan kembali bersama kita mendengarkan beberapa rangkuman Murotal Pilihan yang akan kami perdengarkan ke ruang dengar sahabat Muas sekalian, dimulai dari lantunan surah Al-Fatihah dan juga suratul Kahfi yang akan dilantunkan oleh Syekh Yusuf Utsman hafizallahu taala. Kemudian kita akan langsung mendengarkan juga murotal dari Syekh Muhammad Rod Al-Kurdi yang akan melantunkan surah Al-Jum'ah. Dan juga ada kori dalam negeri yakni Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizullahu Ta'ala yang akan melantunkan murotal Al-Mulk. Oleh karenanya sahabat Muas, kembali untuk kita senantiasa mendengarkan kalamullah. Karena hanya dengan mendengarkan murotal-murotal lah hati kita akan kembali tenang dan juga jiwa kita kembali mengingat Allah. Dan berikut program Murotal Pilihan Malam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
34: Murotal Pilihan. Murotal.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
0: 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruhin ila mahbub, fa yatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya ihbati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di malam ini, tentunya hanya di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan beberapa kumpulan murotal, tentunya yang telah kami perdengarkan ke ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian dalam program Murotal Pilihan Malam. Maka kembali sahabat Mu'adz sekalian, kita doakan setiap murotal yang telah kita dengarkan dapat menjadi penenang dan juga penyejuk hati kita semua, dan juga menjadi timbangan amal kebaikan bagi sahabat Mu'adz sekalian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, pada malam ini tepatnya pada pukul 21.06 waktu Indonesia Tengah, akan kembali bersama kita menyimak program kajian ataupun juga program podcast ngobrolin seputar agama, yakni Dinkes, dengan episode ke-8 yang akan sebentar lagi hadir ke ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian, yang bertemakan apa yang ditakdirkan tidak akan luput menimpamu. Faedah surah Yusuf ayat ke-19 hingga pada ayat ke-20. Jadi sahabat Mu'adz sekalian, mari untuk bersama kita manfaatkan waktu malam kita yang tenang ini untuk senantiasa kita memperdalam pemahaman ilmu agama Islam kita. Karena sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan insya Allah sahabat Mu'adz sekalian, kembali akan bersama kita dengarkan yang akan disampaikan tentunya oleh guru kita Al-Ustadz Faris Abdullah Mamun SPD Hafizallahu Ta'ala. Dan karena saat ini kita sedang terhubung dengan tim media kami, maka langsung saja bersama kita simak dan juga kita dengarkan program Dinkes, podcast ngobrolin seputar agama berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: 94,3 FM,
4: ngobrol tentang agama. Dan tentunya program ini yang secara rutin disiarkan baik di Mu'adz TV maupun di Radio Mu'adz setiap malam Jumat pukul 9 malam sampai pukul 22.00 ya. Baik. Dan pemirsa, seperti biasa kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada guru kita Al-Ustaz Faris Abdullah Mamun Hafizallahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat ya?
5: Alhamdulillah.
4: Masya Allah. Dan hari ini tema yang akan kita angkat, jadi ini masih dari pembahasan faedah surah Yusuf. Sekarang kita masuk di ayat ke-19 sampai 20. Dan tema yang kita angkat adalah, apa yang ditakdirkan luput tidak akan menimpamu. Jadi apa yang ditakdirkan luput tidak akan menimpamu. Ya. Ini kembali belajar tauhid lagi itu misalnya.
5: Ya.
4: Dan seperti biasa buat pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar baik di YouTube maupun di Facebook Mu'adz TV maupun Radio Mu'adz. Dan untuk mengefisienkan waktu kepada Ustaz, kami persilakan.
5: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya, ikhwatul iman, para hadirin juga para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita di malam ini dalam program Dinkes ya, mengangkat faedah daripada surat Yusuf. Dan di kesempatan malam hari ini kita di pembahasan ayat yang ke 18 atau 19 sampai 20 ya. Dan tema kita adalah, apa yang luput tidak akan menimpamu, atau yang ditakdirkan luput itu tidak akan menimpamu. Sebelumnya salat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Dan kita tak lupa menyapa kepada sobat-sobat di mana pun Anda berada, semoga ya, Anda tetap semangat ya menjalankan aktivitas. Baik, kita kembali kepada tema, apa yang luput darimu tidak akan pernah menimpa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la yusibana illa ma katabahu Allahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang ditetapkan atas kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, wa ta'lamu anna ma akhtaaka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhthiak. Sampai engkau mengetahui bahwasanya apa yang luput darimu tidak akan menimpamu dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Baik. Berkaitan dengan surat Yusuf yang merupakan pembahasan pokok kita di ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20 ya. Sebagaimana di kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada ayat yang 18 yang bercerita bagaimana makar yang dibuat oleh saudara-saudara Nabi Yusuf untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam dari ayahnya. Yang mereka sepakati adalah membuang Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya ke sumur dengan harapan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam mungkin akan celaka dan seterusnya. Dan barangkali juga mereka sampai kepada rencana untuk membinasakan Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Karena kedengkian dan hasad yang tumbuh subur di dalam diri mereka. Baik. Nah, singkat cerita, mereka pun melakukannya dan kemudian membalikkan fakta kepada ayahnya, tentu dengan cara yang sangat amatir menurut kita ya, kalau kita baca kisahnya, artinya dan ayahnya sebenarnya Nabi Yaqub alaihissalam nampaknya menyadari akan hal ini, tetapi beliau sebagai seorang nabi dan sebagai seorang ayah yang penuh dengan keteladanan, tentu beliau sangat berhati-hati dalam mengambil sikap dan beliau lebih memilih untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Singkat cerita, setelah mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya disebutkan bahwa Nabi Yusuf itu kurang lebih 2 hari atau 3 hari berada di dalam sumur. Ya, 2 hari atau 3 hari berada di dalam sumur, dan sebagian riwayat juga menyebutkan bahwasanya saudara-saudaranya itu sebenarnya tidak langsung pulang, mereka kembali. Mereka pulang dulu kemudian mereka kembali untuk meninjau apa yang terjadi sama

0: untuk mengambil air. Kebetulan di tempat itu memang ada sumur ya. Akhirnya kemudian singkat cerita, pemuda yang diutus ini pun akhirnya menurunkan timbanya. Setelah diangkat ternyata Nabi Yusuf alaihissalam ada di dalam. Wallahu alam, barangkali disebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu akhirnya ikut naik ke atas sumur. Sehingga pemuda ini mengatakan, "Qala ya Bushra hadza gulam." Aduh, betapa senangnya ada orang yang kita dapat ternyata di dalam sini. Ya. Hadza gulam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asarruhu bidha'ah." Dan mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan ya. Artinya memang di sini ada perbedaan penafsiran. Yang masyhur bahwasanya mereka menyembunyikan maksudnya merahasiakan bahwasanya orang ini adalah orang yang mereka dapatkan di dalam sumur. Supaya apa? Supaya mereka bisa jual. Ya, supaya mereka bisa jual karena dulu mungkin zaman perbudakan itu masih
1: iya.
0: Masih kan ya. Iya, bukan menjual barang dagangan tapi menjual manusia kan. Nah, karena kan banyak pedagang di situ. Pendapat lain mengatakan bahwasanya yang menyembunyikannya sebagai barang dagangan itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ketika Nabi Yusuf naik ke atas dapat saudara-saudara yang masih berada di tempat tersebut kemudian datang langsung mengklaim
1: ya.
0: Bahwa ini adalah punya budak kami. Ya, ini adalah budak kami. Maka kemudian akhirnya mereka menjualnya. Dan akhirnya mereka menjualnya wa syarau bi tsamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka akhirnya menjualnya dengan harga
1: murah.
0: Harga yang murah. Ya, mereka menjual dengan harga yang murah dan seperti mereka tidak membutuhkan begitu. Oleh karena itu ini yang menguatkan salah satu pendapat yang mengatakan bahwa yang mengambil kembali yang Yusuf alaihissalam itu adalah saudara-saudaranya karena memang tujuannya adalah untuk membuang Nabi Yusuf sehingga mereka jual seadanya saja seperti mereka tidak membutuhkan ya kan. Ala kulli hal bahwasanya intinya Nabi Yusuf alaihissalam selamat dari terperosoknya beliau ke dalam sumur itu atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan sebab yang Allah telah takdirkan yaitu yang datang kepada beliau berupa pedagang yang datang dari jauh. Baik. Ini ayat yang ke-19 hingga ke-20 ya. Pembahasan kita pada hari ini. Berkaitan dengan tema kita. Apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Apabila kita kaitkan dengan ayat ini. Inilah sebuah hal yang sangat tepat. Di mana kisah ini betul-betul memberikan gambaran kepada kita. Potret nyata apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita bahwa sesuatu yang tidak ditetapkan akan menimpa kita itu tidak akan pernah menimpa kita. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang di tengah padang seperti itu ya secara logis dan itu bukan hanya berlangsung 1 hari, 2 hari, 3 hari. Artinya ya kesempatan untuk hidup sangat tipis, tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain. Dan ini merupakan pelajaran kehidupan bagi kita. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak mudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersikap pesimis dan skeptis terhadap suatu keadaan, ya. Selagi memang masih ada potensi di sana, walau hanya beberapa persen mungkin. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka itu tidak akan terjadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah kalau sekiranya umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu maka mereka tidak akan bisa melakukan kecuali dengan apa yang Allah tetapkan bagimu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan kalau sekiranya mereka bersatu untuk memudaratkan niscaya mereka tidak akan bisa kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Telah terangkat pena dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya apa? Allah telah menetapkan. Jadi meskipun orang-orang itu bersalah.

0: satu
1: Ya.
0: untuk memberikan kita manfaat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Dan sebaliknya, meskipun orang-orang itu bersatu untuk memberikan mudarat kepada kita dengan sesuatu, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka itu juga tidak akan pernah terjadi. Kita tahu kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Atau kita kembali kepada kisah Nabi Yusuf juga. Setelah kita jelaskan tadi, kisahnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Fir'aun menggunakan segala macam cara untuk membinasakan agar tidak lahir seorang anak laki-laki yang akan menjadi sebab kehancuran kerajaannya. Maklumat apa yang dikeluarkan? Maklumat untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Ya. Tetapi apa yang luput darimu tidak akan menimpa. Nabi Musa alaihissalam itu lahir pada saat Fir'aun membunuh itu. Namun ibundanya menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam sampai di istana Fir'aun didapat. Yang mendapatkan adalah istrinya kemudian yang pertama kali melihatnya. Kemudian istrinya mengatakan kepada Fir'aun, "La taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada." Jangan kamu bunuh dia. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita atau kita bisa menjadikannya sebagai anak. Fir'aun kemudian akhirnya luluh, ya. Padahal itulah yang merupakan
1: penghancuran nanti.
0: Sebab kehancuran bagi diri. Ya. Jadi dalam memandang kehidupan ini, ya, ikhwatul iman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu optimis. Ya. Jangan merasa pesimis dengan apa yang kita usahakan. Meskipun tentu optimis berarti tidak berarti tanpa perhitungan.
1: Ya.
0: Misalkan kita sudah tahu misalnya hujan, kita tidak membawa payung begitu.
1: Ya.
0: Kita katakan, wah kalau tidak Allah tidak tadikan kita tidak akan basah. Itu kan berarti tanpa perhitungan ya. Begitu.
1: Atau misalnya begini, Seth. Misalnya
0: ya.
1: Begini. Ada ular berbisa nih.
0: Ah, iya betul.
1: Ya? Kalau Allah tidak berkehendak, nah mungkin saya gigit. Coba-coba ditangkap.
0: Betul, itu artinya tanpa perhitungan. Nah. Artinya Allah menjadikan kepada kita akal.
1: Ya.
0: Tetapi, maksud saya, konsep ini dibawa tentu sesuai dengan fitrah kita berpikir ya.
1: Ya.
0: Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita itu sesuai dengan kondisi kita, waktu kita, tempat kita, dan sesuai dengan cara berpikir kita.
1: Ya.
0: Tentu ketika seseorang yang beriman membaca ayat ini, tidak serta-merta dia memandang seperti apa yang dikatakan tadi, tanpa perhitungan. Tidak. Tetapi secara fitrah dia tahu mana hal yang layak ya untuk diyakini seperti ini dan mana hal yang kemudian tidak. Tetapi secara bukan yang saya maksud yang tidak diyakini bukan tidak diyakini ayatnya maksudnya.
1: Yeah.
0: Mana hal yang memang betul-betul diperhitungkan, mana hal-hal yang memang betul-betul kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian ikhtiar kita sudah cukup sampai di situ. Ya. Ini di antara hal-hal yang penting untuk kita terapkan misalnya dalam pekerjaan kita, dalam kepercayaan kita kepada sesuatu yang telah kita usahakan ya. Dan ini memiliki faedah yang sangat besar. Yang pertama, kalau sesuatu itu luput dari kita, kita tidak akan putus asa. Karena kita tahu ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalaupun juga kita mendapatkan nikmat, kita tidak terlalu apa istilahnya? Jumawa.
1: Ya.
0: Ya. Karena kita yakin ini juga dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya.
0: Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Musibah apa saja yang menimpa di dunia ini dan tidak juga pada diri kalian sendiri melainkan telah tercatat di dalam kitab sebelum segala sesuatunya kami ciptakan. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa terhadap nikmat yang luput dari kalian dan kalian tidak terlalu bergembira terhadap nikmat yang diberikan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
1: Ya.
0: Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri.
1: Ya. Jadi memang memahami sesuatu yang ini sudah menjadi takdir Allah gitu
0: ya. Ya.
1: Ini bukan sesuatu yang mudah memang Ustaz ya. Karena kita harus punya keyakinan bahwa memang segala sesuatunya itu telah ditakdirkan oleh Allah kita.
0: Nah.
1: Karena, nah ini juga makanya tadi Anda bilang, ini juga berhubungan langsung dengan seberapa besar tauhid kita kepada Allah gitu.
0: Betul. Betul. Ya, keyakinan terhadap hal ini kan muncul memang dari keyakinan yang kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kekuasaan Allah, akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan berkaitan dengan segala. Tetapi barangkali penting juga kita mengetahui bahwa yang saya bacakan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala, itu ada beberapa redaksi sebelumnya. Kan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau semua orang bersatu untuk memberikan manfaat, mereka tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Dan kalau mereka semua bersatu untuk memberikan mudarat, mereka juga tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya itu ada pelajaran-pelajaran yang Nabi SAW sampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas. Muqaddimah, sebagai muqaddimah.
1: Ya.
0: Kata Rasulullah SAW, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan engkau dapatkan di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Baru tadi redaksi. Wa'lam, dan ketahuilah, kalau sekiranya umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan bagimu. Dan kalau mereka bersatu untuk memudaratkan, mereka juga tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan untuk. Artinya, hal ini seolah-olah berjalan bergandengan. Keyakinan kita bahwasanya tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita, itu bukan hanya sebatas keyakinan.
1: Ya.
0: Tetapi diikuti dengan usaha. Menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika hal ini berjalan beriringan, maka seseorang akan mendapatkan pemahaman yang benar tentang ini tadi.
1: Tentang takdir itu ya.
0: Iya, tentang takdir. Artinya bukan hanya berduduk bermalas-malasan kemudian sudah tidak akan menipu.
1: Sini kita pergi, minimal ada kita dapat hari inilah. Sudah nih. Allah sudah takdirkan.
0: Iya. Iya.
1: Itu yang.
0: Iya, enggak
1: jauh melenceng
0: itu. Enggak seperti itu. Bahkan di akhir hadis lagi Nabi SAW kembali menyebutkan, mengulang kembali, ihfadillaha tajitu amamak. Ta'arraf ila Allah fir raha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan engkau senang, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan engkau susah. Maksudnya, ketika kita yakin bahwasanya apa yang luput dari kita tidak akan menimpa kita, kalau kita bawa misalnya kepada peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam, tidak akan menimpa meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, ya kan? Barangkali ada hubungannya ketika di masa-masa senang, dia menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menjaga sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu selalu akan datang. Makanya di redaksi setelahnya wa'lam annal nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al kardi. Sesungguhnya pertolongan itu datang bersama dengan kesabaran, dan jalan keluar itu datang setelah adanya bersama dengan kesempitan hidup. Artinya begini, kita layak mengatakan tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepada kita dengan keyakinan seperti itu, tatkala memang juga meskipun ini menjadi keyakinan bagi semua orang, tetapi kalau kita kembalikan kepada personal masing-masing, keyakinan itu akan semakin kuat ketika seseorang melakukan mukadimah tadi, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, misalnya gini.
0: Ya.
1: Ini yang selalu Anda dengar, Anda bingung gimana memahaminya gitu. Jadi misalnya begini, ada seseorang kemudian melakukan sebuah kejahatan.
0: Sebutlah
1: dia mencuri atau apa.
0: Ya.
1: Ditanyalah dia, kenapa kasihan sampai aku mencuri? Saya bilang, sudah begini takdirku. Nah itu, gimana tuh Ustaz?
0: Ya.
1: Jelaskan itu gimana?
0: Nah itu, sebenarnya itu dalam bab takdir ya.
1: Nah.
0: Pembahasan bab agak agak rinci sebenarnya ini.
1: Yeah.
0: Ya memang kalau kita berbicara takdir itu kita yakin pertama. Ada beberapa kaidah yang harus kita pahami dalam masalah takdir dan ikhtiar ini. Ini kan hubungan takdir dan ikhtiar. Yang pertama, segala sesuatu yang terjadi itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diketahui jauh sebelum dia terjadi oleh Allah. Yeah. Telah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum dia terjadi. Dan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu tidak ada keraguan.
1: Selesai itu, selesai.
0: Selesai ya.
1: Itu selesai ya.
0: Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, tetapi takdir itu kita tidak tahu kecuali dia terjadi. Kecuali sudah dalam bentuk al-ijad atau al-khalq.
1: Ya.
0: Kan maratibul qadar, tingkatan takdir itu ada empat. Tadi dalam ilmu yang sudah saya jelaskan.
1: Ya.
0: Al-kitabah, catatan, al-iradah, kehendak, dan al-khalq atau al-ijad. Diwujudkannya dalam bentuk peristiwa. Nah, kita baru tahu itu sebagai sebuah takdir ketika sudah terwujud dalam bentuk
1: peristiwa.
0: Peristiwa. Kecuali Allah sudah mewahyukan kepada kita sebelumnya. Melalui para nabi ya dan rasul seperti misalnya tanda-tanda hari kiamat. Kita tidak perlu menunggu peristiwa itu untuk meyakini itu. Karena kita yakin Allah yang memberitakan. Tapi persoalan-persoalan yang lain yang tidak dikabarkan kepada kita, persoalan takdir kita tidak tahu kecuali dia sudah terjadi. Itu yang kaidah yang kedua ya. Kalau yang pertama, kaidah yang pertama kita yakin semua ini ditetapkan oleh Allah. Tapi kaidah yang kedua, takdir asalnya kita tidak tahu kecuali setelah dia
1: terjadi.
0: Kaidah yang ketiga, sebelum dia takdir itu terjadi, penilaian seorang manusia itu berdasarkan perangkat yang Allah berikan.
1: Oke.
0: Ada hati.
1: Hati, otak.
0: Ada akal. Dan ada kekuatan. Ya kan? Misalnya, seseorang mengatakan begini, saya takdirku sebentar ini saya minum. Ya kan? Kita katakan minum dulu. Karena seseorang sebelum dia minum kan, dia melakukan penilaian. Ini air sehat enggak? Ya kan? Enak enggak? Bisa enggak? Kemudian ketika dia minum, dia sendiri yang mengambil kan? Apakah itu bukan takdir Allah? Apakah itu usaha? Kita katakan itu takdir Allah dan itu usahanya. Bagaimana caranya? Ketika kita nisbatkan pada dirinya, ketika dia melakukan, kan tidak ada yang dia melakukan dengan sadar. Dia yang pilih.
1: Atas keinginan sendiri.
0: Atas kehendaknya, atas pengetahuannya, dan atas pilihannya ketika dia mengambil. Ya kan? Nah, untuk itulah manusia dibalas. Meskipun dibalik itu, itulah maha kuasanya Allah. Semua adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita kembalikan kepada diri pribadi masing-masing, tidak ada alasan dia berdalil dengan takdir. Kenapa? Karena ketika dia akan melakukan, tidak ada yang paksa dia. Dia sendiri yang memilih. Ya, bisa dipahami ya? Jadi, takdir itu bersamaan. Makanya, Allah maha kuasa maha suci terhadap keserupaan dengan makhluk. Memang kalau kita menilai seperti makhluk begini, kita kiaskan, bukan kita kiaskan ya, walillahil matallah. Kita ambil gambaran seperti ini. Saya mau bikin perlombaan. Saya bikin perlombaan. Tapi di awal saya sudah tetapkan, si A juara. Si A juara. Kira-kira ketika mereka mengetahui saya sudah menetapkan itu, apa yang dikatakan ini? Apa gunanya? Dosa itu lomba. Nah, ditauji.
1: Siapa yang menang?
0: Siapa yang menang, toh? Itu kalau manusia. Mereka akan merasa tidak adil, kan? Tapi kalau Allah yang menetapkan, Allah Maha Kuasa. Apa yang Allah tetapkan, Allah akan takdirkan itu terwujud sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Tidak akan melenceng. Tetapi dari sisi manusia, mereka akan merasa adil karena perbuatan itu adalah pilihan mereka. Pilihan mereka. Misalkan, contohnya sangat sederhana. Orang yang bunuh diri. Orang bunuh diri kan? Dia mengatakan, itu takdir Allah. Iya, kita katakan takdir. Betul, memang takdir. Dia bunuh diri itu adalah takdir Allah. Dia berbuat juga itulah takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Tapi kalau kita kembalikan pada dirinya, mari kita lihat. Ketika dia tahu enggak takdir Allah seperti apa ketika dia mau melakukan perbuatan ini ya? Dia melakukan perbuatan bunuh diri. Dia tahu enggak takdirnya seperti apa nanti? Kan dia tidak tahu. Tapi kan dia tahu ketika misalnya dia melompat dari gedung tinggi. Secara akal yang diberikan, mati dia sadar.
1: Mati saya ini.
0: Kemudian ketika dia melangkah, tidak ada yang dorong dia. Dia sendiri yang melangkahkan kakinya. Dia sendiri yang melompat dalam keadaan sadar. Kira-kira itu perbuatannya atau bukan?
1: Perbuatannya.
0: Perbuatannya. Tapi itu takdir Allah bukan? takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan sesuatu kepada seorang hamba di saat seorang hamba itu mengetahui bahwasanya itu adalah pilihannya ketika memang itu perbuatan ada pilihannya. Karena memang perbuatan ada yang memang kita pilih, ada yang kita tidak pilih. Contoh gugup. Gugup kan kadang-kadang kita tidak bisa pilih, datang sendiri. Itu memang di luar kehendak kita.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Tapi ada yang memang kita memilih, seperti meminum.
1: Iya.
0: Kan tidak ada yang paksa. Kita diberikan kemampuan. Makanya kenapa ya? Wallahu a'lam. Ya. Anak kecil itu belum dibebani syariat.
1: Iya.
0: Karena belum bisa memilih, yang belum memais. Ya? Orang sakit, orang yang kehilangan, yang tidak punya kekuatan, juga diberikan udzur. Orang yang tidak tahu hukum, juga diberikan udzur. Ya? Diberikan udzur. Mahadil Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Apakah sudah ada yang bertanya di kolom komentar? Radio juga belum ada ya? Atau ada Iwan yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada? Tidak ada ya? Jadi, karena terus terang masih bingung gitu. yang bunuh diri nih.
0: Ya.
1: Atas kuasanya sendiri nih. Tapi ketika misalnya diurungkan niatnya.
0: Diurungkan niatnya.
1: Berarti kan takdirnya tidak jadi bunuh diri.
0: Iya. Tapi takdir sudah ditetapkan jauh sebelumnya.
1: Tidak bunuh diri.
0: Iya. Anda paham? Begini. Kalau kita berbicara takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Iya. Takdir itu kita tahu nanti sudah terjadi, baru kita tahu takdirnya ternyata memang tidak mati.
1: Walaupun misalnya dia lompat, kalau tidak ditakdirkan meninggal misalnya.
0: Tidak meninggal. La yusibana illa ma kataballahu. Apa yang luput dari kita tidak akan menimpa kepada kita.
1: Oh, jadi tidak ada, artinya begini. Sebab akibat itu tidak kemudian mempengaruhi hasilnya gitu ya. Kira-kira
0: hasil itu dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Sebab akibat
0: tetapi dari Allah yang menentukan juga sebabnya dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, sebab yang Allah tentukan itu itu akan sejalan dengan fitrah manusia.
1: Ya.
0: Tidak akan ada yang meleset karena Allah yang Maha mengetahui.
1: Iya. Artinya dia tidak akan bisa terjadi kalau memang bukan takdirnya.
0: Ya.
1: Sekalipun dia misalnya berusaha gitu. Berapa kali mau bunuh diri nih? Tidak pernah mati.
0: Ya memang belum takdir.
1: Karena belum takdirnya.
0: Tapi kan seseorang dibalas bukan dari hasil.
1: Nah.
0: Dibalas dari proses.
1: Nah.
0: Apa yang dia lakukan itu yang dilihat. Itu kan yang dilihat.
1: Betul.
0: Karena di situ yang menjadi ukuran kan. Makanya Nabi SAW pernah bersabda. Sesungguhnya Allah telah mengetahui siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau begitu untuk apa kita beramal? Ya kan? Kata Nabi SAW, beramallah karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Orang yang diciptakan sebagai penghuni surga akan dimudahkan melakukan amalan penghuni surga dan sebaliknya. Artinya, ketika Allah menciptakan, menetapkan, oh si fulan masuk surga, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggiring dia ke sini dengan cara dia melakukan sebab-sebab yang juga atas pilihannya. Bisa?
1: Ya.
0: Makanya saya contohkan tadi seperti kalau saya kiaskan ini bukan saya kiaskan ya. Saya bukan kita kiaskan, kita memberikan gambaran penilaian. Seperti orang yang membuat perlombaan. Dari awal dia sudah tentukan ini yang juara. Tapi kan manusia tidak bisa. Misalnya walaupun kau sudah tentukan ini juara, belum tentu kau bisa atur ini. Dia
1: betul,
0: jadi pemenang.
1: Betul.
0: Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah menetapkan dari awal. Allah akan atur itu sesuai, tidak akan meleset dari apa yang Allah tetapkan.
1: Iya. Nah, ketiga, ini ketika orang yang tauhidnya agak bermasalah.
0: Iya.
1: Masih akan berpikir, berarti Allah tidak adil ini. Kan gitu.
0: Atau
1: maksudnya gini, berpikirnya kenapa misalnya ada orang-orang yang sudah ditakdirkan akan masuk surga.
0: Iya.
1: Terus ada juga orang-orang yang ditakdirkan masuk neraka.
0: Iya.
1: Nah, kalau apa mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan itu. Kemudian berpikir, Allah tidak adil ini berarti. Kenapa ada kemudian orang manusia yang digolongkan masuk neraka?
0: Baik. Sebenarnya kalau kita memahami tadi konsep takdir, insya Allah ini. Yang pertama, kalau dalam persoalan ini kita mengatakan ini. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Kita lah yang akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Maksudnya, jangan kita pertanyakan tentang apa yang Allah ciptakan. Tetapi kita yang akan ditanya, maksudnya manusia yang akan dibalas sesuai dengan apa yang Allah
1: yang kerjakan.
0: Ini kaidah yang sangat penting.
1: Ya.
0: Dalam menilai ini yang pertama, kita tidak pertanyakan.
1: Ya.
0: Karena itu adalah hak Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala kekurangan.
1: Ya.
0: Menjawabnya kita kembalikan kepada manusia. Betul memang Allah menciptakan penghuni surga, Allah menciptakan penghuni neraka. Apakah Allah tidak adil? Tidak, Allah adil.
1: Ya.
0: Kenapa? Karena kalau kita kembalikan kepada personal masing-masing, misalnya anggap kita sebagai pelakunya, tentu pada kita itu akan berlalu hujan. Pada kita akan ada ilmu, ada peringatan. Ya. Kita sendiri yang tidak memilih peringatan.
1: Ya
0: kan?
1: Ya, ya.
0: Kalau kita bawa itu sebagai takdir Allah, ya Allah sudah menciptakan.
1: Ya.
0: Tapi kalau kita bawa itu sebagai pilihan manusia, manusia yang memilih jalannya untuk memilih jalan buruk.
1: Ya.
0: Bisa
1: sudah.
0: Orang yang menjawab seperti itu kan, yang mengatakan seperti itu, dia kan hanya melihat satu kepada satu sisi.
1: Iya, betul.
0: Dia hanya mempertanyakan.
1: Ini kalau terlalu bermain akal.
0: Iya, kan? Dia hanya terlalu banyak menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita
1: lihat
0: di tengah-tengah manusia. Memang kalau kita menilai manusia seperti itu.
1: Iya.
0: Ya, kita menilai manusia seperti itu artinya ya tidak adil dong kau. Kau bikin perlombaan, masa kau sudah tetapkan orang yang juara dan orang yang tidak juara? Apa migunanya mereka berlomba?
1: Iya
0: kan? Memang kalau manusia.
1: Kalau manusia
0: karena manusia itu tidak kuasa.
1: Ya.
0: Tidak kuasa untuk mengatur sesuatu.
1: Kalau pada kalau Allah subhanahu bertanya pun dia tidak layak.
0: Tidak layak. Betul. Tidak akan berlayak. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Makanya kata para ulama, kalau sudah bertanya dalam masalah seperti ini, maka kita diam. Tetapi kita menjelaskan, manusia yang akan ditanya, maksudnya setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu akan dilihat.
1: Dan masing-masing orang akan bertanggung jawabkan apa yang dilakukan.
0: Ya. Makanya dalam persoalan takdir ini, ada dua kelompok yang menyimpang. Yaitu Al-Jabariyah dan juga Al-Qadariyah. Al-Qadariyah itu yang meyakini bahwasanya karena mereka tidak mampu untuk menggabungkan ini. Akhirnya mereka jatuh kepada golongan ekstrim. Al-Qadariyah dia mengatakan bahwasanya manusia itu menentukan pilihannya sendiri. Tidak dipaksa. Dia menentukan pilihannya sendiri. Al-Jabariyah mengatakan manusia itu tidak punya pilihan. Semua itu atas Allah Subhanahu wa taala. Betul, tapi maksudnya manusia tidak punya pilihan. Kalau dia berdosa itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa disalahkan. Kalau Al-Qadariyah Allah tidak memiliki andil. Semua manusia menentukan nasib sendiri. Ini kan yang menyimpang.
1: Itu lebih menyimpang lagi.
0: Iya, lebih menyimpang lagi Al-Qadariyah.
1: Seolah-olah kayak manusia itu dia muncul sendiri di bumi gitu ya.
0: Betul. Jadi memang persoalan ini agak pelik, tetapi insya Allah kalau kita paham tentang konsep itu tadi, kaidah tadi, insya Allah akan lebih memudahkan kita memahami. Sehingga kita berpikir, ya kita berusaha saja apa yang bisa kita lakukan, dan kita yakin segala sesuatu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Nggak usah berusaha jadi orang pintar gitu.
0: Berusaha
1: menjadi orang pintar dalam menjelaskan sesuatu tentang dunia ini. Pokoknya jadi orang yang faham saja tentang agama sudah cukup.
0: Ya insyaallah. Wa may yuridillahu
1: bihi khairan yufaqih. Diselamatkan daripada terlalu cerdas sekali dia. Yang menjelaskan begini.
0: Betul.
1: Padahal terjadinya jadinya syirik.
0: Iya. Masyaallah.
1: Assalamualaikum. Baik, silakan. Ada yang sudah ingin bertanya? Oh, ada. Baik, kita coba angkat pertanyaan set dari yang telah masuk di radio Ustaz. Ada Mi Ustaz. Oh, Afan. Ini WA yang sebelumnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Apakah seseorang yang belum mampu menjalankan suatu amalan secara sempurna atau menyeluruh, ia tunda dulu sampai ia benar-benar mampu dan konsisten? Bagaimana jika ia masih setengah-setengah? Contoh kasusnya adalah memakai cadar, di mana hatinya belum sepenuhnya konsisten untuk memakainya di segala kondisi. Lalu bagaimana bentuk kemunafikan yang dimaksud dalam Al-Quran? Karena sering kali ia bertanya-tanya apakah belum konsistennya adalah bentuk kemunafikan. Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah. Ya, kalau kita mengatakan bahwasanya menunggu nanti sempurna, sebenarnya banyak pembahasan ini banyak sudut pandang. Kalau dari sudut pandang misalnya seseorang beramal menunggu baru sempurna, baru dia mau beramal, maka tidak boleh seperti itu.
1: Seolah-olah kayak dia tuh kapan dia mati gitu.
0: Ya artinya betul juga ya. Karena Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan idza amsayta fala tantadhiris subah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika lima radik wa min hayatika lima mautik. Apabila engkau berada di waktu pagi maka jangan menunggu hingga waktu sore.
1: Ya.
0: Kalau berada di waktu sore jangan menunggu hingga waktu pagi. Jangan sampai misalnya ya. Karena kita menunggu misalnya kita punya uang nih lebih ya. 5.000 kita bisa sedekah tapi kita tunggu saja deh.
1: Sebentar sore
0: nanti terkumpul 5 juta.
1: Oh iya, iya.
0: Sekalian artinya kita tidak tahu usia kan. Ya, ya kalau dari sudut pandang itu.
1: Ya.
0: Tapi kalau dari sudut pandang misalnya kasus yang dia sampaikan tadi. Belum siap secara mental misalnya ya. Memakai cadar. Ya bisa kita melihat dari sudut pandang lain juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali dia akan dikalahkan. Maksud mempersulit di sini artinya sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dia belum mampu untuk menggunakan cadar, misalnya karena lingkungannya beratnya tekanan di lingkungannya dan seterusnya, sementara hukum cadar ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kewajibannya. Kemudian juga disepakati tentang utamanya, tapi tentang kewajibannya diperselisihkan oleh para ulama, maka dia boleh mengambil yang ringan bagi dirinya untuk bisa dia amalkan. Dengan keinginan semoga dia bisa mendapatkan keutamaan. Karena kalau dia tidak siap, khawatirnya, ya khawatirnya misalnya dia menggunakan, kemudian langsung datang penentangan yang keras, akhirnya dia tidak sanggup untuk mikulnya, maka dia bersikap dengan sikap-sikap yang tidak persuasif, sehingga mudaratnya jauh lebih besar. Ya, tetapi dia tetap berusaha. Tapi kalau berkaitan dengan kewajiban, misalnya antara pakai jilbab dengan tidak.
1: Ah, itu beda.
0: Ini jangan dulu menunggu sempurna baru pakai.
1: Kalau ini bukan pilihan ini.
0: Iya, karena itu
1: kewajiban. Karena syariat ya.
0: Itu syariat, maksudnya kewajiban.
1: Iya.
0: Kewajiban itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Sementara kalau sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Hanya saja yang memang tadi perlu dipertimbangkan. Asas masalah dan mudaratnya yang akan muncul. Kalau dari sudut pandang itu. Hanya kalau dari sudut pandang tadi yang pertama tadi kita katakan, maksudnya menunggu nanti sempurna kemudian baru beramal, sebaiknya kita mulai. Jangan menunggu. Kalau mau beramal, maka lakukanlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah.
1: Kalau untuk kondisi begini,
0: potongan gelap malam
1: Misalnya kalau kondisi seperti ini misalnya awat-awat yang mau bercadar berarti memang kondisi sekeliling juga itu menjadi ini saja, bisa menjadi apa namanya? Salah satu jadi barometer gitu, bahwa ini saya menghukuminya wajib atau saya menghukuminya sunnah gitu saja.
0: Iya, artinya kan
1: artinya terutama dari
0: mengamalkan
1: sesuatu dari keluarga gitu Seth.
0: Kan kalau kita berbicara mengamalkan sesuatu itu kan karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling ideal kan.
1: Iya.
0: Kemudian tentu sesuatu yang karena Allah Subhanahu wa taala itu hal-hal yang terkait dengannya itu adalah konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum itu ada hukum taklifiyah, ada wajib, ada sunnah. Sebenarnya para sahabat dulu mereka kemudian tidak membagi hukum ini. Apa saja yang datang dari Rasul mereka ambil. Wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hanya saja para ulama yang datang belakangan kemudian mereka dengan melakukan pengkajian terhadap dalil-dalil mereka kemudian mengklasifikasikan. Sehingga orang-orang yang datang belakangan alhamdulillah menjadi lebih mudah dalam mengamalkan syariat ini. Kita bayangkan kalau semua hal kita pilih, tentu kita tidak akan, keimanan kita tidak sama dengan para sahabat. Maka dengan pengklasifikasian ini kita bisa mengambil sesuatu secara bertahap, ya secara langkah demi langkah yang mudah yang kita bisa lakukan. Jadi nasihat saya kalau memang dia belum mampu secara mental, dalam artian dia tidak mengingkari tentang keyakinannya dan keinginannya kuat. Tetapi hendaknya itu melakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak setengah-setengah. Maka kemudian bismillah dilakukan karena ini bisa jadi dua mata pisau ya. Kalau misalnya salah mengamalkan, nanti justru akan yang timbul fitnah.
1: Betul, itu dia.
0: Yang timbul fitnah ya. Wallahu taala.
1: Dan insyaallah berhalnya pahala kan.
0: Iya.
1: Dan kita doakan semoga
0: ya
1: nanti yang mengirimkan pertanyaan ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Baik, kalau dari TV belum ada ya? Oh, sudah ada. Oh iya. Pertanyaan pekan lalu ternyata. Afwan, ini yang sebagai bentuk amanah. Ustaz, bagaimana para salaf memberikan contoh bersabar? Ini masih yang menyangkut tema lalu, Ustaz, tentang kesabaran. Memberikan contoh bersabar dalam menghadapi mereka yang pedas lisannya. Apalagi di zaman ini, banyak orang tidak mampu mengontrol lisannya, bahkan di kalangan keluarga sendiri.
0: Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya, memberi contoh terhadap orang yang pedas lisannya, dengan kembali kepada sabar. Sabar itu artinya, al-habsu, habsun nafs, ala ta'atillah, menahan jiwa kita atas gejolak. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Ambillah dengan pemaafan. Jadi selalu berupaya untuk mengedepankan maaf. Tetapi wa'mur bil 'urf bukan berarti memaafkan kita tidak, kita mendiamkan, tetap memerintahkan, mengatakan kepada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan maaf, dan tinggalkanlah, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya, kurang lebih kalau kita mengatakan para salaf dahulu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu dari para salaf, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terjemahan dalam kehidupan yang nyata Al-Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perbuatan beliau adalah terjemahan nyata dari Al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan perkataan-perkataan pedas, beliau hanya tidak tergesa-gesa dalam kemudian dalam mengambil sikap. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, ada orang-orang Yahudi berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengucapkan assalamu alaikum. Yes. Assalamualaikum artinya semoga kematian atasmu. Nabi hanya menjawab waalaikum. Tapi ummul mukminin yang ada di samping Nabi, Aisyah radhiyallahu taala, menjawab dengan sesuatu yang luar biasa. Semoga laknat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Ini namanya istri ya, pembelaan terhadap suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah aku sudah membalas dengan mengatakan waalaikum. Jadi singkat, padat, tapi kemudian
1: kena, pasti.
0: Iya, pasti, tapi kena, tidak ya. Tapi tidak mengurangi. Ya. Jadi wallahu taala alam, kurang lebih seperti itu, hanya begini. Kita ini manusia bukan nabi.
1: Ya. Itu dia.
0: Sebaiknya kita menghindari sebab-sebab untuk
1: itu dia
0: dengan kondisi seperti ini.
1: Itu poin paling utamanya itu.
0: Iya, kalau bisa kita hindari. Kita
1: bukan nabi.
0: Ya, kalau bisa kita hindari, kita hindari. Nah. Ya. Kita hindari. Artinya karena jangan sampai misalnya kita tahu diri kita tidak mampu untuk mengendalikan diri, maka kemudian berpaling darinya itu lebih diutamakan.
1: Allah Allah. Yang bersabar itu
0: tiada batasnya.
1: Ada yang bilang bos, sabar itu ada batasnya, padahal tidak ada batasnya.
0: Batasan yang dimaksud entah itu ukuran kesabaran atau batasan lokasi, batasan tempat, dia tidak terbatas tempat dimanapun.
1: Tapi kalau dicontohkan Rasulullah tidak ada batasnya kan, ya?
0: Iya, tidak ada batasnya. Dimanapun.
1: Kecuali urusan agama, itu beda ceritanya.
0: Iya, kecuali urusan agama. Artinya, bukan berarti melanggar konsep sabar. Ya. Tidak melanggar konsep sabar.
1: Dia tegas untuk urusan agama.
0: Hanya tidak menahan diri. Dalam perkara-perkara untuk membela kebenaran.
1: Ini ya. Masya Allah. Sementara kita ini lebih memilih tim kesebelasan daripada... Tapi, cukup ya. Nah, karena waktu juga yang membatasi kita saat... Dan insya Allah untuk Anda yang saat ini menyimak maupun baik menyaksikan maupun mendengar program ini, insya Allah di lain kesempatan bisa menerima kembali pertanyaan. Dan tentunya kita berharap bahwa apa yang telah disampaikan oleh kita pada kesempatan kali ini kembali menambah lagi ilmu kita gitu. Jadi insya Allah setiap pekan ada ilmu yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi semoga kita semua sini itu semakin paham bahwa apa yang terjadi pada diri kita memang sudah ditakdirkan oleh Allah gitu. Dan kita manusia cuma tinggal menjalani, tapi tentunya diikuti dengan ikhtiar. Tapi sekali lagi kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Dan kepada pemirsa, pendengar, dan juga saudara-saudara yang hadir pada kesempatan kali ini, kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sekali lagi semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar mentauhidkan Allah SWT.

0: Allah. Kita cukupkan kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
6: Kau itu.
5: Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
2: ...94,3 FM... Radio Muadz bin Jabal.
1: Ya hibatifillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian di malam hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Dan alhamdulillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan program podcast Ngobrolin Seputar Agama Dinkes yang tentunya telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizallahu taala. Tak terasa sahabat Muas sekalian, saat ini kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita di malam ini. Maka kembali sahabat Muas sekalian, kami doakan semoga setiap lantunan Al-Quran, nasihat dan ilmu yang telah kita dengarkan dapat menjadi penerang hati, menambah iman serta menguatkan langkah kita semua. Saya Akhiyat mewakili segenap kru yang bertugas di hari ini mengucapkan syukron jazakumullahu khairan atas kebersamaan sahabat Muas tentunya bersama kami dari pagi tadi hingga malam ini di pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Dan insya Allah ta'ala sahabat Muas, kita akan kembali berjumpa esok dengan program-program islami yang akan senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muas. Kami cukupkan dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM.
9: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: نور من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: واخفض

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan ini kita bersama dalam program Kafilah Orang-orang Bertaubat. Kisah berikut adalah kisah yang membutuhkan perenungan dan juga kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mari kita simak bersama petikan kisahnya. Aku membawa teh poci itu. Aku mulai merasa bahwa segala sesuatu bergerak dari tempatnya. Gelas-gelas seolah-olah berlari ke depan dan poci teh itu berbalik ke belakang. Namun aku memegang erat-erat teh itu hingga berhasil kuletakkan. Saudaraku memanggil, "Mari ke sini." Dengan lambat aku bergerak sambil malu-malu. Malu karena grogi, ketika aku duduk tiba-tiba kedua mataku sudah berada di hadapan matanya. Aku mulai menekan tanganku dan menggerak-gerakkan jari-jariku. Aku tidak merasakan sakit dan tidak merasakan apa saja yang ada di sekelilingku. Mataku berkunang-kunang, detak jantungku bahkan terdengar dari jauh. Sementara air mata menetes di kedua belah pipiku, mengaliri sungai dan lembah. Pembicaraan saudaraku dan lelaki yang meminangku itu seputar cuaca di hari-hari ini, tentang hujan dan kebaikan-kebaikan lain. Ia juga bertanya kepadaku, "Bagaimana kabarmu?" Aku mendengar pertanyaan itu, tetapi seolah kehilangan jawaban. Lidahku terasa keluh untuk berbicara, berubah menjadi beku. Aku memaksa lidahku bergerak. Aku katakan dengan suara yang tidak terdengar, "Alhamdulillah." Aku berpikir sebaiknya aku berlari saja. Namun kedua kakiku justru berkata, "Jangan bergerak." Aku memperhatikan diriku, dan ia memperhatikan kegugupan dan sikapku yang selalu diam. Ia mengarahkan pembicaraan kepada saudaraku. Aku menganggap itu kesempatan yang tidak datang untuk kedua kalinya, yaitu berlari. Beberapa saat kemudian aku bernapas dengan terengah-engah. Aku meminum segelas air dan segelas lagi. Ketika saraf-sarafku telah tenang, saudariku bertanya, "Apakah semua ini karena malu?" Aku balik bertanya, "Bagaimana perasaanmu ketika pertama kali melihat lelaki yang bukan mahrammu?" Seminggu kemudian, tiba-tiba lelaki itu mengetuk pintu. Ayahku duduk bersamaku dan berbincang-bincang dengan lelaki itu. Kemudian lelaki tersebut menyerahkan maharnya. Ayahku adalah orang yang tegas. Ia sudah banyak makan asam garam dalam persoalan dunia. Ia bertanya, "Apa ini wahai anakku?" Lelaki itu menjawab, "Itu mahar untuk kehormatan." "Semua ini mahar?" kata ayahku. "Semua ini mahar akan digunakan untuk apa oleh anakku nanti?" Lelaki itu bingung menjawabnya. bisa digunakan untuk membeli pakaian dan perhiasan. Dengan lembut ayahku berkata, ini saja maharnya. Ia mengambil sedikit dari uang itu dan menyerahkan sisanya sambil berkata, cukup emas saja. Putriku tidak pernah tahu seluk-beluk emas. Engkau saja yang beli. Adapun pakaian, kami akan menyiapkan untuknya seadanya. Kemudian kewajibanmu untuk memberinya pakaian. Wahai anakku, wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maharnya. Kami telah memilihmu dari semua yang datang melamar dan mengutamakan dirimu dari semua lelaki yang datang. Jangan kecewakan harapan kami pada dirimu, nak. Kami menikahkanmu dengannya agar engkau memuliakannya dan menolongnya untuk taat kepada Allah dan berbuat kebaikan. Segala urusan menjadi beres. Semua orang di rumah turut bergembira, termasuk di antaranya adalah aku sendiri. Ia seorang lelaki yang sebagaimana diceritakan oleh saudaraku, tidak pernah meninggalkan senyumnya, penampilannya menunjukkan kebaikannya. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ia menggabungkan antara kebagusan akhlak dan agamanya. Beberapa karakter yang cukup bagiku untuk memberitahukan kegembiraanku karenanya. Aku memuji Allah. Aku berkata kepada diriku sendiri bahwa masih banyak waktu tersisa. Namun ternyata aku harus memulai perjalanan neraka. Perjalanan neraka apa? Oh, perjalanan ke pasar. Dahulu kami jarang sekali pergi ke pasar. Sekarang urusan sudah berubah. Setiap minggu harus pergi ke pasar untuk mengasah tekad kami, mengefisienkan waktu dan untuk dapat mengkalkulasi pengeluaran. Kami harus menyiapkan malam pengantin. Aku berpikir, kenapa tidak bersiap-siap seperti ini untuk menuju kubur? Persiapan, cita-cita, habisnya waktu ayah dan saudaraku, bertanya kesana kemari tentang ini dan itu, berapa harganya? Lalu aku berkata kepada saudariku, kita harus mengatur diri dan waktu kita. Lalu aku menuliskan segala keperluanku dalam selembar kertas, kemudian ku bagi-bagikan semua sesuai dengan tempat dan harinya. Dengan cara demikian aku bisa membatasi kemana aku pergi dan apa yang harus kubeli. Aku tidak akan memulai kehidupan suami istri dengan banyak dosa kemaksiatan. Namun aku mencari taufik, tidak ragu lagi tentu dengan cara taat kepada Allah dan mematuhi segala perintahnya. Pada kali yang lain, aku pergi ke pasar. Ketika aku masuk ke tempat pembelian dan mengambil sebagian yang kuinginkan, tiba-tiba tempat itu menjadi penuh sesak. Beberapa wanita berada di pojok, di hadapan setiap penjual. Mereka semua sama, sama-sama sebagai putri-putri Islam. Tetapi segalanya sudah jelas, perbedaannya sudah tampak. Satu di antaranya terlihat rambutnya, yang satunya lagi menampakkan wajahnya. Yang satu lagi terdengar suara gelang kakinya di tempat itu. Aku berniat berbicara dengan wanita yang membuka wajahnya. Untuk siapa gerangan engkau menampakkan perhiasanmu? Tidakkah engkau takut kepada siksa Allah? Wajahmu cantik. Bagaimana wajah itu akan tahan menghadapi api neraka? Ingatlah, bagaimana nanti bila engkau terbaring di dalam kubur? Ingatlah hari di depan Allah nanti. Apa yang akan engkau katakan di hari penghisaban nanti? Aku mengumpulkan kata-kataku. Akan tetapi tempat itu terlalu sesak dan dipenuhi orang-orang belanja. Aku pun memilih untuk tidak memperdengarkan suaraku dari hadapan laki-laki. Aku mencari lokasi tenang untuk menasihatinya. Aku berpikir untuk mencari waktu yang tepat. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memiliki tanda-tanda baik. Ia bersama seorang wanita yang kemungkinan adalah istrinya atau saudara perempuannya. Lelaki itu berbicara kepada wanita yang tidak berhijab tadi. "Wahai saudariku, hendaknya engkau menutupi dirimu. Seandainya engkau menutupi wajahmu, itu lebih baik bagimu." Namun kulihat rasa malu sudah hilang dari wanita itu. Ia berkata kasar dan keras, "Apa urusanmu?" Lelaki itu terdiam sebentar. Semua mata memandang kepada wanita itu. Kemudian lelaki itu berkata, "Wahai saudariku, ucapanmu itu berbahaya. Dikhawatirkan engkau akan kafir karenanya. Jangan engkau merasa bangga dengan perbuatan dosa. Bertobatlah kepada Allah." Lelaki itu melemahkan suaranya dan berdoa, "Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu." Lelaki itu pun pergi. Aku membayangkan kalau urusannya sudah beres setelah kepergiannya. Namun ternyata berbagai cacian dan kecaman mengiringi kepergiannya. "Ini urusanku. Apa urusanmu?" Adapun aku, sibuk memikirkan ucapan laki-laki tadi. "Khawatir engkau kafir. Apa alasan laki-laki tersebut?" Aku bertanya kepada saudaraku, dan ia berjanji akan memberiku jawaban nanti. Akan tetapi, berlalu satu minggu, tidak ada jawabannya. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah lelaki itu mengucapkan ucapannya itu dengan hati yang panas? Apakah layak seorang muslim yang memberikan nasihat untuk mengucapkan kalimat atas nama Allah dan tidak diketahui? Aku bertekad insyaAllah dengan segala kemampuanku untuk mencari tahu persoalan itu. Aku bertanya dan bertanya, namun tidak juga mendapatkan jawaban yang memuaskan. Karena aku terlalu sibuk, aku lupa dengan persoalan tersebut dan berhenti untuk bertanya-tanya. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahanku, kembali kata-kata itu terngiang di telingaku. Aku bertanya kepada suamiku. Suami menjawab, "Ucapannya benar. Aku pernah mendengar ucapan semacam itu. Tetapi di mana, aku tidak ingat." Hari-hari pun berlalu dan aku pun sempat membaca sebatas yang mampu kucari berkali-kali. Tiba-tiba aku mendapatkan hal yang mengejutkan. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin tertulis bahwa orang yang mengatakan kamu adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak penting, ketika diberikan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ia telah murtad. Aku juga membaca bahwa orang yang mengatakan ini urusanku, ketika diberikan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dikhawatirkan ia akan kafir. Aku mengulang membacanya sekali lagi dan bertanya kepada diriku sendiri, apakah sudah sampai kepada hal demikian kejahilan yang menimpa kaum muslimin sekarang ini, sehingga mereka memerangi Allah dan Rasulnya, lalu murtad dari Islam? Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita berhati-hati menjaga lisan-lisan kita. Jangan sampai karena kesalahan lisan kita menjerambabkan kita ke dalam neraka hawiyah. Bilal bin Said menyatakan, berapa banyak orang yang gembira justru terpedaya, makan, minum, dan tertawa, padahal telah dipastikan dalam takdir Allah bahwa ia akan menjadi bahan api neraka. Demikian kisah yang kami hadirkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka. Ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

0: Sakatul Maut.
1: Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك غطاءك فبصرك.
1: Itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar lemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengarang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sakara!

0: سكرة الموت.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

Jadi awal Rabbuh wal ma'bud. Wadalil qawlu ta'ala, yang menunjukkan bahwa Rabb itu adalah ma'bud, bukan sekedar Rabb saja. Jadi maksudnya Allah bukan sekedar pencipta saja, Allah bukan hanya memberikan rezeki saja, Allah bukan hanya memiliki langit dan bumi, Allah bukan hanya mengatur alam semesta ini saja, tetapi Allah lah yang disembah satu-satunya. Yang lain dari Allah tidak boleh disembah. Allah lah satu-satunya yang diibadahi, selain Allah tidak boleh diibadahi. Itu yang dimaksud dengan dasar ayat, yaitu wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa ar-rabbuhu wal-ma'bud, yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ayat ini gampang sekali antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Jadi kalau tidak tahu tentang tulisannya, bisa langsung dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman dalam ayat ini, ya ayuhan nasu'budu rabbakum, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kamu, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladhina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda firasha, dialah yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan. Firash sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a, dan yang telah menjadikan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan telah menurunkan dari langit ma itu adalah air, dan telah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu ia mengeluarkan bihi dengannya, dengan air itu, minas samarat, buah-buahan. Lalu ia mengeluarkan dengan air itu macam-macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki, sebagai karunia untuk kamu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22, Allah berfirman, wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan telah menurunkan dari langit air, yang dengan itu menurunkan air hujan, lalu ia mengeluarkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan sebagai karunia untuk kamu. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Di dalam ayat ini, Allah menyebutkan kata-kata, ya ayuhanna su'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Kata-kata ini yang diambil oleh mu'allif penulis

0: Malik dan Mudabbir.
1: Ya Rabbun itu maknanya Khalik, artinya Allah sebagai pencipta. Razik yang memberikan rezeki. Kemudian Malik yang menguasai alam semesta. Mudabbir yang mengatur alam semesta ini. Kalau Malik yang menguasai, kalau Mudabbir yang mengatur. Jadi kalau ada orang memahami Rabb dengan tidak diiringi dengan ibadah, maka pengakuan itu sama dengan kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Khalik yang menciptakan langit dan bumi. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Razik yang memberikan rezeki. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Malik semesta ini. Mereka mengakui, orang-orang musyrikin. Kemudian yang mengatur alam semesta ini juga mereka mengakui Allah. Jadi kalau maka sama dengan kaum musyrikin. Makanya diartikan oleh muallif dalam kitab ini bahwa yang dikatakan Rabb itu ma'bud yang disembah. Bukan sekedar penciptaan, tapi dari tujuan penciptaan ini semuanya. Dan Allah memberikan karunia ibadahi. Yang saya sebutkan tadi bahwasanya Allah, Rabb itu diakui oleh kaum musyrikin bahwa yang menciptakan langit ini Allah, kemudian yang memberikan rezeki Allah, yang memiliki langit dan bumi Allah, itu diakui oleh kaum musyrikin. Seperti antum bisa lihat dalam beberapa surah, diantaranya dalam surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 84, 85, 86, 87, 88, 89. Itu di situ disebutkan tentang qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapa yang memiliki bumi dan apa-apa yang ada di atasnya jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka katakan Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah apakah kamu tidak mau ingat. Qul mar rabbus samawati sabi wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah, katakanlah siapa Rabb yang menguasai langit yang tujuh atau yang memiliki langit yang tujuh dan Rabb bagi arsy yang agung. Sayaquluna lillah, mereka katakan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kenapa kamu tidak bertakwa. Qul man biyadihi malakutu kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, katakanlah siapakah yang di tangannya semua kerajaan segala sesuatu, dia yang melindungi dan tidak dilindungi jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan katakan Allah. Artinya yang memiliki semuanya ini Allah, yang memiliki kerajaan adalah Allah, yang melindungi Allah. Qul fa anna tusharun, katakanlah ke mana kamu dipalingkan. Jadi ini dari sekian banyak ayat yang menyebutkan bahwa kaum musyrikin mengakui tentang Allah sebagai Rabb. Cuma mereka tidak mau ibadah kepada Allah. Makanya di sini disebutkan oleh muallif warabbuhu wal ma'bud. Juga mengingatkan kepada sebagian kaum muslimin yang masih beribadah kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, yang nantinya kita akan lihat di bawahnya. Makanya dalam ayat ini setelah Allah menyebutkan ya yuhannasu abudu rabbakum, kemudian Allah menyebutkan nikmatnya, karunianya kepada manusia. Karena dalam Al-Quran Allah sering kalau istilah kita itu istilahnya menggugat. Kalau istilah kita artinya Allah mengingatkan kepada manusia, Allah yang memberikan segala macam, maka jangan lupa kepada Allah. Di sini Allah menyebutkan Allah yang menjadikan bumi untuk kamu, kemudian langit, kemudian menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Terakhirnya Allah katakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Jadi tanda syukur

0: manusia kepada Allah, ta'atul mun'im, taat kepada Allah yang memberikan nikmat, dengan tidak menyekutukan Allah. Yang banyak dilakukan oleh manusia, dia taat bukan kepada mun'im, tapi taatnya kepada nikmat. Mun'im itu zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Jadi yang dikatakan asyukru, syukur itu ta'atul mun'im, taat kepada yang memberikan nikmat. Bukan ta'at lin nikmat, bukan taat kepada nikmat. Bukan taat kepada nikmat yang Allah berikan. Nah, banyak manusia taat kepada nikmat. Artinya beribadah kepada nikmat. Artinya disibukkan dengan harta, umpamanya diberikan segala macam karunia oleh Allah, buah-buahan. Bukan Allah yang disembah, buah-buahan disembah, atau pohon, atau yang lain. Ini bukan syukur yang seperti ini. Makanya syukurnya Allah mengingatkan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Setelah Allah memberikan segala macam kepada kamu, karunia, buah-buahan dan segala macam, maka jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Telah berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir ini seorang mufassir yang mengikuti manhaj para salafus saleh. Tafsirnya tafsir birriwayah. Tafsir yang dibawakan oleh Ibnu Katsir birriwayah. Artinya ketika menjelaskan ayat disebutkan riwayatnya, hadis yang disebutkan. Dan kadang-kadang juga disebut oleh Ibnu Katsir, ini hadis yang sahih, ini hadis dhaif, dijelaskan. Ini tafsir birriwayah. Ini yang dipegang oleh para ulama. Tafsir birriwayah, bukan tafsir birra'i. Sebab ada juga nanti tafsir dengan ra'yu, itu juga hati-hati. Jadi orang yang semata-mata ngerti bahasa Arab, kalau tidak tahu tafsir, asal baca saja bisa salah. Karena yang sesat juga ada. Yang membingungkan juga ada. Sedangkan yang sudah diakui ini, tafsir Ibnu Katsir. Dia merupakan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Khaliqu lihadihil asyai wal mustahiqu lil ibadah. Al-Khaliq yang menciptakan lihadil asya, bagi segala sesuatu ini, yang dimaksud segala sesuatu yaitu yang menciptakan manusia di alam ayat ini, kemudian yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang menciptakan segala macam ini yang tadi disebutkan dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah 2122, huwal mustahiqu lil ibadah, hanya dia saja yang berhak untuk diibadahi. Hanya dia saja. Artinya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Al-mustahiq artinya yang berhak untuk diibadahi. Sekarang kita bicara soal ibadah. Ya, apa yang dimaksud dengan anwa'ul ibadah? Kalau yang dimaksud ibadah di sini tidak disebutkan definisi ibadah. Langsung dibawakan anwa'ul ibadah. Sekarang definisi ibadah. Yang dikatakan ibadah menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, kata beliau, yang dikatakan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhib Allahu wa yardahu min aqwalin wa af'alin adh-dhahirati wal batinah. Jadi yang dikatakan ibadah, al-ibadatu ismun jami'un, ismun nama, jami'un yang mencakup. Jadi satu nama yang mencakup likulli bagi tiap-tiap, likulli bagi tiap-tiap, ma yuhibbuhullahu, bagi tiap-tiap apa-apa yuhibbuhullahu yang dicintai Allah, wa yardahu dan diridainya, min aqwalin, min artinya dari, min aqwalin, aqwal jamak dari apa? Qaulun, qaulun jamaknya aqwal, min aqwal dari perkataan, wa af'al, af'al jamak dari fi'il, wa af'al dan perbuatan, dari perkataan dan perbuatan, baik yang zahir, yang lahir maupun yang batin. Jadi saya ulangi artinya, yang dikatakan ibadah itu satu nama yang mencakup likulli, bagi tiap-tiap ma yuhibbuhullahu, apa-apa yang dicintai Allah, wa yardah dan diridainya. Itu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridainya, min aqwalin dari aqwal, aqwal perkataan, wa af'al perbuatan, az-zahirah wal batinah, yang zahir dan batin, lahir dan batin. Jadi itu definisi ibadah. Ada banyak yang memberikan definisi ibadah, tapi definisi ini ya, yang diambil oleh para ulama dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang kita melihat macamnya ibadah. Jadi macam dari ibadah ini, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Antum lihat lagi bukunya. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Anwa artinya macam-macam. Dan macam-macam ibadah. Allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan dengannya. Jadi macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Mislul Islam artinya seperti Islam, wal iman, wal ihsan. Wa minhu, ada ulama menyebutkan bukan wa minhu, yaitu wa minha. Kenapa minha? Karena dari ibadah, bukannya minhu. Bagian ulama ada menyebutkan minha, yang bagusnya disebutkan dengan kata-kata wa minha. Dan diantaranya, diantara apa? Diantara ibadah itu. Jadi ha ini kembalinya kepada ibadah, anwa'il ibadah. Jadi wa minha ad-du'a, ad-du'a'u wal-khawfu wal-raja'u wat-tawakkulu wal-ragbatu wal-rahbatu wal-khushu'u wal-khashyatu wal-inabatu wal-istiqamah isti'anatu wal isti'adatu wal istighasatu wal dhabhu wal nadhru wa ghayru dhalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha kulluha billahi ta'ala. Disitu kurang ya. Kulluha billahi ta'ala. Ada kalimat kata-kata kulluha billahi ta'ala. Jadi ditambah dengan kata-kata kulluha lillahi ta'ala. Tambah dengan lillahi ta'ala. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang menciptakan segala sesuatu ini dia yang berhak untuk diibadahi. Sekarang macam-macam ibadah itu gimana? Yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan seperti Islam untuk ibadah, tempat kita untuk beribadah, din dan isinya ibadah kepada Allah. Kemudian iman, ihsan, ini nanti akan dibahas sendiri. Islam, iman, ihsan akan dibahas. Nah, yang akan dibahas di bawah ini yaitu diantaranya wa minha ad-du'a. Di antara macam-macam ibadah yang harus kita laksanakan hanya kepada Allah saja, karena Allah dan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain, itu diantaranya doa. Jadi ibadah ini semuanya hak untuk Allah. Di antara macam-macam ibadah itu, tidak semuanya disebutkan, tapi sebagian saja. Di antaranya doa. Kemudian al-khawf. Al-khawf. Khawf itu takut. Waraja mengharap. Waraja artinya mengharap. Wat tawakkul. Apa artinya? Tawakal. Tawakkul artinya tawakal. Waragbah. Berkeinginan. Warahbah. Cemas. Wal khusyuk. Ya, khusyuk artinya. Dalam bahasa Indonesia juga sudah diartikan dengan khusyuk. Wal khasyah. Khasyah sama dengan khauf. Khauf dengan khasyah sama. Tadi khauf artinya takut. Khasyah juga sama takut. Wal inabah. Inabah artinya bertaubat. Inabah artinya bertaubat. Wal isti'anah. Isti'anah artinya minta tolong. Isti'anah minta tolong. Wal isti'adzah. Wal isti'adzah artinya minta perlindungan. Wal istighatsah. Wal istighatsah minta tolong di saat sulit. Istighatsah itu artinya minta tolong di saat sulit. Kalau isti'anah minta tolong secara umum, tapi kalau istighatsah minta tolong di saat sulit. Wadzabah. Zabah artinya menyembelih. Wadzabah artinya menyembelih. Wannazar. Bernazar. Nazar. Artinya wannazar artinya nazar. Wa ghairu dzalik, dan selain dari itu, ghairu dzalik selain dari itu, min anwa'il ibadati allati amarallahu biha, dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Kulluha lillah, semuanya itu harus dikerjakan karena Allah. Semua itu harus dikerjakan karena Allah. Semua itu harus dikerjakan karena Allah dan menurut syariat Allah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya doa, khauf, raja, tawakkal, ragbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, az-zabah, wan-nadhar, semuanya itu harus kita laksanakan karena Allah dan menurut syariat Allah. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Jin, surah 72 ayat 18. Di antaranya ya, dalilnya itu. Yaitu, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Dan bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Maka janganlah kamu berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Artinya, masjid-masjid ini milik Allah, maka tidak boleh kamu berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada yang lain. Maka lafadznya di sini ma'a. Janganlah kamu berdoa ma'a Allah, bersama Allah dengan seorang pun. Artinya umumnya orang berdoa, ya Allah ampunlah saya, ya Syekh Fulan ampunlah saya. Tidak boleh yang seperti ini. Seperti ini namanya syirik akbar. Atau umpamanya yang dia panggil itu hatta malaikat dan rasul, yang sudah kita bahas di mukaddimah yang kedua, pasal yang kedua. Itu yang sudah kita bahas di mukaddimah yang kedua di halaman 4 itu, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Itu yang sudah kita bahas. Artinya Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Tidak malaikat yang didekatkan dan tidak juga nabi yang diutus. Artinya Allah tidak rela kalau ada orang yang beribadah kepada Allah tapi di samping itu dia beribadah kepada yang lain. Allah tidak rela. Allah tidak senang. Allah benci dan murka semurka-murkanya. Makanya orang yang syirik itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka selama-lamanya. Tidak akan diangkat oleh Allah. Selama-lamanya kekal dalam neraka. Karena Allah tidak redha. Jadi ada orang yang berdoa kepada Allah, dia berdoa juga memanggil orang yang dikubur, memanggil pohon, memanggil jin, memanggil siapa saja. Hatta Rasul tidak boleh. Apabila dia manggil, ya Rasulullah tolonglah saya sedang sulit, sedang susah, tidak boleh. Berdoa itu hanya kepada Allah. Maka Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah hanya kepadaku, tidak kepada yang lain. Jadi di sini dalam ayat ini, masjid-masjid milik Allah sudah saya artikan. Yaitu yang pertama, masjid artinya tempat ibadah. Tidak boleh ada orang menyekutukan Allah di masjid-masjid Allah. Yang kedua, anggota sujud. Dalam kita beribadah, itu hanya kita tunduk kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Jadi yang dimaksud, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah kalau seandainya ada orang yang beribadah kepada Allah tapi dia beribadah juga kepada yang lain, dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lain, bagaimana hukumnya? Dijelaskan di sini. Faman tarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Faman, maka barang siapa sorofa, memalingkan minha dari ibadah-ibadah itu syai'an, sedikit saja, li ghairillah, kepada selain Allah. Jadi barang siapa memalingkan dari ibadah itu sedikit saja kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir. Jadi hukuman ini yang menyebutkan demikian Allah dalam Al-Quran, nanti akan dibawakan ayatnya. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu dikatakan musyrik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, musyrik kafir. Maka diantara pembatal-pembatal Islam, diantara pembatal-pembatal Islam, nawaqidul Islam, yaitu syirik. Orang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia termasuk orang yang batal Islamnya. Dalam batal-batal Islam. Jadi bukan masalah sembarangan. Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Dan ini masih ada di kalangan kaum muslimin yang mengerjakan demikian. Meminta kepada orang yang sudah dikubur, meminta kepada pohon, meminta kepada mayit, meminta kepada siapa saja selain Allah. Yang seperti ini namanya syirkun akbar. Dan ini insyaallah nanti kita akan bahas bagaimana tentang kata-kata dia musyrik kafir. Karena kita akan lihat dalilnya dan bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini. Kita cukupkan dulu, kita salat maghrib, nanti pada salat maghrib kita lanjutkan. Subhanakallahumma wabihamdika, berupa wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Tadi dijelaskan oleh muallif si penulis Kutaib ini. Yang terakhir, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan dari macam-macam ibadah sedikit saja kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dikatakan musyrik atau kafir orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, karena ibadah ini milik Allah yang harus orang laksanakan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Jadi memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah dikatakan musyrik. Dan ini dikatakan demikian secara hukum dengan beberapa dasar ayat Al-Qur'an. Di antaranya di sini disebutkan wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dalam surah al-mu'minun ayat 117, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang beribadah, ini berdoa kita artikan dengan beribadah, bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Jadi barang siapa yang berdoa atau beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, padahal tidak ada dalil baginya. Burhan, tidak ada dalil baginya, tidak ada penjelasan baginya. Bihi, artinya tentang itu, tentang ibadah itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Maka sesungguhnya hisabnya 'inda rabbih, di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya perhitungannya, hisabnya artinya perhitungan, 'inda rabbih, di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan bahagia orang-orang kafir. Innahu, sesungguhnya la yuflihul kafirun, tidak akan berbahagia orang-orang kafir. Di dalam ayat ini Allah menyebut tidak berbahagia orang-orang kafir. Ayat ini ada kaitan dengan awal ayatnya. Awal ayat, barang siapa yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, atau barang siapa yang beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain, yang tidak ada penjelasan baginya tentang masalah itu, maka perhitungannya di sisi Allah, dan Allah sungguhnya tidak akan berbahagia orang-orang kafir. Di dalam ayat ini, Allah sendiri mengatakan orang yang beribadah kepada selain Allah dikatakan kafir. Ibadah kepada selain Allah yang tidak ada penjelasan bagi dia, tidak ada nas ayat maupun hadis yang menyuruh demikian dia lakukan, maka orang itu kafir. Jadi ayat Allah sendiri yang mengatakan demikian. Jadi orang yang memalingkan beribadah kepada selain Allah, artinya dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada yang lain, dikatakan oleh Allah kafir. Jadi umpamanya ada orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Dan ini banyak. Yang seperti ini masih banyak dilakukan di Indonesia maupun di beberapa negara Islam yang lainnya. Artinya mereka meminta kepada mayit, meminta kepada jin, meminta kepada pohon, minta kepada batu, minta kepada yang lain. Yang jelas semua itu bukan yang diperintahkan oleh Allah. Artinya tidak ada penjelasan. Bahkan Allah mengatakan bahwa tidak boleh orang menyekutukan dirinya, zatnya. Orang yang melakukan pemalingan ibadah kepada selain Allah, Allah sendiri mengatakan syirik. Artinya memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirik. Orang yang melakukannya musyrik. Jadi secara hukum asal, kita katakan dia musyrik kafir.
1: Tapi tayin, ini hati-hati, tayin menentukan orangnya itu kafir tidak boleh. Ini perhatikan. Jadi umpamanya ada orang yang kita lihat jelas. Dia kalau ibadah itu, sholat-sholat, lima waktu sholat. Tetapi suatu waktu, apa tiap pekan, apa tiap bulan, dia mesti ziarah ke satu kubur. Yang dianggap kubur keramat umpamanya. Dia minta di situ. Dia panggil nama Syekh Fulan. Apakah itu Syekh Abdul Qadir Jalani, apakah Naqsyabandi atau Sanusi atau yang lain-lain. Tijani. Kita lihat jelas dia melakukan demikian. Kita tidak boleh mengatakan dia musyrik atau kafir. Secara hukum asal, betul. Secara umum, orang yang melakukan demikian kafir. Tapi kita mesti tahu kenapa dia melakukan demikian. Apa karena dia jahil? Dia bodoh? Atau mungkin karena dia dipaksa? Atau dia hidup di satu tempat yang tidak ada satupun hujjah risaliah yang masuk ke daerah itu? Maka tidak bisa kita katakan dia kafir. Ini hati-hati. Masalah kafir mengkafirkan, hati-hati. Secara hukum asal memang demikian istimbat para ulama dari sekian ayat. Dan seluruh ulama mengatakan demikian. Seluruh ulama sejak zaman dahulu sampai hari ini. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah kafir. Betul perkataan itu. Tetapi yang harus kita ingat, tidak boleh kita ta'yin menentukan orangnya, tidak boleh. Jadi umpamanya ada orang yang mengatakan bahwa agama Kristen itu Islam. Kristen itu agak tunduk. Perkataan itu perkataan kufur. Tapi mengatakan orangnya kafir, nanti dulu. Kecuali kalau dia melakukannya atau mengatakan demikian jelas. Artinya sudah ada beberapa orang mengingatkan dia tidak boleh. Enggak, tetap ini pendapat saya. Begini. Ada beberapa kawan sudah ingatkan, tetap. Maka kalau dia tetap berpendapat demikian, baru kita katakan dia kafir. Perkataan yang seperti ini, hati-hati, ta'yin. Ada kalimat-kalimat yang disebutkan oleh para ulama, kalimat itu kufur, kalimatnya kufur, tapi orangnya belum tentu kafir. Seperti ada orang, mungkin dia mengatakan itu karena khilaf, mungkin dia mengatakan karena terpaksa, mungkin dia mengatakan karena jahil, mungkin dia mengatakan karena tempatnya di daerahnya, kiai itu menerangkan demikian, kamu harus menyembah kepada kubur ini, minta. Kalau tidak, tidak sah. Bahkan ada yang kalau haji itu mesti mampir dulu ke kubur si Habib, kubur si Kiai atau si Wali. Kalau enggak mampir, enggak sah hajinya. Ini sudah syirkun akbar, perbuatan ini. Syirik akbar. Yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi karena jahil. Makanya dalam Al-Quran selalu diingatkan sesudah datangnya petunjuk. Kalau sudah datang petunjuk, bagi dia, dia masih mengingkari, nah baru dia bisa dikatakan musyrik. Tapi selalu dalam Islam tidak disebut secara langsung ta'yin. Ini yang harus diingat, hati-hati kita. Dalam masalah ta'yin tidak boleh. Dalam Al-Quran, seperti Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, ya, surah yang keempat ayat 115. Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kata Allah dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, dan barang siapa yang menentang Rasul, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Untuk ingat, dalam ayat ini, sesudah datang kepadanya petunjuk, sudah jelas baginya petunjuk. Kemudian, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan sahabat. Kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan ke neraka jahannam, dan neraka jahannam sejerek-jerek tempat kembali. Di dalam ayat ini, Allah menyebutkan, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, sesudah datangnya sudah jelas bagi dia petunjuk. Jadi kalau belum datang hujjah, yang diistilahkan oleh para ulama, hujjah risaliyah. Artinya hujjah, ada risalah yang sampai kepada dia. Penjelasan bahwa ini perbuatan kafir, perbuatan ini syirik. Sudah dijelaskan, dia masih menolak perbuatan ini, maka dia masuk kepada yang demikian. Artinya masuk dalam syirik dan kufur. Itu yang dikatakan hujjah risaliyah. Jadi orang
0: yang menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah batu, patung atau yang lain-lain, atau dia minta kepada jin, minta tolong kepada jin, perbuatan ini jelas perbuatannya syirik, syirkun akbar. Nah, kita jelaskan bahwa perbuatan ini tidak benar, ini syirik, ini dalilnya, ini hadisnya, sepertinya sudah dijelaskan, sudah sampai kepada dia hujjah risaliyah, masih tetap dia musirrun ala ra'yih, tetap dia kepada pendapatnya, maka yang seperti itu dikatakan kufur, syirik akbar. Tetapi bagi kita cukup kita tinggalkan saja dengan tidak mentakyin bahwa dia sudah sampai hujjah risaliyah kepada dia. Dia tidak mau, oh, kita tinggalkan. Begitu Islam. Jadi kita tidak usah paksakan atau kita umumkan yang seperti itu kecuali kalau seandainya syarnya lebih besar, baru kita umumkan. Syarnya, bahayanya lebih besar, umpamanya ahlul bid'ah. Dia ahlul bid'ah dan ahlul syirik mengajak orang untuk berbuat syirik. Kita jelaskan kepada umat. Hati-hati kepada si fulan. Boleh kita sebut namanya kepada yang demikian itu. Karena apa? Karena bahayanya besar. Mudaratnya besar kepada umat. Itu dibolehkan. Sebagaimana para ulama dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil menyebutkan demikian. Ini perhatikan. Tapi kalau orang awam, kita anggap dia karena jahil. Mau orang tua atau family kita segala macam jahil, maka wajib kita dakwahkan. Dan butuh waktu, tidak bisa sekaligus berubah. Butuh waktu. Agar dia berubah dari kebiasaan yang salah, yang syirik, kepada jalan yang benar. Ini perhatikan, yang seperti ini musyrik kafir. Seperti tadi yang saya sebutkan, masalah pembatal-pembatal Islam. Di antaranya, pembatal-pembatal Islam, di antaranya, yang tadi saya sebutkan, ada orang berpendapat bahwa agama selain Islam itu agama yang benar. Semua agama sama. Agama selain Islam itu benar, sama. Sama-sama tujuannya kepada Allah. Dalam pembatal Nawakidul Islam, dalam kitab atau buku pembatal Nawakidul Islam, termasuk orang yang batal Islamnya dengan menyebutkan demikian. Karena dia masih mempercayai agama selain Islam. Sedangkan menurut Al-Quran, bahwa satu saja agama yang benar, yaitu Islam. Selain itu, Allah katakan batil. Dan Allah mengatakan orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga sabda Nabi, orang yang mendengar aku diutus, kata Nabi, dia tidak beriman kepada aku, tidak masuk Islam, baik dia Yahudi maupun Nasrani, maka dia termasuk ahli neraka, kata Nabi. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan hadisnya tentang berdoa ini adalah ibadah. Wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam hadis disebutkan doa itu mukhul ibadah. Hadis ini hadis dhaif. Tahu dhaif? Lemah. Yang benar ad-du'a'u huwal ibadah. Yang sahih ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau ada orang bilang, kan maknanya bagus. Dalam hadis bukan soal makna bagus. Bukan soal maknanya bagus, tapi sanadnya sahih atau tidak. Karena kita bicara hadis itu bicara sanad. Sanadnya sahih atau tidak. Bersambung atau tidak. Ada rawi yang tercela atau tidak. Begitu. Bukan soal maknanya bagus. Dan itu sering dibawakan oleh para ulama. Artinya mu'alif membawakan karena keliru, wajar. Ada orang yang keliru. Tapi diingatkan oleh ulama yang sudahnya bahwa mukhul ibadah itu dhaif. Yang benar bagaimana? Ad-du'a huwal ibadah. Jadi kalau kita menyampaikan kepada orang, tidak kita bawakan hadis ini. Jadi hadis ini, antum tulis di sampingnya. Mukhnya dicoret, diganti. Ad-du'a huwal ibadah. Ditulis dalam buku itu ad-du'a huwal ibadah. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi masih kaitan dengan doa. Doa ini ibadah. Maksudnya karena doa ini ibadah, ya ibadah itu harus kita lakukan karena Allah dan kepada Allah. Tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah. Itu yang harus diingat. Tidak boleh orang berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh. Berdoa itu harus kepada Allah saja. Dan ini masih banyak orang-orang yang minta kepada selain Allah. Lagi ketika mendapatkan musibah yang berat, mendapatkan kesulitan hidup, mendapatkan mudarat, atau mendapatkan apa saja yang terjadi dalam kehidupan, miskin, fakir, atau yang lain-lain, itu banyak orang yang meminta kepada selain Allah. Imma dia datang ke dukun, imma dia datang ke orang yang sudah mati, atau kepada siapa saja yang jelas-jelas selain Allah. Padahal Allah suruh dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 60 itu. Wadzalilu qauluhu ta'ala, Allah suruh berdoa kepada dirinya. Yaitu berdoa itu ibadah, karena ibadah itu hak Allah, maka seseorang berdoa harus kepada Allah. Di antara dalilnya firman Allah Ta'ala, untuk melihat di situ, wadzalilu qauluhu ta'ala, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dalam surah Ghafir, atau dikenal juga dengan surah Al-Mu'min. Ghafir atau Al-Mu'min. Ada beberapa surah yang kadang-kadang mempunyai dua nama, kadang-kadang ada mempunyai tiga nama. Seperti Ghafir ini sering juga disebut dengan Mu'min. Surah Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan kepadamu. Aku akan kabulkan, astajib, aku akan jawab, aku akan kabulkan kepada kamu. Innalladzina, inna sesungguhnya. Alladzina yastakbiruna, orang-orang yang sombong. Sesungguhnya orang-orang yang sombong. An ibadati, dari beribadah kepadaku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan terhina. Jadi orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif tentang masalah ibadah dan doa. Jadi tidak bisa dilepaskan antara doa dengan ibadah. Ibadah itu harus dilakukan kepada Allah, maka doa pun harus dilakukan kepada Allah. Jadi berdoa kepada selain Allah ini tidak dibolehkan, dan ini perbuatan kufur seperti orang-orang musyrikin. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan sekarang ini umat yang sekarang ini lebih jahil daripada orang-orang jahiliyah. Kenapa ulama mengatakan demikian? Karena orang-orang jahiliyah, dia di saat susah itu minta tolongnya kepada Allah. Di saat senang mereka menyekutukan Allah. Tapi umat yang ada sekarang ini, di saat senang menyekutukan Allah, di saat sulit lebih lagi menyekutukan Allah. Itu alasan di antara ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitabnya Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Dia menjelaskan bahwa umat yang sekarang ini lebih jahil, lebih jahiliyah dari umat yang terdahulu, karena orang-orang jahiliyah itu masih ada meminta kepada Allah di saat mereka sulit. Ketika senang mereka berbuat syirik. Adapun orang yang sekarang tidak, justru mereka banyak berbuat syirik dikala dia senang. Antum lihat orang-orang yang ziarah itu kan tujuannya ziarah, kan pada saat hakikatnya minta. kepada kubur-kubur, wali-wali dan segala macam. Kemana saja? Di Indonesia ini banyak tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Datang mereka, minta di sana. Itu lebih senang. Di saat susah, lebih lagi mereka datang ke sana. Sampai pasang sesaji pun mau untuk memenuhi kehendaknya. Yang seperti ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Yang akan menghapuskan amal-amal dia. Semuanya hapus. Kemudian dosanya tidak diampuni. Kemudian dia akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Dengan dasar beberapa ayat Al-Quran. Akibatnya besar. Bukan masalah kecil. Tentang masalah orang musyrikin ya. Itu berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Di saat mereka sulit. Dan mereka menyukurkan di saat mereka selamat. Itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut. Untuk lihat. Surah Al-Ankabut. Surah yang ke-29. Ayat 65. Di surah Al-Ankabut Allah berfirman ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barr idza hum yushrikun. Fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka menaiki perahu itu, da'awallah, ketika mereka digoncangkan oleh badai, da'awallah, mereka minta kepada Allah. Bukan hanya sekedar minta, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Minta kepada Allah. Karena mereka tahu ada Allah. Orang-orang musyrikin tahu Allah itu ada. Allah menciptakan, memberikan rezeki, segala macam tahu. Ketika susah, mereka dihempas oleh gelombang, mereka minta kepada Allah dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum minal barri, maka tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah. Tapi di sini disebutkan oleh Allah, mereka masih ada ikhlasnya kepada Allah beribadah ketika susah. Kalau yang sekarang, waktu senang syirik, waktu susah lebih lagi syirik. Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, dikatakan orang itu telah berbuat syirik. Dan lebih jahil umat ini dari orang-orang jahiliyah. Jadi tentang masalah memalingkan ibadah kepada selain Allah itu syirik. Dan syirik ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Ayatnya sudah beberapa kali saya sampaikan. Yang pertama, syirik itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Pertama dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Yang kedua, bahwa syirik itu tempatnya di neraka dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, tempatnya di neraka. Diharamkan bagi dia surga dan tempat di neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuat syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu hapus amal-amalnya. Dasarnya surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Yaitu la in asyraqta la yahbathanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan batal amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar ayat 65. Jadi orang-orang yang berbuat syirik itu, dia akan kekal. Kemudian dibawakan lagi beberapa ayat yang menjelaskan tentang musyrikin dan kafirin. Mereka akan kekal dalam neraka. Jadi bukan masalah ringan masalah ini. Jadi tidak boleh seorang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Atau berdoa kepada selain Allah, tidak boleh. Jadi meskipun itu yang melakukan kiai atau ustadz di kampung atau guru ngaji atau segala macam, tidak selamanya mereka itu benar. Jadi wajib kita ingatkan. Karena dasar kita Quran dan hadis serta contoh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Apa yang dipegang oleh para sahabat. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang minta kepada Nabi. Yang jelas Nabi itu lebih tinggi daripada para wali. lebih tinggi dari para kiai, lebih tinggi dari para habib, lebih tinggi dari siapa saja. Tidak ada seorang pun sahabat yang minta memanggil-manggil nama Rasul sesudah wafatnya Rasul. Dan yang ingat lagi bahwa orang yang sudah mati la yanfa'u la yadur, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itu yang wajib kita ingatkan kepada kaum muslimin, terutama yang masih melakukan demikian. Kemudian kita masuk kepada yang kedua. Setelah doa, sekarang khauf. Ya, kalau ada orang yang memalingkan khaufnya bukan kepada Allah tapi khauf kepada yang lain, ini juga termasuk syirik. Dalilnya firman Allah Ta'ala.

kuntum mu'minin. Dan dalil khauf firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi dalil khauf, maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Imran ayat 75. Ini yang perlu diingat, khauf itu ada dua. Ada yang namanya khauf itu ibadah. Ada khauf itu yang namanya khauf tabii'i. Kalau khauf tabii'i, ini tidak apa-apa. Seperti orang takut jatuh dari tempat yang tinggi, takut kepada binatang buas. Ini wajar, yang seperti tabii'i sifatnya, tabii'i. Tapi kalau takut yang sifatnya ibadah, yang tidak boleh dia takut, nah bisa membawa kepada syirik, nah takut dia kepada jin, umpamanya. Umpamanya takut miskin. Kalau punya anak banyak itu takut miskin, umpamanya. Ini takut ibadah, yang tidak boleh mestinya dia takut. Yang seperti ini tidak boleh dia takut, karena yang menjamin adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut umumnya kepada jin, sampai dia dalam masalah ibadah, dalam masalah melaksanakan ibadah, masalah kehidupan ini luar biasa takutnya. Ini tidak benar, karena dia harus takut kepada Allah. Yang demikian itu dia harus minta kepada Allah. Kalau dia umpamanya ada rasa-rasa was-was segala macam, mintanya kepada Allah. Tapi takut kepada itu sampai melakukan kesyirikan dengan masang sesaji atau dia minta kepada dukun, ini syirik ya, seperti ini. Jadi Nabi diingatkan oleh Allah, fala takhafuhum wa khafuni. Di antaranya juga ini kepada manusia, dia tidak boleh takut. Janganlah kamu takut kepada mereka, manusia. Takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi khauf itu hanya kepada Allah saja. Jadi takut yang sifatnya ibadah, yang orang tidak boleh takut, kemudian dia takut, maka yang seperti ini syirik. Dan ini hati-hati. Yang seperti ini hati-hati. Kadang-kadang tidak dirasakan seorang itu takut dalam berbagai hal. Dan ketakutan ini sudah menyelimuti kaum muslimin, seperti yang diramalkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Umat ini sudah ditimpa penyakit wahan. Wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta kepada dunia dan takut mati. Kalau mati itu pasti, tidak perlu ditakuti. Mati itu satu kepastian yang tidak boleh orang takut kepada kematian. Kemudian yang lainnya, wadilir raja. Dalil raja itu artinya mengharap. Mengharap itu kepada Allah. Dalilnya bahwa raja itu harus mengharap kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Yaitu firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dalil raja itu, yaitu firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mengharapkan, yarju mengharapkan, لِقَاءَ رَبِّهِ, bertemu dengan Rabbnya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh dia menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya, dan tidak boleh dia menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi raja itu hanya kepada Allah. Jadi orang yang mengharap bertemu dengan Allah, orang yang mengharapkan ganjaran dari Allah, yang itu yang harus dia harap dalam hidup ini. Dia raja hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Karena manusia tidak memiliki apa-apa. Apalagi orang yang
yang sudah mati. Sedangkan yang memiliki itu hanya Allah semuanya. Jadi harapan manusia hanya kepada Allah. Ar-raja min Allah. Dan ini pembahasannya panjang tentang khauf raja ini dibahas oleh para ulama dalam beberapa kitab tentang khauf dan raja. Karena kadang-kadang ada orang yang khaufnya berlebihan, ada juga yang rajanya berlebihan. Ada orang yang khauf, terlalu takut kepada apa yang ada ini sehingga dia pesimis. Ada orang yang sangat mengharap sehingga dia lalai. Ini dibahas oleh para ulama tentang masalah ini, tentang khauf war raja. Kemudian wa dalilu tawakkul, dalil tawakal. Dalil tawakal ini firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah engkau bertawakal jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Ini ayat-ayatnya bisa dilihat dalam Mushaf Al-Qur'an. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah. Hasbuh ay kafihi. Artinya cukuplah Allah baginya. Artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Tawakal itu ada sesudah adanya ikhtiar. Ini perhatikan, tawakal itu ada sesudah adanya ikhtiar. Seperti orang dalam masalah mencari ma'isyah, ya, mencari kehidupan, mata pencarian. Dia usaha dulu, baru tawakal kepada Allah. Dalam masalah apa saja, umpamanya dia terkena penyakit, dia ikhtiar dulu berobat. Kalau memang sudah dia berusaha enggak sembuh, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Semuanya begitu. Dalam menghadapi musuh, ikhtiar dulu. Berlatih, kemudian dia menyiapkan segala macam perlengkapan. Kemudian setelah itu sudah siap semuanya, baru tawakal kepada Allah. Apa saja semuanya demikian. Tawakal kepada Allah. Jadi sesudah ikhtiar. Sudah ikhtiar, baru dia tawakal kepada Allah. Dan tawakal ini artinya i'timadul qalbi ala Allah. Hati ini berserah kepada Allah. Itu yang dikatakan tawakal. Jadi menyerahkan, pasrah kita hanya kepada Allah. I'timadul qalbi ala Allah. Itu yang dikatakan tawakal. Disebut masalah tawakal termasuk ibadah, sebab ada juga orang yang tawakalnya bukan kepada Allah. Dicontohkan orang-orang jahiliyah, kalau mereka habis berusaha itu laporannya bukan kepada Allah, kepada patung, kepada pohon. Diajak bicara. Kalau belum berhasil juga, ya ada kan seperti nazar, sembelihan kepada patung, kemudian berjalan lagi. Tawakal. Nah, di umat Islam ada yang seperti itu. Dalam sekte tertentu yang jelas ini bukan dari firqah najiyah, bukan dari golongan yang selamat. Yaitu kalau mereka sudah ikhtiar, kembalinya kepada si kiai, tawakalnya kepada dia. Yang seperti ini salah. Mesti tawakalnya kepada Allah, bukan kepada itu. Dalam firqah-firqah di luar Islam, nanti juga ada kaitan masalah taubat, maka dibawakan bawahnya itu nanti soal masalah taubat. Taubat juga begitu. Ada sebagian orang yang kalau dia berbuat kesalahan, mestinya bertaubatnya kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak. Wa tubu ilallahi jami'an.

0: فعل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Dari raghbah, rahbah, khusyuk, dari berharap, cemas dan khusyuk itu firman Allah Ta'ala, innahum sesungguhnya mereka, kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Yusari'un, mereka bersegera fil khairat dalam berbuat kebaikan. Wa yada'unana raghaba wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami raghaban, dengan mengharap, wa rahaba dan cemas. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka itu khusyuk dalam beribadah kepada kami. Jadi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat kebaikan, dia kalau berdoa kepada Allah, dia mengharap supaya amal-amalnya dia terima. Dan dia cemas takut amal yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah. Kalau yang sekarang tidak begitu, pokoknya pasti diterima. Kalau dulu para sahabat radhiyallahu anhum itu cemas, khawatir dari apa yang dilakukan, umpamanya sholat atau infak atau sedekah atau yang lain, takut diiringi dengan riya. Itu khawatir dia. Sehingga kalau dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diterima amalnya. Maka selalu mereka begitu. Seperti mereka selesai dalam id, ya, setelah melakukan ibadah shaum, itu kan banyak melakukan. Ramadan itu banyak ibadah yang kita lakukan. Puasa, ya zakat, ya sedekah, ya qiyamul lail, tilawatul Quran, segala macam itu. Apa waktu idnya para sahabat berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum, doa, bukan yang lain yang disebutkan, mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Karena ada hadis lagi yang mengatakan ada orang yang puasa hasilnya cuma lapar, ada yang sholat malam hasilnya cuma ngantuk saja, menahan ngantuk, begadang saja. Sampai seperti itu takutnya mereka. Karena keimanan yang tinggi, begitu. Kalau sekarang sudah pasti aja, begitu selesai salam, lari sudah. Sholatnya diterima. Kalau para sahabat, bagaimana sholatnya? Mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah. Mudah-mudahan sholat ini betul-betul mendapatkan fadilah. Maka mereka selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Minta jannah dan minta dijauhkan dari api neraka. Dan minta diterima amal-amalnya. Kalau yang sekarang yakin sudah, pasti diterima. Sholat pokoknya 3 menit lari, langsung diterima. Kalau dulu tidak, mereka tuh malah berdoa kepada raghaban wa rahaban. Ya Allah, terimalah. Dan mereka cemas takut tidak diterima amal-amalnya. Dan itu harus ada. Raghbah dan rahbah harus ada pada setiap mukmin. Kemudian, wadaril khasyiyah. Qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Dan dalil khasyiah itu firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku. Ya, sampai di sini dulu. Sampai dalilul khasyiah. Adapun yang lain, seperti masalah wa'anibu ila rabbikum, masalah taubat ini, nanti kita akan bahas tersendiri. Karena masalah taubat, ada yang perlu saya tambahkan tentang syarat-syarat taubat dan segala macam, supaya kita tahu bagaimana pengertian taubat dan bagaimana syaratnya menurut syariat Islam dan kita bertaubat kepada siapa. Begitu. Di sini jelas yang dimaksudkan bertaubat kepada Allah. Kalau malingan taubat kepada selain Allah, syirik. Nah, kajian kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Tantangan terbesar

Hanya mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Dan yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita meski apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mesti ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak buruk saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang. Itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini di tanggal 23 dari bulan Zulqa'dah tahun 1438 Hijriah. Dengan taufik dan izin dari Allah Azza wa Jal, kita sekalian kembali dapat melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar membahas surat Hud. Dan bi'idznillahi ta'ala, ayat yang akan kita kaji pada pagi hari yang berbahagia ini adalah ayat yang ke-73 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 69 sampai ayat 73 dari surat Hud.

0: قال الله تبارك وتعالى قالوا أتعجبين من أمر الله. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Itu adalah rahmat Allah dan perkataannya dicurahkan atas kalian, hei ahlul bait. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat-ayat sebelumnya tampak sangat jelas, karena ayat ini masih merupakan bagian dari rangkaian kisah Nabi Ibrahim yang telah disebutkan dari sejak ayat 69 dari surat yang mulia ini. Ketika di dalam ayat 72 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang pernyataan Sarah alaihissalam, istri dari Nabi Ibrahim, yang merasa heran dan merasa aneh atas kabar gembira yang disampaikan oleh para malaikat kepada beliau, maka kemudian para malaikat itu menjawab, atajabina min amrillah, apakah kamu merasa heran dengan ketetapan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Sesungguhnya rahmat dan keberkatan Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian, wahai ahlul bait, itu sangatlah besar. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha terpuji lagi maha pemurah. Dari sini pula dapat kita simpulkan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Sarah alaihissalam ketika ia bertanya, ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li syaikha, itu bukan pertanyaan yang menunjukkan pembangkangan, tetapi pertanyaan yang menunjukkan keterheranan dan kekaguman terhadap ya ketetapan Allah. Karena para ulama rahimahumullah ta'ala juga membahas tentang hukum bertanya tentang ketetapan Allah. Itu bisa sampai kepada derajat kufur juga kalau dia itu adalah pertanyaan yang sifatnya membantah atau membangkang. Misalnya ketika ada orang dikatakan kepadanya, sholat duhur itu 4 rakaat misalnya ya. Tiba-tiba dia mengatakan, kok 4 rakaat sih? Gitu ya. Kok 4 rakaat sih? Kenapa enggak 2 saja? Kita kan baru lagi kerja nih, atau lagi sudah capek kerja nih gitu. Nah, ini kufur ini. Ya, penolakan atau pertanyaan yang berisikan penolakan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sarah di sini adalah menunjukkan kekagumannya terhadap kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ketika beliau mengatakan, a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha, apakah saya akan melahirkan seorang anak sedangkan saya sudah tua renta begini dan suamiku juga sudah tua. Nah, ini adalah tidak menunjukkan pada pembangkangan terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ini adalah menunjukkan akan kekagumannya terhadap kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, qalatir rusulu laha, ata'jabina min amrillahi wa qada'ih, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ma'syara ahlal baitin nubuwah, innahu subhanahu wa ta'ala hamidus sifati wal af'al, ذو مجد وعظمة فيها.
0: قال المفسرون رحمهم الله قالت الرسل لها, para utusan itu berkata kepadanya, maksudnya para utusan di sini adalah utusan Allah dari kalangan para malaikat, Maka para utusan Allah dari kalangan para malaikat itu berkata kepada Sarah, "Ata'jabina min amrillahi wa qada'ih?" Apakah engkau merasa heran dari perintah Allah dan ketetapannya? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ma'asyara ahli al-baiti nubuwah. Sungguh merupakan sebuah rahmat dan keberkatan atas kalian, wahai keluarga Nabi, wahai sekalian keluarga para Nabi. Innahu subhanahu wa ta'ala hamidus sifat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha terpuji sifat-sifatnya, wal af'al dan perbuatannya. Dhu majdin wa azimatin fiha, yang maha, yang memiliki kemuliaan dan keagungan di dalamnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini, qalu ata'jabina min amrillah. Ya. Mereka berkata, qalu di sini kembali kepada ar-rusul atau malaikah. Ya, apakah kalian, apakah kamu merasa heran dari qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala? Karena sesungguhnya tidak perlu ada yang diherankan, sesungguhnya apabila kita sudah berbicara tentang takdir dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya tidak, bukan merupakan sesuatu yang sangat mengherankan apabila Allah menetapkan bagi seseorang atau bagi suami istri memiliki anak. Toh telah ada sesuatu yang jauh lebih mengherankan daripada itu. Seorang anak bisa terlahir dari seorang ibu tanpa ayah, dan terlahir pula ke dunia ini seorang manusia dengan tanpa ibu dan tanpa ayah. Dan itu semua tentu jauh lebih mengherankan daripada terlahirnya seorang anak dari pasangan suami istri yang lanjut usia. Oleh sebab itu para malaikat mengatakan, qalu ata'jabina min amrillah, apakah kamu merasa heran dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ya, ini sungguh merupakan rahmat dari Allah dan keberkatan darinya atas kalian, wahai ahlul bait. Ahlul bait adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ayat seperti ini, subhanallah, diusahakan sama orang Syiah bagaimana supaya bisa dipakai oleh mereka untuk mendukung ajaran mereka. Ya, mereka menggunakan ayat yang mulia ini untuk menunjukkan keutamaan apa? Ahlul bait. Ya, sehingga mereka mengatakan, ya, tentang keutamaan ahlul bait dengan dalil ini, dengan dalil ayat yang mulia ini, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Yang penting ada kata-kata ahlul baitnya. Padahal yang dimaksud dengan ahlul bait di sini adalah keluarga Nabi Ibrahim, bukan keluarga Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya. Sungguh ini adalah merupakan bagian dari rahmat dan keberkatan dari Allah atas kalian, wahai keluarga, ya, keluarga Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan pula bahwa berarti istri itu dari keluarga atau bukan? Dari keluarga. Orang yang paling berhak untuk masuk ke dalam keluarga kita itu istri kita. Oleh sebab itu kan ini diskusinya adalah diskusi antara istri Nabi Ibrahim dengan malaikat, dan para malaikat menamakan istri Nabi Ibrahim juga sebagai ahlul bait. Oleh sebab itu sungguh sangat bodoh orang-orang Syiah ketika mereka mengeluarkan istri-istri Nabi dari keluarga Nabi. Karena menurut orang-orang Syiah, ummahatul mukminin itu bukan dari kalangan ahlul bait. Jadi ahlul bait menurut mereka hanya Rasulullah dan anak keturunannya, sementara istrinya tidak termasuk ke dalam kategori ahlul bait. Ini tentu lugotan wa syar'an, baik dari segi bahasa, dari segi akal, dari segi syariah, ya tidak mendukung pernyataan mereka itu. Ya, bahkan di kartu keluarga pun yang pertama kali disebutkan setelah kepala keluarga pasti istri. Tapi menurut orang Syiah bahwa istri-istri Nabi itu bukan keluarga Nabi. Padahal kita lihat di dalam ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwa istri itu adalah keluarga seseorang. Terus itu Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan Ahlul Bait. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu Hamidum Majid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha terpuji. Terpuji pada seluruh sifat-sifatnya, terpuji pada seluruh amal perbuatannya. Majidun. Ya, Majid itu biasa diartikan juga Maha Mulia, Dzul Majdi wal Azamah. Maha agung lagi Maha mulia. Dan Al-Majdu juga adalah kasirul ihsan, banyak melakukan yang maha baik, yang maha pemurah. Ya, Dzul Ihsan, yang senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat telah kita bahas dari surat Hud, semoga dapat bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Pertanyaan dari hadirin adalah satu pertanyaan kemarin yang saya pending tentang apa perbedaan antara yatafakkarun dengan yaqilun. Yatafakkarun artinya berpikir, yang kaitannya dengan arti dan makna dari sesuatu. Itu namanya apa? Tafakkur. Merenungkan makna yang terkandung dalam sesuatu. Sementara yaqilun sama dengan yatadabbarun. Yaqilun adalah memikirkan tentang sebab akibat dari sesuatu itu. Ya, jadi kalau yatafakkarun berkenaan dengan makna dan arti dari sesuatu, sementara yaqilun adalah berkenaan dengan memikirkan tentang sebab dan akibat dari sesuatu tersebut. Wallahu taala alam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Fikum barakallahu.
2: Ini pertanyaannya, bagaimana sikap para ikhwah tatkala telah melakukan sesuatu, misalnya ada salat Jumat 2. Ikhwah ini sudah menasihati dan sempat terhenti untuk melaksanakan 2 sholat Jumat dalam satu tempat. Tapi ternyata dalam rentan waktu beberapa lama dengan mempergunakan satu instansi, sehingga tetap dilaksanakannya sholat Jumat 2 tempat dalam satu kampung. Kemudian ada ikhwah yang mungkin punya kemampuan, punya kekuatan untuk menghentikan itu. Tetapi di sisi lain ada kekhawatiran fitnah terhadap dakwah sunnah misalnya. Jadi dakwah sunnah itu, dan kita tahu yang melakukan, yang menjadi motor dari terselenggaranya sholat Jumat 2 ini adalah orang yang pandai membolak-balikan kata.
0: Yang pandai apa?
2: Pandai membolak-balikan kata yang memang kita khawatirkan akan terjadi fitnah pada beberapa ikhwah. Bagaimana sikap kita Ustadz untuk melepas diri dari hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, hukum asalnya sholat Jumat di suatu kampung apabila jumlah penduduknya masih sangat terbatas, tidak seperti di perkotaan, maka sholat Jumat itu hanya boleh dilakukan di suatu tempat. Makanya dia dinamakan dengan sholatul Jum'ah, karena dia adalah menggabungkan dan mengumpulkan kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Dan masjid yang dipakai untuk melaksanakan sholat Jumat juga dinamakan dengan Masjidul Jami'. Masjidul Jami', karena dia adalah mengumpulkan, ya, mengumpulkan kaum muslimin dari beberapa tempat atau dari beberapa masjid. Ini adalah hukum asalnya. dan dia tidak beralih kepada masjid yang lain kecuali jikalau ada kemaslahatan yang rajih. Misalnya karena jumlah kaum muslimin yang sudah banyak ya. Atau di masjid yang bersangkutan itu amalan sholat Jumatnya menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah yang mengakibatkan batalnya sholat Jumat tersebut. Tetapi apabila masih bisa diperbaiki, masih bisa dinasihati dan seterusnya, maka hukum asalnya adalah kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat yang baru karena hal itu bertentangan dengan maqasidus syariah atau bertentangan dengan tujuan daripada syariat itu sendiri, di mana salah satu tujuan daripada syariat itu adalah menyatukan kaum muslimin. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sehingga dengan demikian maka maqasidus syariah lebih dikedepankan daripada kemaslahatan-kemaslahatan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam.
3: Bismillah. Pertanyaan saya mengenai Syiah, Ustaz. Ada seseorang yang coba mendoktrin saya, Ustaz, mengenai Syiah ini. Dia mengatakan kepada saya, masuk saja di Syiah katanya. Karena tidak semua Syiah itu adalah sesat. Nah. Buktinya dalam periwayatan hadis Al-Bukhari banyak sanad-sanad atau periwayat yang Syiah katanya. Itu dijadikan hujah bahwa atau Imam Bukhari saja menggunakan mereka sebagai periwayatan begitu. Jadi dibilang katanya tidak semua Syiah itu kata sesat. Ya. Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi

0: Syiah tidak bisa dimasukkan ke dalam periwayatan hadis. Karena orang-orang Syiah berbeda dengan orang Khawarij. Kalau orang Khawarij, periwayatannya masih dipakai. Kenapa? Karena orang-orang Khawarij mereka mengatakan bahwa berdusta itu bagian dari dosa besar. Dan dosa besar menurut mereka itu artinya kafir bagi orang yang mengatakannya. Jadi orang-orang Khawarij itu hati-hati banget ketika berbicara. Kenapa? Karena berdusta berarti dosa besar berarti kafir. Sehingga dia tidak akan melakukannya. Tapi kalau orang Syiah, mereka mengatakan 90% dari agama ini adalah taqiyah, berdusta. Sehingga tidak ada perawi Syiah di dalam kutubus sittah. Kalau ada dipastikan hadisnya dhaif. Di dalam Sahih Bukhari tidak ada satu perawi pun yang Syiah. Ketika dia mengatakan banyak perawi yang Syiah, ini menunjukkan kedustaan dia dan semakin menunjukkan kesyiahannya. Kemudian berikutnya, kalau sebuah mazhab atau aliran itu sudah dibangun di atas kesesatan, maka setiap yang terlahir dari akidah yang rusak adalah rusak. Sekarang apa yang kurang dari kesesatan Syiah? Syahadatnya sudah lain, ya kan? Azannya sudah lain, wudhunya sudah lain, sholatnya sudah lain, ya, puasanya sudah lain, zakatnya sudah lain. Kemudian sekarang hajinya juga sudah lain. Bahkan belakangan ini mereka meresmikan sebuah Ka'bah yang dibangun sangat mirip oleh mereka di Iran sana sekarang. Sehingga mereka tawaf di sana, ya, melakukan ibadah hajinya ke sana sekarang, ke Karbala. Kiblatnya juga sekarang mau mereka alihkan, tidak lagi ke Mekah tetapi ke Karbala sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Irak. Apalagi yang tersisa dari kesesatan Syiah? Syiah adalah sebuah aliran sesat yang di dalamnya terkandung semua kesesatan. Semua kesesatan agama lain, semua kesesatan aliran sesat yang ada. Ahmadiyah misalnya ya. Ahmadiyah dengan Syiah mana yang lebih sesat? Syiah lebih sesat. Ya. Kalau Ahmadiyah dia mengatakan ada nabi lain setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengakui kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang Syiah mengatakan bahwasannya Ali bin Abi Thalib lebih baik daripada nabi. Berarti kan labelnya bukan nabi lagi tuh. Ini tentu adalah lebih sesat. Ya, di samping kemudian akidah-akidah yang lainnya, semua kesesatan yang ada dalam satu ajaran ada semuanya keburukannya di dalam Syiah. Ya. Sehingga pernyataannya tersebut saya katakan adalah semakin menunjukkan akan kesesatan Syiah ketika ia mengatakan bahwa para perawi di dalam Sahih Bukhari itu banyak yang Syiah, ya, Allah Ta'ala. Kita katakan tunjukkan satu perawi saja yang Syiah dan biografi para perawi itu semuanya adalah sudah tersusun biografi mereka di buku-buku para ulama sehingga biografi mereka tidak ada lagi yang tersembunyi, Allah Ta'ala.
1: Ustaz, apakah benar jikalau kita mengeluh karena doa kita belum juga terwujud dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kita? Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan doa-doa kita selanjutnya jikalau kita sudah terlanjur pernah mengeluh? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Apabila seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak luput, dia pasti akan mendapatkan salah satu di antara empat hal. Yang pertama,

0: dia akan doanya akan dikabulkan oleh Allah setelah ia berdoa secara langsung kontan. Yang kedua, doa tersebut tidak dikabulkan secara langsung tetapi ditangguhkan waktu pengkabulannya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, dengan doanya tersebut ia tidak dikabulkan secara langsung, tidak pula ya dengan penundaan, tetapi setelah dia berdoa itu kemudian dia dipalingkan dari sebuah keburukan. Kemungkinan yang keempat, bahwa dia tidak mendapatkan tiga hal tadi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyimpan doa yang dipanjatkan oleh orang tersebut untuk kebaikan dirinya pada hari kemudian. Sehingga orang yang berdoa, ya, orang yang berdoa itu tidak akan pernah rugi. Oleh sebab itu para sahabat kemudian mengatakan idza nuksir. Kalau begitu kita akan memperbanyak doa. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Fallahu aksar." Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah jauh lebih banyak dan lebih luas. Adapun kemudian orang yang mengeluhkan, ya, da'autu wa lam yujib. Aku telah berdoa namun kemudian belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini adalah telah tergesa-gesa. Telah tergesa-gesa di dalam doanya yang telah ia panjatkan, yang telah ia keluhkan. Adapun doa-doanya yang akan datang, maka dia adalah merupakan amalan-amalan terpisah antara satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustadz, kami sedang berusaha menjauhkan anak-anak kami dari TV dan iPad. Namun sulitnya karena lingkungan tetangga dan keluarga tidak mendukung, justru kadang memfasilitasi hal tersebut. Mohon pencerahannya. Terima kasih.
0: Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, tentunya di era globalisasi ini, apabila keluarga kita telah terbiasa dengan televisi, dengan iPad dan lain sebagainya, dari sejak awal memang sangat sulit kita meninggalkannya dan menjauhkannya dari anak-anak kita dengan tanpa kemudian kita memberikan alternatif kepada mereka. Toh dia adalah sesungguhnya bukan haram dari segi alatnya, tetapi dari isi dan kandungannya. Oleh sebab itu kita harus memberikan al-badil, harus memberikan alternatif. Kita carikan program-program, aplikasi-aplikasi yang bermanfaat kepada mereka. Ya. Kalau seandainya kita mau menjauhkan anak-anak kita dari alat-alat seperti itu, maka dari sejak awal, ya, dari sejak anak kita katakanlah bayi, jangan dikenalkan dengan itu. Itu akan lebih mudah daripada kemudian dia atau mereka sudah terbiasa menonton, mengkonsumsi alat-alat seperti itu, baru kemudian kita putus dan kita tidak memberikan alternatif, maka pasti dia akan pergi ke tetangga sementara antum tetap memberikan akses kepada mereka. Maka yang paling mudah untuk kita lakukan saat ini adalah memberikan alternatif. Toh di sana ada program-program yang bermanfaat. Saya lihat di acara Hafidz Cilik, ada beberapa Hafidz Cilik yang mereka bisa belajar dan hafal Al-Quran, ya, itu melalui perantaraan YouTube. Di antaranya adalah seorang anak yang lumpuh otak yang namanya Fajar itu. Ya, karena orang tuanya juga memiliki keterbatasan kemampuan, tetapi kemudian dibimbing untuk belajar menghafal Al-Qur'an dari YouTube, subhanallah bisa juga menjadi seorang hafid gitu. Ya. Jadi tinggal kemudian kita mengarahkan. Adapun kemudian antum hanya sekedar melarang tetapi kemudian tidak memberikan solusi dan alternatif, maka anak itu kemudian akan mencari sendiri, terutama adalah setelah, ya, mereka mengenalnya, kecuali jika mereka tidak mengenalnya. Atau ya, apabila juga susah hal itu dilakukan, maka kemudian kita mencarikan lembaga pendidikan yang cukup ketat yang bisa mengontrol mereka dari alat-alat telekomunikasi seperti itu, ya, atau informasi seperti itu, seperti misalnya di pondok pesantren. Ya, di pondok pesantren kan umumnya adalah tidak diperbolehkan untuk mengakses ke televisi atau ke alat-alat atau sarana informasi lainnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustadz, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata jahil? Bagaimana dengan orang yang suka menuduh kita jahil hanya karena berbeda pendapat dengannya? Terima kasih. Nah,
0: kata-kata jahil artinya tidak mengetahui kebenaran. Dan hukum dasar, hukum asal manusia itu adalah jahil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanal insanu dzaluman jahula." Sesungguhnya manusia itu benar-benar jahil dan benar-benar zalim. Ya, dzaluman jahula, zalim dan jahil. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, di mana kalian tidak mengetahui sesuatu. Tetapi jahil ini adalah merupakan sifat yang tidak terpuji. Dan kepada kejahilan itulah kemudian masa jahiliyah dinisbatkan. Dan tidak seyogianya bagi seorang muslim melontarkan kata-kata ini kepada saudaranya yang menginginkan kebenaran. Ya, karena jahil itu sendiri adalah ada dua, ada jahil yang menginginkan kebenaran dan ada orang jahil yang kokoh terhadap kejahilannya. Inilah yang dinamakan dengan jahil murakkab, mu'anid. Dan sebutan jahil ini adalah sebutan yang tidak enak untuk disandangkan kepada seseorang. Apabila ada seorang setiap kita berbeda pendapat dengannya, kemudian dia mengatakan jahil kepada kita, maka sungguh dia telah membuat kita sedih karena istilah tersebut. Dan ini adalah tentu bertentangan dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Nabi SAW beliau bersabda, sebaik-baik ibadah itu adalah tatkala kita sekalian menanamkan kegembiraan, kesenangan pada hati seorang muslim. Wallahu ta'ala.
1: Ustaz, ana mau tabayyun, siapa sebenarnya Syekh Al-Albani? Belum lama ini ana dapat kajian di salah satu ustaz di Indonesia yang terkenal di YouTube yang mengatakan bahwa Syekh Al-Albani pemahamannya bermasalah terutama dalam ilmu hadis. Terima kasih.
0: Ya. Itu sama anak SD mengkritisi profesor doktor. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah adalah salah seorang ulama hadis masa kini. Ulama hadis yang banyak memberikan khidmah atau pelayanan terhadap agama ini khususnya di bidang hadis. Apa yang telah beliau kerjakan di dalam melakukan observasi dan penelitian terhadap hadis-hadis Nabi SAW sungguh sangat luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh para ulama hadis sebelumnya. Ya, kita ketahui bahwa kitab-kitab hadis itu sangat banyak. Yang paling terkenal diantaranya adalah Kutub Sittah. Ada Kutub Sittah, ada Kutub Tis'ah. Ya, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i. Ya, kemudian Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini Kutubu Sittah. Kalau mau kita katakan Tis'ah, maka ditambah lagi dengan Muwatta Imam Malik, dengan dengan Ad-Darimi dan Musnad Imam Ahmad. Baik. Dari sekian banyak ini dan banyaknya kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab hadis yang lainnya, yang paling banyak di antara 9 kitab hadis dan kitab-kitab yang lain, yang disepakati kesohihannya oleh para ulama itu hanya dua, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sementara yang lainnya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, yang palsu, dengan berbagai macam jenisnya. Karena hadis-hadis hadis-hadis dhaif pun macam-macam juga. Ya, ada yang hadis munqati, ada yang mu'dhal, ada yang munkar, ada yang lain sebagainya. Tayyib. Yang dua ini ada disepakati Bukhari dan Muslim. Selain daripada itu tidak, masih harus dipilah. Para ulama dahulu banyak kemudian telah melakukan penilaian terhadap hadis-hadis tersebut. Tapi kita yang awam tentang ilmu hadis menjadi kemudian terkadang ditimpa oleh keraguan ketika membaca katakanlah Sunan Abu Dawud atau Sunan Tirmidzi, ketika membaca ini sahih ataukah tidak gitu. Maka kemudian datang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kemudian baru beliau pilah ini yang sahih, ini yang dhaif. Dipisah sama beliau, dipilahkan, sehingga muncullah sebuah kitab yang berjudul As-Silsilah. Silsilah al-hadis as-sahihah dan as-silsilah al-hadis ad-dha'ifah, dipilahkan sehingga menjadi lebih tenteram bagi kita sekalian untuk membacanya gitu. Tiba-tiba kemudian datang orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang hadis, tidak memiliki jasa dalam melayani sunnah Nabi SAW, mengatakan kemudian Syekh Al-Albani ya itu adalah perlu dipertanyakan tentang keilmuannya tentang hadis. Yang perlu dipertanyakan itu Anda, ya, bukan Syekh Al-Albani yang telah ya mendapatkan pengakuan dari para ulama besar ya tentang keilmuan beliau, terutama di bidang ilmu hadis. Ya. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah tidak diragukan lagi tentang keilmuannya dalam hadis, dan tentu saja ada beberapa penilaian dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang terkadang kontradiktif. Di satu tempat beliau mengatakan misalnya hadisnya ini hasan, di tempat yang lain beliau mengatakan hadis ini adalah dhaif. Itu memang terjadi. Tetapi ya itu adalah menunjukkan akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Qur'an ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan didapatkan di dalamnya ya perselisihan yang sangat banyak. Maka setiap kitab yang ditulis oleh manusia dipastikan ada kekurangan. Kekurangan itu pasti ada. Tetapi untuk mempermasalahkan ya kapasitas Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai seorang ulama hadis ya, maka ini adalah patut untuk kita pertanyakan lagi kepada orang yang mengkritik atau tentang orang yang mengkritisinya tersebut, siapa ia ya, sehingga ia mengatakan bahwa Syekh Al-Albani bermasalah dalam manhajnya, terutama dalam pengetahuannya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.
1: Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, di luar tema, apa perbedaan antara salat syuruq dan salat duha ditinjau dari sisi jumlah rakaat dan waktu pengerjaannya?
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salatul isyraq menurut sebagian ulama bahwa dia itu adalah merupakan salat duha di awal waktu. Ini menurut pendapat sebagian ulama rahimahumullah. Sebagian ulama yang lain mengatakan dia adalah merupakan salat yang terpisah. Jikalau ditinjau dari segi jumlah rokaatnya dan waktunya tadi. Karena sholat isyraq dia dilakukan 2 rokaat. Dan waktunya adalah ketika matahari telah terbit. Jadi bukan ketika matahari terbit. Jadi kalau syuruk itu katakan jam 6. Maka sholat isyraqnya itu kurang lebih jam 6 lebih 10 menit. bukan pas syuruknya. Kalau pas syuruknya kita masih terlarang untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi memang para ulama rahimahullah ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan sholat isyrok itu adalah sholat duha di awal waktu. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah merupakan sholat tersendiri karena jumlah rokaatnya hanya dua rokaat dan harus dilakukan di awal waktu. Sementara sholat duha maka dilakukan minimal dua rokaat dan bisa dilakukan sampai delapan rokaat. Dan waktunya kemudian memanjang sampai menjelang matahari jadi tepat di atas kepala kita. Wallahu ta'ala.
1: Baik, dari hadirin kami silakan Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Fikum barakallah.
2: Saya teringat ini karena sudah membicarakan masalah sholat. Jadi dari berbagai macam tata cara melaksanakan sholat ini, ada kelompok-kelompok tertentu itu yang katanya mengaku pengikut Imam Hanafi. Sementara saya beberapa kali sholat dengan mereka, itu memang terjadi ada perbedaan-perbedaan yang di dalam melaksanakan sholat. Menurut kitab-kitab yang saya pernah baca juga bahwa sholat itu kan sebagaimana dikatakan dalam hadis, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat, kata Nabi. Nah itu ada perbedaan antara contohnya misalnya sholat itu yang diakhiri, kalau Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa kalau yang diakhiri, setiap yang diakhiri salam kita harus duduk tawaruk. Nah, sementara yang mengaku itu Imam Hanafi, semua duduknya sama. Baik itu sholat dua rakaat maupun sholat empat rakaat, semua duduknya duduk iftiros. Nah, duduk iftirosnya juga tidak jelas, karena kalau kita duduk iftiros berarti menegakkan kaki kanan, sementara kaki kiri ya jadi tumpuan kita duduk. Sementara mereka tidak, melipat semua kakinya. Jadi semuanya begini, baring kakinya. Kemudian pada saat tasyahud, pada saat imam selesai akhir dari Al-Fatihah, kalau kita sebagaimana hadis yang saya pernah baca, malah kita menyaringkan kata amin itu. Sementara mereka tidak seperti itu. Kemudian ketika kita bangkit dari ruku, kita itidal, kita mengangkat tangan sambil Allahu liman hamidah. Mereka juga tidak, kemudian meletakkan tangan di bawah pusat ketika bersedekap, dan banyak sekali perbedaan lainnya. Tasahud juga mereka tidak menegakkan telunjuknya, cuma sekali saja, itu pun cepat sekali. Pertanyaan saya, apakah kita bisa bermakmum kepada mereka pada saat sholat atau tidak? Dan bagaimana sholat mereka, apakah sah karena terlalu banyak penyelisihan daripada tata cara Rasulullah sholat? Demikian Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tentu saja madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah adalah salah satu madhab yang mu'tabar di dalam agama kita. Ya, madhab yang diikuti oleh banyak kaum muslimin, seperti kaum muslimin saudara-saudara kita di Asia Tengah misalnya, ya di Pakistan, India, Afghanistan, kemudian saudara-saudara kita di Cina, di Korea, kemudian saudara-saudara kita di Turki, saudara-saudara kita di Eropa, mereka adalah bermadhab dengan madhab Imam Abu Hanifah. Dan madhab mereka adalah merupakan madhab yang mu'tabar, yang boleh diikuti. Hanyasannya, ya seyogianya kita sekalian, apabila pun kita harus bermadhab di dalam pengamalan, maka seyogianya kita mengamalkan madhab yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kita di Indonesia, madhabnya adalah madhab Imam Syafi'i. Kalaupun seharusnya kita bermadhab, termasuk dalam masalah amaliyah, pengamalan, maka kita bermadhabnya madhab Imam Syafi'i. Karena ketika kemudian kita menyelisihi madhab Imam Syafi'i, walaupun madhab yang lain itu tetap benar dan sah, itu tetap akan menimbulkan kegalauan bagi sebagian kaum muslimin, dan fitrah manusia itu tidak senang diselisihi sama orang lain. Oleh sebab itu saya katakan memang sebagaimana tadi disebutkan bahwa itu adalah tata cara sholat dalam madhab Imam Abu Hanifah. Dan Syekh Al-Albani sendiri beliau menyebutkan tentang sifat-sifat sholat yang antum sebutkan tadi, yang mereka katakan ini dalam madhab Imam Abu Hanifah. Dan terkadang Rasulullah SAW melakukan sebagian gerakan yang mereka lakukan, walaupun tentu sebagian apa yang dirojihkan di dalam madhab Imam Abu Hanifah itu tidak dirojihkan oleh para ulama, termasuk diantaranya adalah misalnya tidak mengucapkan amin. Jadi kalau antum pergi ke Pakistan sana atau antum pergi ke Afghanistan, kemudian antum melaksanakan sholat berjamaah di tengah-tengah masyarakat awam mereka, bukan di kalangan para penuntut ilmu, kemudian imam membaca surat Al-Fatihah lalu antum mengatakan amin setelah sholat, kemungkinan besar antum akan diseret keluar dari masjid. Antum akan dikatakan Wahabi. Ya, ada salah seorang dosen di Madinah dulu ngisi daurah di Pakistan, dia pergi ke masjid masyarakat itu diseret sampai keluar. Diseret, habis sholat diseret, disuruh keluar. Kamu katanya Wahabi, kenapa mengucapkan amin? Ya, ada salah seorang tokoh mujahidin di Afghanistan dahulu, dia menceritakan tentang kisah seorang pemuda dari orang Afghanistan yang sholat di samping mujahidin dari Jazirah Arab. Ya, akhirnya apa? Gara-gara dia mengucapkan amin setelah baca Al-Fatihah, dan gara-garanya dia menggerakkan jari tangannya ketika tasyahud, maka kemudian orang asli Afghanistan, mujahid Afghanistan yang awam ini, akhirnya kemudian dia panggil orang Arab yang apa namanya sholat di sampingnya itu, katanya sini, dibawa menyendiri langsung kemudian ditembak. Setelah itu kemudian dia datang melapor kepada komandan perangnya, katanya lapor, alhamdulillah saya telah membunuh seorang kafir, katanya. Ya, ini lihat bagaimana kalau kebodohan ada pada diri seseorang. Padahal ini mujahidin. Apa alasannya kamu mengkafirkan dia? Wah, dia itu katanya Wahabi. Apa alasannya? Katanya karena dia ketika tadi kita sholat dia mengucapkan amin, dan karena ketika sholat dia menggerak-gerakkan jarinya. Akhirnya kemudian ya komandan perangnya ini, komandan mujahidinnya, akhirnya kemudian dia mengatakan, ya akhi, itu semua ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah saudara kita dan seterusnya. Akhirnya orang ini karena saking takutnya telah membunuh seorang muslim, akhirnya dia pingsan dan dia pun meninggal. Saking takutnya karena Allah azza wajal, ya, akhirnya dia pun meninggal, pingsan dan kemudian meninggal. Jadi ada beberapa hal yang memang kurang pas, diantaranya penyebutan amin, demikian juga ikhtisar. Yani Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab sifat sholat Nabi, beliau menyebutkan tentang hal ini, bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk ikhtisar, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar. Dan beliau katakan, dan yang aneh adalah dari madhab Imam Abu Hanifah yang justru ya mereka menganjurkan ketika sholat untuk melakukan hal itu. Dan tentu ada beberapa hadis tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Padahal Abu Hanifah sendiri beliau telah mengatakan, idza sahal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadisnya sahih maka dia adalah madhabku. Berarti madhab Imam Abu Hanifah tidak pakai hadis dhaif. Ya. Tapi walau demikian, bahwa apa yang difatwakan oleh Imam Abu Hanifah tetap adalah sesuatu yang bisa ditolerir. Karena pada umumnya adalah beliau memiliki dalil dan hujah akan masalah itu, dan sholat mereka tetap sah. Ya, sholat mereka sah, termasuk tata cara bertasyahud seperti itu adalah merupakan salah satu sifat sholat Nabi juga. Ya, kemudian berikutnya di antara madzhab Imam Abu Hanifah misalnya ada yang bertakbir setiap melakukan gerakan, baik ketika akan bangkit dari satu gerakan ke gerakan yang lain atau ketika akan turun dari satu gerakan ke gerakan yang lain, ini semua juga adalah pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Wallahu ta'ala alam.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Mulai belajar.

0: أتيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

orang yang berpacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini, yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh Bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
2: Telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah taala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat, atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal, sholat itu adalah takaran. Faman aufa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab. Bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru shatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها" رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Qur'an adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala: "Ya 'ibadi, inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
7: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan

0: ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
3: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustadz menjawab,
6: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
10: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan seperti

0: dirinya tidak mampu mengembalikan, bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat? Kita putihkan untuk A. Fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau nggak balik ya nggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
1: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
2: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
3: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akul li alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah. Pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar, seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Ini orang pintar gitu. Datang kepada Rasulullah SAW, dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung itu Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik, itu kan gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah gak masuk syirik ya. Tapi paling gak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia gak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu gak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yaum, 40 hari gak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
5: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
6: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
7: Radio Muad bin Jabal.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
9: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha tabaraka wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal iman, pemirsa dan juga pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali mengikuti kajian rutin kita dalam pembahasan kitab-kitab tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Dan sebagaimana biasa, insyaallah setelah pemaparan materi, jika kita masih memiliki waktu, maka kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu, mari langsung saja kita mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan, dan kepada guru kita kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini, pembahasan kita sudah memasuki pembahasan ayat yang ke-27 dari surat As-Sajdah, di mana kita ketahui bahwa di dalam pembahasan ayat sebelumnya, di ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala telah mengajak kita sekalian untuk mengambil pelajaran dari sejarah umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat yang mulia ini, pada ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita sekalian untuk memperhatikan apa yang ada di alam semesta, yang juga dapat memberikan petunjuk kepada kita sekalian, karena itu semua menunjukkan pada tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu adalah merupakan metode Al-Qur'an yang sangat indah, di mana Allah Subhanahu wa taala berpindah dari dalil sejarah menuju dalil penciptaan, dan kedua-duanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghidupkan bumi yang tandus, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan dan membangkitkan manusia dari kematiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruz. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasannya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, fanukhriju bihi zar'a, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Afala yubsirun, maka apakah mereka tidak memperhatikan? Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwa di ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala ya telah mengingatkan kita sekalian agar kita mengambil pelajaran dari peninggalan umat-umat terdahulu yang telah Allah Subhanahu wa taala binasakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim?" Tidakkah mereka mengambil pelajaran dari kehancuran umat-umat yang terdahulu? Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukti yang dapat mereka saksikan dari sejarah yang selalu tempat-tempatnya mereka lalui ketika mereka melakukan perjalanan dagang, baik di musim panas atau di musim dingin, lalu kemudian seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-27 ini, kalau kalian tidak mau belajar dari sejarah atau kalian belum juga sadar dengan menyaksikan peninggalan-peninggalan sejarah umat terdahulu, maka lihatlah alam yang ada di sekitar kalian. Bukankah itu juga sudah cukup bukti bagi kalian untuk yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Muyassar para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, awalam yaral mukadzibuna bil ba'si bil ba'dal mauti annana nasuqul ma'a ila al ardil yabisatil ghalidah allati la nabata fiha. Apakah orang-orang yang mendustakan hari berbangkit setelah kematian itu tidak melihat sesungguhnya kami telah menggiring air menuju bumi yang gersang dan tandus yang tidak memiliki pepohonan di dalamnya? Fanukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu ta'kulu minhu an'amuhum. Lalu kami keluarkan dengan air itu tanaman yang beraneka ragam warna-warninya yang dimakan oleh binatang ternak mereka. Wa tataghadda bihi abdanuhum faya'ishuna bih. Demikian pula mereka, atau demikian pula badan mereka mengambil nutrisi dengannya sehingga mereka bisa hidup dengan itu. Afala yarawna hadhihi an'am bi'ayunihim? Apakah mereka tidak melihat nikmat-nikmat itu dengan mata-mata mereka? Faya'lamu annallaha alladhi fa'ala dhalika qadirun ala ihya'il amwat wa nashrihim min quburihim. Sehingga mereka mengetahui bahwa Allah yang kuasa untuk melakukan itu mampu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan membangkitkan mereka dari kuburan mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memperhatikan awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau?" Tidakkah mereka melihat? Antum perhatikan di sini Allah Azza wa Jalla menggunakan kata yarau, awalam yarau. Ya. Apakah mereka tidak melihat? Apabila antum perhatikan di ayat sebelumnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afala yasma'un?" Apakah mereka tidak mendengar? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau?" Apakah mereka tidak melihat? Ya, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala merubah ya ajakan di ayat sebelumnya mengajak untuk mendengar, di sini mengajak untuk melihat. Karena di ayat yang ke-26 ayat tersebut berbicara tentang kisah-kisah yang perlu didengar dan dipahami. Sedangkan di ayat 27 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fenomena alam yang langsung disaksikan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ajakan di sini ya dengan menggunakan seluruh sarana yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan hidayah. Mendengar, melihat, berpikir, mentadaburi. Ya, ini semua adalah ya sarana-sarana yang dapat kita gunakan untuk mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau anna nasuqul ma'a. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami menghalau air? Kalau di dalam mushaf edisi terjemah di sini sebutkan menghalau awan yang mengandung air. Menghalau nasuqu. Kata-kata nasuqu itu bisa maknanya menghalau, bisa maknanya menggiring, bisa maknanya mengarahkan, mengalirkan. Dan ini menunjukkan sebuah fakta yang sangat kuat. Ketika kita melihat curah hujan itu turun, maka hujan itu tidak turun secara acak. Hujan itu tidak turun sembarangan gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan awan itu. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur arah angin. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan di mana titik koordinat hujan itu mesti turun. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi yursilur riyah fatuthiru sahaba. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Jadi semua pergerakan awan ini adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kerububiahan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna di alam semesta. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruz. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami telah menggiring awan yang membawa air ke bumi yang tandus? Al juruz itu adalah air yang adalah kawasan bumi yang tandus, yang gersang, ya, tidak memiliki pepohonan. Tetapi setelah hujan turun kepada bumi yang tandus itu, semuanya berubah. Fanukhriju bihi zar'a, lalu kami keluarkan dengannya tanaman. Antum perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman fanukhriju bihi. Ya. Lalu kami mengeluarkan dengannya tanaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman maka air itu atau hujan itu mengeluarkan tanaman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman lalu Allah mengeluarkan dengan air itu tanaman. Ya, jadi hujan itu sebagai sarana, bukan hujan yang mengeluarkan tanaman, tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui hujan, yakni kami yang mengeluarkannya, fanukhriju. Maka kami yang mengeluarkannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi air itu hanyalah sebab yang menciptakan kehidupan itu tetap Allah Subhanahu wa taala, bukan hujan. Dan ini merupakan bantahan terhadap siapa saja yang meyakini bahwa sebab bekerja secara mandiri tanpa kehendak Allah. Enggak. Musabbibul asbab, sumber segala sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa sarana itu memiliki pengaruh, tetapi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kekuatan yang berdiri sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'kulu minhu an'amuhum. Yang hewan-hewan mereka makan darinya, yakni hewan-hewan dan binatang ternak kita makan dari tetumbuhan dan pepohonan yang ditumbuhkan melalui air hujan itu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan binatang ternak terlebih dahulu sebelum para pemiliknya? Ya, menyebut hewan terlebih dahulu. Para ulama rahimahumullah menyebutkan ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama adalah karena masyarakat Arab itu sangat bergantung pada binatang ternak, khususnya orang-orang Badui itu bergantung pada unta, pada kambing, domba, dan binatang ternak yang lain. jika hewan mereka hidup, maka kehidupan mereka pun bisa terjaga, ya. Dan yang kedua, para ulama mengatakan hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa rizki itu tidak hanya diberikan kepada manusia, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu binatang yang melata pun di muka bumi ini kecuali kewajiban Allah untuk memberikan rizki kepadanya. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfusuhum," dan mereka sendiri juga makan dari tetumbuhan-tetumbuhan tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa semua makhluk bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak akan ada tanaman. Ya, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan. Oleh sebab itu di antara nikmat yang terkadang jarang untuk kita syukuri adalah nikmat hujan. Ya, nikmat hujan ini adalah nikmat yang sangat agung. Ya, dengan diturunkannya curah hujan, tumbuh berbagai macam tanaman, pepohonan yang menjadi sumber oksigen kita. Demikian pula ya, kita dianugerahkan air yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ini semua nikmat yang patut untuk kita syukuri. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yubsirun?" Apakah mereka tidak perhatikan? Ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata yubsirun. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman afala yanzurun atau afala yaraun. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman apakah mereka tidak melihat. Di awal ayat kan disebutkan awalam yarau, apakah mereka tidak melihat, tapi di akhir ayat afala yubsirun. Apa bedanya ro'a yara ru'yah yang artinya adalah pandangan mata dengan absoro yubsiru yang artinya adalah pandangan, tapi bukan hanya pandangan mata, tapi di sini adalah pandangan hati. Afala yubsirun, apakah mereka tidak perhatikan? Karena yang dituntut dari kita sekalian bukan hanya sekedar melihat. Sebagaimana kita jelaskan kemarin ketika kita menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, afala yasmaun? Yang dituntut dari kita bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga kita harus mendengar berdasarkan wahyu. Karena yang kita butuhkan bukan hanya sekedar data. Kalau hanya sekedar data, maka kita cukup mendengar. Tetapi ketika kita membaca atau mendengarkan dengan didasari wahyu, maka inilah yang akan melahirkan makna. Maka demikian pula melihat. Melihat yang kita maksud di sini adalah bukan semata-mata melihat, menikmati pemandangan, tetapi di sini adalah diiringi dengan atau didasari dengan pandangan hati. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman afala yubsirun. Ya. Ya. Oleh sebab itu semua orang melihat hujan. Semua orang bisa menyaksikan hujan, tetapi tidak semua orang bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di balik hujan itu. Tidak semua orang mengambil pelajaran dari hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oleh sebab itu orang yang beriman ketika dia melihat hujan, dia akan bertambah keimanannya. Orang yang tidak beriman ketika melihat hujan, dia memandangnya hanya merupakan sebuah fenomena alam. Ya, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sering menjadikan hidupnya bumi setelah kegersangannya sebagai dalil tentang bukti adanya hari kebangkitan. Di dalam surat Fusilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi annaka tarol ardha khashi'ah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta." Allah Azza wa Jalla berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwa engkau melihat bumi dalam keadaan kering, lalu ketika kami turunkan kepadanya air, ia bergerak dan menjadi subur. Sesungguhnya zat yang menghidupkannya benar-benar mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ya, ini adalah kias, ya, perbandingan yang sangat jelas. Kalau bumi saja yang tandus, kering, kerontang bisa Allah hidupkan menjadi subur, maka demikian pula manusia yang sudah mati akan kembali bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ayat yang mulia ini mendidik kita sekalian orang-orang yang beriman agar kita memiliki pandangan tadabbur. Ya, agar kita memiliki mata tadabbur dalam melihat semua kejadian alam. Ketika kita melihat angin, melihat hujan, melihat berbagai macam cuaca dan musim, melihat berbagai macam fenomena alam, ya, itu bukan hanya sekedar pemandangan yang indah, tetapi ya itu juga adalah merupakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda dan bukti yang menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, karena itulah semakin dalam seorang mukmin mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin besar pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
0: Taib ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita mendengarkan uraian materi oleh guru kita, tepatnya di ayat ke-27 di surah As-Sajdah. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan tidak lupa juga kita mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada guru kita atas apa yang disampaikan. Semoga ini bermanfaat. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسرون رحمهم الله تعالى.
1: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
0: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
2: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis, melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
8: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
3: Kami tue. Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
11: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
12: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
13: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
14: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
13: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
14: Bah, adakah rezeki yang gurih?
13: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
15: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ya segala nikmat, iman dan juga kesehatan di pagi hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah sahabat teman dimanapun Anda berada ya, senang sekali rasanya di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Jumat. Tepatnya di penanggalan 22 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 Agustus 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat teman sekalian hingga 3 jam ke depan tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan ikhwatan iman dimanapun Anda berada, selamat pagi ya sahabat umat. Dan alhamdulillah kita kembali nih ya dipertemukan di Jumat yang penuh berkah. Dan semoga sejak kita membuka mata kita hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dan juga kemudahan dalam setiap aktivitas yang akan kita jalani. Dan tentunya sahabat umat di pagi ini suasananya terasa begitu sejuk dan juga menyenangkan ya, karena kita lihat di luar langit juga tampak cerah dan udara pagi ini pun masih terasa segar untuk menemani langkah kita memulai hari. Untuk itu sahabat umat, mari kita bersama-sama mensyukuri ya nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan dengan hati yang gembira tentunya dan penuh rasa syukur. Karena kondisi cuaca yang cenderung cerah pada pagi hari juga ini mendukung ya sahabat umat bagaimana masyarakat kita untuk beraktivitas dengan nyaman. Dan bagi sahabat umat sekalian yang saat ini mungkin sudah berada dalam perjalanan ya menuju tempat kerjanya, sekolahnya atau mungkin sekedar mengantar buah hati tercinta ya, semoga selalu diberikan keselamatan hingga sampai tujuan. Dan jangan lupa juga ya sahabat teman untuk selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Gunakan helm bagi sahabat teman yang menggunakan sepeda motor dan tentu menggunakan sabuk pengaman bagi sahabat teman yang menggunakan kendaraan roda 4. Dan yang paling penting sahabat muat, patuhi ya rambu-rambu lalu lintas dan jangan gunakan ponsel ketika berkendara. Nah kalau misalkan sahabat muat nih merasa ngantuk ya, jangan dipaksakan ya sahabat muat. Lebih baik menepi sejenak untuk beristirahat ya kan, daripada mengambil resiko di jalan. Nah ikut taliman sahabat muat, dimanapun Anda berada tentu setiap pagi memang selalu menghadirkan cerita yang berbeda ya setiap orangnya. Ada yang menyiapkan bekal untuk anak, ada yang baru selesai salat subuh langsung bersiap berangkat kerja ya kan seperti Raden. Bahkan ada juga nih para ayah dan juga bunda yang sejak pagi ya sudah sibuk mengurus buah hatinya. Karena memang menjadi orang tua ini penuh dengan kebahagiaan tapi juga seringkali menghadirkan berbagai pertanyaan ya kan. Salah satunya adalah ketika bayi tiba-tiba itu sering mengeluarkan susu kembali setelah dia menyusu. Karena mungkin sebagian orang tua itu langsung merasa panik dan bertanya-tanya ya kan, apakah ini normal ya kan, apakah bayi saya itu sedang sakit dan pertanyaan sebagainya. Padahal kondisi seperti ini tuh cukup sering dialami ya pada bayi sahabat muat, terutama pada usia-usia awal kehidupannya. Tapi tentu saja ya sahabat muat, orang tua juga ini perlu untuk mengetahui penyebabnya agar bisa memberikan penanganan yang tepat dan juga tidak keliru dalam menyikapinya. Lalu sebenarnya apa saja sih penyebab bayi sering gumoh dan kapan gumoh itu masih tergolong normal dan bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu menguranginya. Nah kita akan membahasnya bersama sahabat teman dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Ya, ya teman-teman, sahabat teman dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih jauh ya, Raden mau tanya dulu nih ya, pernah tidak sahabat muat itu melihat bayi mengeluarkan kembali susu yang baru saja diminum? Mungkin sekilas ini terlihat membuat orang tua khawatir ya sobat muat. Padahal ya tidak semua gumoh itu merupakan tanda bahwa bayi sedang sakit. Karena ada beberapa penyebab nih sobat muat yang memang normal terjadi, tetapi ada juga yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Lalu pertanyaannya, apa saja penyebab bayi sering gumoh dan bagaimana nih cara mengatasinya agar si kecil itu tetap nyaman? Nah, kita akan membahasnya bersama mengenai 5 penyebab bayi sering gumoh dan cara mengatasinya. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Ya, ikut aliman sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gumoh sahabat muat itu terjadi ya ketika susu atau isi lambung itu naik ke kerongkongan hingga keluar melalui mulut bayi. Dan kondisi ini paling sering terjadi pada bayi usia 1 sampai 3 bulan ya sahabat muat, karena memang sistem pencernaannya itu masih belum berkembang secara sempurna, terutama ya otot katup di antara kerongkongan dan juga lambungnya. Nah, meski umumnya tidak berbahaya ya sahabat muat, tapi penting nih bagi para orang tua untuk mengetahui berbagai penyebab bayi itu sering gumoh. Karena tentunya dengan begitu ya sahabat muat, orang tua dapat memberikan penanganan yang tepat sekaligus mengenali nih kapan gumoh itu masih tergolong normal dan kapan perlu untuk diwaspadai. Dan tentunya ada beberapa alasan utama penyebab bayi itu sering gumoh ya sahabat muat. Yang pertama itu ada lambung bayi yang masih kecil. Nah, kuota 5 tentu pada beberapa bulan pertama kehidupan ya, ukuran lambung bayi itu masih sangat-sangat kecil ya sobat teman, kira-kira hanya sebesar kelereng. Dan kondisi ini memang membuat bayi itu hanya mampu minum sedikit susu saja dalam sekali menyusu. Dan jika asupan susu melebihi kapasitas lambungnya ya sobat teman misalkan, maka tekanan di dalam lambung itu akan meningkat nih ya, sehingga susu itu lebih mudah mengalir kembali ke kerongkongan dan keluar sebagai gumoh. Oleh karena itu ya sobat muat, bayi baru lahir itu umumnya hanya perlu menyusu dalam porsi kecil saja, tetapi dengan frekuensi yang lebih sering seperti itu. Lalu penyebab yang kedua, ada otot sfinkter lambung yang belum kuat. Nah, kuota 5 perlu kita ketahui bersama ya, pada bayi baru lahir otot sfinkter yang terletak di antara kerongkongan dan juga lambung itu belum berkembang secara sempurna. Nah, otot ini ya sobat muat yang berfungsi sebagai katup untuk mencegah isi lambung naik kembali ke kerongkongan seperti itu. Karena memang fungsinya itu belum optimal ya sobat muat, susu atau cairan di dalam lambung itu lebih mudah untuk naik kembali ke kerongkongan dan keluar melalui mulut sebagai gumoh. Terutama nih setelah bayi itu batuk ya kan, menangis atau mungkin banyak bergerak setelah menyusu. Dan kondisi ini umumnya akan membaik ya dengan sendirinya seiring bertambahnya usia pada bayi seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir sobat muat. Dan yang ketiga, ada terlalu banyak menyusu dalam sekali waktu. Nah, ini penting sobat muat. Bayi yang menyusu terlalu banyak atau terlalu cepat, baik langsung dari ibu maupun melalui botol, itu lebih berisiko mengalami gumoh. Karena ya lambung bayi yang masih kecil itu akan cepat penuh sobat muat, sehingga tekanan di dalamnya itu meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya susu itu lebih mudah naik nih kembali ke kerongkongan dan keluar melalui mulut sebagai gumoh. Dan kondisi ini itu lebih sering terjadi jika bayi tidak diberi jeda ya ketika menyusu atau terus-terus diberi susu setiap kali menangis padahal belum tentu ya sedang lapar, ya kan? Dan yang keempat, ada posisi menyusu yang kurang tepat sobat muat. Nah, pada posisi bayi ketika menyusu juga ini dapat mempengaruhi resiko terjadinya gumoh ya sobat muat. Kalau misalkan kepala bayi itu sejajar nih misalkan ya kan, atau lebih rendah dari perut, maka susu itu lebih mudah untuk naik kembali ke kerongkongan karena gaya gravitasi tidak membantu menahan isi lambung tetap di tempatnya. Dan kondisi ini tetap dapat terjadi ya sahabat muat, misalnya ketika bayi itu disusui sambil tiduran atau ketika kepala bayi itu tidak ditopang sedikit lebih tinggi. Oleh karena itu ya sahabat muat, kita usahakan bahwa kepala bayi itu berada lebih tinggi daripada perutnya selama menyusu agar resiko gumoh itu dapat berkurang seperti itu. Dan kota 5 dimanapun Anda berada, insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini kita akan melanjutkan di penyebab yang kelima. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat teman, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
16: Butuh jas keren?
7: Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
16: Gimana rasa nasi kebulinya?
17: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
16: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
17: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
15: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
18: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
15: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Radio Muad Bin Jabal.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Ya, yang pertama, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan tadi di awal, alhamdulillah kita telah membahas mengenai beberapa penyebab bayi sering gumoh ya, sahabat muat. Yang pertama itu ada karena lambung bayi yang masih kecil, lalu kemudian otot sphincter lambung yang belum kuat, lalu kemudian terlalu banyak menyusu, ya kan, dalam sekali waktu, dan posisi menyusu yang kurang tepat. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita ya sahabat muat di penyebab yang kelima, yaitu menelan udara saat menyusu. Nah, ikhwat aliman, perlu kita ketahui bersama ya bahwa bayi itu dapat menelan udara saat menyusu nih, terutama jika pelekatan ketika menyusu itu kurang tepat, lubang dot terlalu besar ya kan, atau bayi itu minum terlalu cepat. Dan udara yang tertelan sahabat muat itu akan terkumpul di dalam lambung sehingga meningkatkan tekanan di dalamnya seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya ketika bayi bersendawa atau bergerak, maka udara itu dapat mendorong susu naik nih kembali ke kerongkongan dan keluar melalui mulut sebagai gumoh. Nah, untuk mengurangi resiko ini sahabat muat, kita harus pastikan ya bahwa posisi mulut bayi itu sudah menempel dengan benar ketika menyusu dan bantu bayi bersendawa setelah selesai menyusu seperti itu. Dan yang kota 5, dimanapun Anda berada, pada umumnya ya, gumoh ini bukanlah sesuatu atau kondisi yang berbahaya selama bayi itu tetap aktif, berat badannya juga bertambah ya kan sesuai usianya, serta tidak mengalami keluhan lain seperti demam, sesak napas, dan juga rewel berlebihan. Bahkan ya sahabat muat, frekuensi gumoh ini biasanya akan berkurang nih dengan sendirinya seiring bertambahnya usia dan semakin matangnya sistem pencernaan bayi. Tapi meski begitu sahabat muat, para orang tua juga dapat nih melakukan beberapa langkah untuk membantu mengurangi frekuensi gumoh pada bayi. Yang pertama, bisa kita pastikan nih posisi menyusu sudah tepat, yaitu kepala bayi berada sedikit lebih tinggi daripada perutnya. Lalu yang kedua, kita bisa memberikan ASI atau susu formula dalam porsi sedikit tetapi lebih sering ya sahabat muat, agar lambung bayi itu tidak cepat penuh. Lalu yang ketiga, kita berusaha mensendawakan bayi setelah selesai menyusu untuk membantu nih mengeluarkan udara yang mungkin ikut tertelan olehnya. Lalu kita bisa gendong bayi juga dalam posisi tegak selama sekitar 20-30 menit setelah menyusu, dan hindari langsung ya mengajaknya bermain atau banyak bergerak seperti itu. Dan meski umumnya normal ya sahabat muat, gumoh pada bayi juga ini tetap untuk kita waspadai kalau disertai dengan gejala tertentu yang dapat menandakan adanya gangguan pada saluran cerna atau mungkin kondisi medis lainnya. Kita harus segera membawa buah hati kita ke dokter jika mengalami salah satu atau beberapa tanda-tanda seperti misalkan gumoh ya yang disertai muntah yang menyembur atau muntahan berwarna hijau, coklat atau bercampur darah dan sebagainya. Lalu mungkin ketika bayi nampak lemas ya, sulit atau tidak mau menyusu dan berat badannya juga tidak bertambah, lalu kemudian gumoh yang disertai sesak nafas, kesulitan bernapas atau bibir dan ujung jarinya tampak kebiruan, dan yang terakhir bayi yang terus-menerus rewel tampak kesakitan atau perutnya itu membuncit seperti itu. Dan kondisi-kondisi tersebut perlu untuk segera diperiksa ke dokter ya sahabat muat, agar penyebab bayi sering gumoh itu dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin seperti itu. Dan yang kotaliman sahabat muat yang dirahmati dan juga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita ya pagi ini sahabat muat mengenai 5 penyebab bayi sering gumoh dan cara mengatasinya. Dan semoga informasi yang telah kita dengarkan bersama ini dapat menambah pengetahuan kita, khususnya ya bagi sahabat muat yang saat ini sudah menjadi orang tua ya kan, agar tidak mudah panik nih ketika si kecil itu mengalami gumoh dan mengetahui kapan kondisi tersebut itu masih tergolong normal ya kan, maupun perlu mendapatkan penanganan dari tenaga medis. Dan kota liman, semoga setiap ilmu yang telah kita peroleh pada pagi ini ya dapat menjadi yang ilmu yang bermanfaat tentunya dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pembahasan kita sahabat muat, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
19: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
20: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
21: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
20: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
22: A few moments later.
21: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
20: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
23: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
24: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Donasi pengadaan sound system Masjid Jami' Muaz bin Jabal tahap 2.
2: Kata Allah, dan berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Wa yaqul laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, undur umurku sedikit ya Allah. Fa asaddaq wa akun minas salihin, yang diinginkan satu, sedekah.
1: Mari berdonasi dengan menyisihkan sebagian harta Anda. Insya Allah akan menjadi pahala jariah bagi Anda sekalian. Total kebutuhan Rp68.200.000. Salurkan donasi Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 1111222943 atas nama Islamic Center Muaz bin Jabal. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0811409786.
2: Ingat, sedekah itu tidak mengurangi harta.
1: Semoga Allah membalas kebaikan para muhsinin.
0: 94,3 FM.
3: عاملة ناصبا تصلى

0: لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan, yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim. Yang kedua, yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad. Yang ketiga, seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta. Kamu bohong.
2: Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94.3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari, ikhwat aliman, sahabat muad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pukul 6.59 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kebersamaan kita tentu masih terus berlanjut ya. Dan semoga setiap informasi yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menambah semangat kita untuk menjalani aktivitas hari ini. Dan tentunya sahabat muat ya, di tengah berbagai aktivitas dan juga kesibukan yang menanti kita semua, jangan sampai kita lupa nih untuk meluangkan waktu untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Karena bagaimanapun ya sahabat muat, Al-Quran ini bukan hanya untuk kita baca, tetapi juga untuk kita fahami, hafalkan, dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tentu kita semua sudah tahu ya sahabat muat, bahwa setiap huruf yang kita baca itu bernilai pahala, dan setiap ayat yang kita hafalkan tentu menjadi bekal yang sangat-sangat berharga. Nah, insya Allah sesaat lagi kita akan menghadirkan salah satu program yang insya Allah semakin memotivasi kita semua untuk semakin mencintai Al-Quran dan terus bersemangat dalam menghafalnya, yaitu di program Quran for Hafiz.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Ya, sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Ar-Rahman yang dilanjutkan di surah Al-Waqiah yang akan dibawakan oleh Syekh Misyari Rashid hafizahullahu taala. Dan semoga dari apa kita dengar ini sahabat muat bisa semakin membuat kita termotivasi untuk selalu mencintai Al-Qur'an. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
3: Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-451117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Wah, pejabat goblok, siap di doa.
5: Kita dapat BBM gratis, kita ditambah
6: kan? Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
7: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
10: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
8: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
11: 94,3 FM, Radio Muad bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muadz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muadz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muadz Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muadz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muadz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
6: Ikhwatal iman, sahabat Muadz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita merasa doa kita belum dikabulkan? Kita sudah berdoa berkali-kali, tetapi keinginan itu belum juga menjadi kenyataan. Akhirnya muncul rasa lelah, kecewa, bahkan ada yang mulai jarang berdoa karena merasa doanya tidak didengar. Padahal ikhwatal iman, sebagai seorang mukmin, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan mendengar doa hambanya. Justru Allah mencintai hamba yang terus datang kepadanya, memohon dengan penuh harap merendahkan diri, dan tidak pernah putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Sahabat Muad, ayat ini menunjukkan betapa Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa. Jadi ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang melaksanakan perintah Allah, sekaligus menunjukkan bahwa kita benar-benar membutuhkan pertolongannya. Rasulullah bersabda yang artinya, "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa." Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Ternyata doa bukan hanya sekedar permintaan. Doa adalah ibadah. Saat kita berdoa, kita sedang mengakui bahwa kita lemah, sedangkan Allah Maha Kuasa. Kita mengakui bahwa semua jalan keluar berasal darinya. Sahabat Muad yang dimuliakan oleh Allah, ada kalanya kita merasa malu karena meminta hal yang sama berulang-ulang kali. Tetapi kepada Allah, jangan pernah malu untuk terus memohon. Tidak ada kata terlalu sering bagi seorang hamba ketika berdoa kepada Rabb-nya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita memiliki keyakinan penuh ketika berdoa. Beliau bersabda yang artinya, "Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa itu akan dikabulkan." Hadis riwayat Tirmizi. Artinya ikhwatal iman, jangan berdoa sambil ragu. Jangan berkata dalam hati, sepertinya ini mustahil. Sebab yang kita mintai adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Ikhwatal iman, mungkin hari ini kita sedang memohon kesehatan. Mungkin ada yang memohon pekerjaan. Ada yang sedang memohon agar rumah tangganya diberi ketenangan. Ada pula yang orang tua setiap malam mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Untuk itu kita teruslah berdoa, teruslah mengetuk pintu langit. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasilnya. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan waktu terbaik untuk mengabulkan doa itu. Kita perlu ingat, keterlambatan menurut kita belum tentu keterlambatan menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui kapan waktu yang paling baik, apa yang paling baik, dan bagaimana cara terbaik untuk memberikan sesuatu kepada hamba-Nya. Rasulullah juga bersabda bahwa tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus tali silaturahmi, melainkan Allah akan memberikan salah satu dari tiga hal. Allah akan segera mengabulkan doanya atau menyimpannya sebagai pahala di akhirat atau menghindarkannya dari keburukan yang sebanding dengan doa tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita bisa lihat betapa luas kasih sayang Allah SWT. Tidak ada doa yang sia-sia. Kalaupun belum kita lihat hasilnya hari ini, Allah tetap memberikan balasan dengan cara yang terbaik menurut ilmunya. Karena itu ikhwatal iman, jangan pernah kita bosan untuk berdoa. Jangan berhenti untuk berharap. Jangan merasa Allah itu jauh. Karena justru ketika hati kita terus memanggil namanya, ketika lisan kita terus memohon kepadanya, saat itulah kita sedang membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mari kita jadikan doa sebagai teman dalam setiap keadaan kita. Saat senang kita berdoa, saat sedih, lapang, saat sempit kita tetap berdoa. Karena seorang mukmin tidak pernah kehilangan tempat untuk mengadu. Ia selalu memiliki Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah dalam berdoa, tidak mudah berputus asa, serta selalu yakin akan kasih sayang dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
9: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
10: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
9: Banyaknya itu dijual.
10: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
9: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
12: Radio Muad bin Jabal.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Ikhwat aliman dimanapun Anda berada, tentu betapa banyak ya kesempatan beramal yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ada yang amal ya kan, yang pahalanya berhenti ketika kita telah tiada, namun ada pula yang amalnya yang terus mengalir hingga hari kiamat selama manfaatnya itu masih dirasakan oleh banyak orang. Dan salah satunya adalah dengan ikut mengambil bagian dalam menyediakan sarana yang mendukung tegaknya syiar agama Islam. Karena itu sahabat Muad, ya mari kita manfaatkan kesempatan untuk berinvestasi akhirat melalui program peremajaan sound system Masjid Muaz bin Jabal Kota Kendari. Insyaallah dengan peralatan yang lebih baik, suara azan akan terdengar lebih jelas, salat berjamaah menjadi lebih khusyuk ya kan. Kajian Islam di setiap pekan semakin nyaman serta mendukung aktivitas ratusan jemaah dan para pelajar yang setiap hari menimba ilmu di masjid. Dan setiap lantunan ayat suci Al-Qur'an, setiap azan yang berkumandang, dan juga setiap doa yang dipanjatkan melalui fasilitas ini insya Allah akan menjadi bagian dari pahala yang terus mengalir bagi siapa saja yang ikut berkontribusi. Dan adapun kebutuhannya sahabat Muad yang akan dipenuhi ya, meliputi digital mixer, ada power amplifier, audio processor, speaker line array, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel, konektor, bracket, hingga berbagai perlengkapan instalasi dengan total kebutuhan sebesar Rp128.130.000. Dan sahabat Muad, berapapun infak yang sahabat Muad titipkan, insya Allah sangat berarti untuk mewujudkan ikhtiar ini. Untuk itu sahabat Muad, mari kita salurkan infak terbaik melalui BSI di 7354255329 atas nama Masjid Muaz bin Jabal Kota Kendari. Kami ulangi di BSI ya dengan nomor 7354255329 atas nama Masjid Muaz bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi dapat menghubungi di 0852-8171-0906. Rasulullah bersabda yang artinya apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Semoga setiap rupiah yang kita infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir, menghadirkan keberkahan di dunia serta menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Jazakumullahu khairan katsiran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap infak dan kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin.
13: Radio Muad bin Jabal

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan. Dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hamba-Ku, masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau, wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula Aku ampunkan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih nomor 2 setelah nopo? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa?
5: Al-Qur'an.
3: Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
8: 94,3 FM. Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'az dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 7 Agustus 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
9: Headline Info Dunia Islam.
10: Pramono Anung dorong Jakarta Al-Quds jadi kota kembar untuk perkuat solidaritas Palestina. Gubernur Jakarta tegaskan komitmen salurkan bantuan kemanusiaan bagi Gaza. ...24 pekerja Palestina dibebaskan Israel kembali ke Gaza. ...16 warga Palestina terluka dalam serangan Israel di Camp Qalandia. Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita maksud kami headline info dunia Islam. Dan untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
11: Info Dunia Islam.
10: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Pramono Anung dorong Jakarta Al-Quds jadi kota kembar untuk perkuat solidaritas Palestina, dirilis oleh minanews.net. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong penguatan hubungan antara Jakarta dan Al-Quds atau Yerusalem Timur melalui kerjasama Sister City atau Kota Kembar. Gagasan tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fattah Sattari, di Balai Kota Jakarta pada Kamis lalu sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan persahabatan dan solidaritas dengan rakyat Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Pramono menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memperluas kerjasama dengan Al-Quds di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kebudayaan, tata kelola perkotaan, serta kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, hubungan antar kota dapat menjadi jembatan diplomasi masyarakat yang memperkuat persahabatan kedua bangsa. Kita beralih ke berita berikutnya. Gubernur Jakarta tegaskan komitmen salurkan bantuan kemanusiaan bagi Gaza, dirilis oleh minanews.net. Pemerintah Provinsi Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di jalur Gaza sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak konflik berkepanjangan. Penegasan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fattah Sattari, pada Kamis lalu, di tengah masih berlangsungnya krisis kemanusiaan yang menyebabkan jutaan warga Gaza membutuhkan bantuan mendesak. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintahannya akan terus mendukung berbagai inisiatif kemanusiaan bagi rakyat Palestina melalui kolaborasi dengan lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Beliau menambahkan dukungan bagi Palestina tidak hanya diwujudkan melalui penggalangan bantuan logistik dan dana kemanusiaan, tetapi juga melalui penguatan kesadaran publik tentang pentingnya solidaritas terhadap bangsa yang sedang menghadapi krisis. Beliau berharap semakin banyak elemen masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan untuk meringankan beban warga Gaza. Kita beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Kendari salurkan bantuan beras bagi 27.600 warga kurang mampu, dirilis oleh antarnews.com. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang dialokasikan bagi 27.600 untuk warga kurang mampu atau keluarga penerima manfaat. Kepala Dinas Ketapang Abdul Rauf saat ditemui di Kendari pada Kamis lalu mengatakan bahwa bantuan pangan beras tersebut diberikan kepada penerima manfaat untuk bantuan mereka. Maksud kami untuk membantu mereka meringankan beban kebutuhan ekonomi warga. Beliau menyampaikan bantuan pangan berat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan alokasi dalam jangka waktu 3 bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Untuk warga yang menerima bantuan, Abdul Rauf mengungkapkan penerima termasuk kategori masyarakat kurang mampu sesuai tertera di data tunggal sosial dan ekonomi di Kendari sebanyak 27.600 orang. Beliau menyampaikan selain data 27.600 penerima, ada 903 orang warga kuota cadangan untuk menerima bantuan pangan beras tersebut. Pemerintah kota sendiri, kata Abdul Rauf, juga memastikan bantuan pangan beras yang tersedia berkualitas dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Beliau menambahkan pendistribusian bantuan itu juga untuk menjaga harga pangan berkualitas bagi masyarakat